Awali berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku, yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal, yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini, sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat pagi Kalimantan Timur. Halo Kalimantan Timur, akan kembali hadir ke ruang dengar kita semua pada hari ini. Halo Kalimantan Timur akan mengulas topik untuk Anda terkait mengenal cukai lebih dekat bersama narasumber kami, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dari Bea Cukai Samarinda. Nantikan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya update informasi berikut kami dedikasikan ke ruang dengar Anda dari BPBD Kaltim.
0: Informasi kebencanaan.
2: Sudah bersama kami yang bertugas pagi ini ada Pak Muriono. Selamat pagi Pak Mur.
3: Selamat pagi Mbak Rati.
2: Ya,
3: baik. Saya bisa termonitor ini?
2: Bisa termonitor suaranya. Baik.
3: Iya.
2: Cukup jelas Pak Mur, silakan untuk laporan lengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat dalam kondisi yang semangat pagi. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Selasa 26 Mei tahun 2026 pada pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot berdasarkan informasi dari BMKG Kalimantan Timur. Per 08.00 pada pagi hari ini terdapat 6 titik meliputi Kota Balikpapan 2 titik di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kabupaten Paser 4 titik di Kecamatan Batu Sopang. Informasi kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah terkait adanya orang hilang di perairan Kecamatan Batu Putih. Untuk BPBD Kabupaten Berau telah mengupayakan pencarian pada pukul 08.00 hingga 10.00 telah diupayakan pencarian dengan radius kurang lebih sekitar 500 meter di lokasi kejadian, dan korban telah diketemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 masih terjadi kejadian dua orang hilang di kawasan hutan Meraang, Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Telah dilaporkan adanya dua orang tersebut atas nama Paharudin dan Sawaludin, warga dari Batu Kilang Utara, Kabupaten Lombok Utara. Untuk saat ini masih dalam pencarian. BBD telah melakukan koordinasi dengan Pospol Labanan, Polsek Teluk Bayur, dan tim Basarnas. Saat ini tim gabungan dari BBD, Basarnas, tim Damkarmat, serta Polsek Teluk Bayur dibantu dengan masyarakat setempat untuk melakukan pencarian korban. Informasi kejadian kedua di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin 25 Mei tahun 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran gedung sekolah yaitu SDN 018 Amboja di Jalan Raya Balikpapan Handil 2, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, zona OIKN. Dalam peristiwa ini terdapat 4 bangunan yang terbakar mengalami rusak berat, yaitu 3 rumah dinas sekolah dan 1 gedung sekolah. Sejumlah 2 kepala keluarga yang saat ini terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kemudian untuk update informasi laporan banjir di Kabupaten Kutai Barat, per 25 Mei pukul 18.00 dilaporkan berdasarkan hasil pendataan dan monitoring lapangan terjadi banjir di wilayah Kabupaten Kutai Barat meliputi Kecamatan Tering, Mok Manor Bulan, Long Iram, Melak, Bongan, dan Muara Paho. Dampak terjadi kejadian tersebut sejumlah 3.116 unit rumah dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak 4.784 kepala keluarga, serta jiwa yang terdampak sejumlah 15.258 jiwa. Untuk fasilitas umum, perkantoran sejumlah 28 unit, untuk sekolahan 41 unit, fasilitas kesehatan 25 unit, fasilitas umum 25 unit, sarana lain kurang lebih 13 unit. Beberapa wilayah yang terdampak untuk saat ini sudah mengalami penurunan dan tinggi muka air bervariasi. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat wilayah Kalimantan Timur, terutama di bagian utara dan bagian barat, agar tetap mengantisipasi potensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat yang bersifat sporadis. Mengingat fase perubahan musim, tetap terjadi hujan di wilayah Kalimantan Timur, terutama bagian selatan, bagian barat, bagian tengah, dan wilayah bagian utara. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kejadian kebencanaan ataupun urgensi, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriana, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
0: Informasi kebencanaan.
2: RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Halo Kalimantan Timur dan juga selamat pagi Kalimantan Timur. Tentunya kita akan ketahui, mengenal cukai lebih dekat. Kami akan hadirkan nanti juga narasumber kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, akan hadir ke ruang dengar Anda, ada Diki Firdiansyah, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Samarinda.

0: Sehatu.
1: Selamat pagi Kaltim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya. Edisi hari ini Selasa 26 Mei.

0: 0811 5544976 ya. Dan pendengar ya, berkaitan dengan istilah bea cukai tentu sudah sering kita dengar ya, yang mana sebagian masyarakat juga mungkin membayangkan ini mungkin bea cukai ini berkaitan dengan bandara, pelabuhan maupun juga pemeriksaan barang ya, atau juga pajak barang impor ya. Ya, dan juga yang mana lembaga hal seperti kita ketahui bahwa lembaga ini juga lebih luas begitu ya, dan juga sangat penting untuk menjaga keamanan negara termasuk melindungi masyarakat juga sekaligus mendukung perekonomian nasional ya, yang mana artinya setiap barang yang impor maupun ekspor pada dasarnya tentu dalam pengawasan dari bea cukai ya, dan tujuannya tentu untuk memastikan nih bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia ini aman, legal, sesuai aturan maupun juga tidak membahayakan masyarakat. Nah ya, bagi Anda pendengar ya, untuk memahami lebih jauh ya bagaimana sebenarnya fungsi dan tugas bea cukai ini di Indonesia ya, di kesempatan pagi hari ini di 0541736566 dan juga di 0541743495 ada Pak Arianto ya di Kutai Barat nih. Pak Arianto, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman Ahmad Junaidi
0: Al-Fatih. Iya, apa kabar Pak Arianto ini?
1: Aku ini baik aja.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah kan main waya inilah kelawasan jadi penguasa laut hitam dan berkuasa penuh. Duta besar aja berkuasa penuh. Ingat Gayus Tambunan itu. Kalau dia cukai. Ditahan bisa keluar dia dari penjara. Nonton orang main tenis. Hebatnya Gayus Tambunan pakai rambut palsu, wig, kacamata lagi. Kayak apa itu? Malum kan bea cukai itu tempatnya duit. Paman Ahmad Junaidi Al-Qadir SH. Nah itu tempatnya duit itu. Mana ada. Pokoknya kalau di bawah Kementerian Keuangan itu besar-besar gaji bubuhannya tuh. Pajak kah, bea cukai kah, atau apakah lagi situ yang di bawah Kementerian Keuangan itu. Tapi aku mau ngomongin rokok Paman Ahmad ya.
0: Nah ya, apa ini rokok berkaitan dengan rokok ini Pak Arianto?
1: Rokok ilegal. Rokok kan mahal. Pemerintah sendiri yang naikkan cukainya. Naikkan cukainya. Rokok-rokok mau hampir 50.000 sebungkus. Akhirnya muncul rokok ilegal ya kan. Munculan rokok ilegal. Aku lihat di warung ada rokok namanya rokok janda. Ingrinya bilang kok ada rokok mereknya janda.
0: Harganya lebih murah Pak Arianto ya.
1: Harga-harga terjangkau. Kalau masyarakat kita bilang yang penting basah.
0: Yang penting basah ya.
1: Aku dikasih anu di parku rokoknya tanpa cukai itu Paman Ahmad. Aku misalnya gak ada cukainya tuh rokok. Gak ada bandrol harganya juga. Rokok ilegal pokoknya. Berarti kan kerugian buat negara ya kan. Hitungannya mungkin berbatang-batang atau apakah sudah kan kalau diproduksi kan. Namanya juga rokok ilegal kan. Tapi ini aku bicara rokok aja ya, gak bicara yang lainnya. Tapi kan aku kan gak tahu. Kalau dulu sih barang-barang dari kapal tuh, oh kalau mau cari barang dari luar tuh belinya di kapal sana, kapalnya apa berlabuh di tengah laut, buang jangkar laut itu. Barang-barang elektronik itu dulu kok Paman, bagus-bagus barangnya, tapi surat-suratnya nggak ada. Beli di kapal itu Paman, merek-merek bagus terkenal, barang-barangnya berkualitas pokoknya, cuma ya itu nggak ada surat-suratnya, alias bodong. So kalau barang elektronik, tapi aku beralih aja ke rokok aja lagi. Nah itu banyak itu rokok-rokok di pedalaman, banyak itu rokok-rokok merek-merek yang aneh-aneh. Yang tukang jualnya aja bingung kok rokok banyak aneh-aneh merek. Namanya ini sekarang dia dulunya kan tinggal di kota. Begitu mau ada raja, sembunyikan rokoknya Paman. Nanti rajanya gak ada kan, nah keluarkan lagi, jual lagi ya kan gitu. Supaya ya pokoknya main kucing-kucingan sama petugas bea cukainya kan gitu. Kalau bea cukainya ada, sembunyikan. Sama kayak dulu, kalau zaman dulu pamannya ada raja TPR itu, siapa punya TV itu kan dianu kan, suruh bayar yuran tuh tiap bulan kan. Begitu ada yang punya TV, sembunyikan TV-nya ya kan. Tapi petugasnya tahu,

0: itu rumahnya ada antena TV, bilangnya kok TV-nya nggak ada, ya TV-nya disembunyikan. Itu namanya orang Indonesia tuh pintar, akalnya kan akal bulus ya kan. Nah, berlaku hukum DM kan, kalau belajar bahasa Indonesia kan ada itu hukum DM tuh kan, kalau bahasa Inggris hukum MD, tahu kan DM kan. Apa?
1: Iya, itu dia.
0: Bukan diterangkan-terangkan, bukan. Tapi kalau versi masyarakat dibunguli, membunguli. Itu dia. Pokoknya orang Indonesia itu tidak dilawan kelakuannya itu. Bentar lagi dah pada anu Abu Nawas. Nah itu orang Indonesia kok dilawan. Nah itu. Jadi rasa-rasa ilegal itu banyak, Pak Mas. Nggak tahu kalau minuman keras kayak apa, kan ada cukainya kan, enggak kan. Pokoknya beli yang, kalau ada yang murah kan beli yang murah, mau dia ilegal kan, enggak kan, yang penting kan berasa. Nah itu berkawi kulir, berokok darah senyarnya. Nah itu dia. Oke, dilanjut.
1: Oke.
0: Terima kasih ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya, dari Kutai Barat nih ya, beropini ya di opini publik. Selamat pagi Kalimantan Timur, berkaitan dengan bea cukai ya, yang ditekankan oleh Pak Arianto adalah cukai rokok ya, yang dibahas di kesempatan pagi hari ini ya, yang mana juga pendengar terkait dengan bea cukai ini ya, memang mungkin kita juga pernah mendengar kasus seperti penyelundupan mungkin barang palsu rokok ilegal ya, seperti dikatakan Pak Arianto tadi, hingga produk berbahaya. Nah tentunya disinilah peran penting ya bea cukai ini sebagai community protector ya, atau pelindung dari masyarakat ini, agar barang-barang yang berbahaya begitu tidak masuk langsung ke Indonesia, melainkan harus diperiksa terlebih dahulu ya, agar memastikan keamanan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Dan pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan berbincang berkaitan dengan mengenal lebih dekat berkaitan dengan cukai ini, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dengan narasumber ada Pak Diki Firdiansah dari Bea Cukai Kota Samarinda ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Selamat pagi, Kaltim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sharpie.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim ya, edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Ferdi di meja operator, yang mana di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang berkaitan dengan lebih dekat berkaitan dengan cukai ya. Seperti kami sampaikan pada kesempatan opini publik tadi, bahwa memang berkaitan dengan cukai ini ya, tentu kita juga sudah sering mendengar istilah berkaitan dengan bea cukai ya. Mungkin sebagian masyarakat begitu membayangkannya seperti bandara, mungkin pelabuhan, pemeriksaan barang bawaan, atau pajak barang impor, atau seperti dikatakan Pak Arianto tadi bahwa berkaitan dengan cukai rokok ya. Dan juga itu untuk berkaitan mengenai, agar mengenal lebih dekat ya begitu, berkaitan dengan cukai ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Bapak Diki Firdiansah, Kepala Seksi Penindakan dan juga Penyidikan Bea Cukai Kota Samarinda ini. Pak Diki, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Jun.
1: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak?
2: Baik, alhamdulillah Mas Jun, sehat walafiat nih.
1: Sehat walafiat. Iya. Pak Diki juga sudah sempat mendengar tadi ya di opini publik bahwa bagaimana pandangan pendengar berkaitan dengan bea cukai ini. Ya, mungkin ya, dari Pak Diki dulu berkaitan dengan cukai ini bisa dijelaskan Pak. Maksudnya mungkin perbedaan, mungkin adakah perbedaan berkaitan dengan bea dan cukai begitu Pak? Silakan Pak Diki.
2: Ya. Jadi makasih Mas Jun nih kesempatannya nih. Jadi mumpung lagi ini ya, lagi pagi gini kita ngomong tentang bea dan cukai nih. Jadi memang gini Mas Jun, bea cukai ya. Kalau orang bilang tuh bea cukai itu dua hal yang berbeda Mas Jun.
1: Nah, iya.
2: Ya, bea itu kalau orang ini apa mengerti tuh biasanya orang lebih condong kepada bandara, pelabuhan, impor, ekspor. Ya itu Mas ya. Itu namanya bea tuh Mas tuh. Nah, kalau mengenai cukai apa? Yaitu orang bilang tuh Pak rokok. Nah, itu cukai gitu ya. Minuman beralkohol itu cukai itu. Jadi kalau bea dan cukai sebenarnya kita itu di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai namanya Mas. Itu di bawah Kementerian Keuangan, yang di mana tugas fungsi dari bea dan cukai itu sebagai pengawas lalu lintas nih. Nah, sebagai pengawas lalu lintas barang. Untuk yang apa namanya, dari kepabeanannya itu lalu lintas barang apa? Impor dan ekspor. Impor itu yang masuk, ekspor itu yang keluar. Nah, begitu. Kemudian juga apa nih mengenai kepabeanan lagi nih? Itu mengenai misalnya apa, pabrik-pabrik kawasan berikat itu yang ada misalnya kalau di Jawa Mas, itu banyak tuh yang apa namanya, yang dapat penangguhan pembebasan bea masuk sebagainya. Itu ada lagi tuh Mas di, apa yang teman-teman biasa pendengar tuh enggak tahu bahwa selain yang di bandara, selain di pelabuhan, ternyata juga ada tuh bea cukai yang ada di pabrik-pabrik itu.
1: Nah,
2: gitu. Nah, kemudian kalau caranya cukai nih sekarang nih. Nah, kalau cukai ini kan seperti kalau Mas Jun misal ngerokok Mas ya. Cukai itu sebenarnya apa sih Mas Jun? Cukai itu sebenarnya pungutan negara nih ya. Pungutan negara yang dibebankan. Nah, karena apa? Karena terhadap barang-barang tertentu yang sifat dan karakteristiknya itu ditentukan dalam undang-undang. Jadi maksudnya gini, enggak semua barang itu kena cukai. Cuman barang-barang tertentu aja Mas Jun itu. Terus kemudian barang-barangnya apa sih barang-barangnya sih? Nah, kalau dalam undang-undang kita ada undang-undang cukai itu ada ini, ada 3 kali perubahan lah. Yang pertama undang-undang 11 tahun 95. Kemudian diubah lagi tahun 39 tahun 2007. Yang terbaru adalah diubah terakhir dengan undang-undang 7 tahun 2021 Mas, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi apa aja sih yang kena cukai? Yang kena cukai itu ada 3 Mas kalau selama ini ya. Itu etil alkohol, yang bilang etanol. Yang kedua apa, minuman mengandung etil alkohol. Nah, itu kalau Mas bilang itu namanya miras lah, miras itu. Nah, yang ketiga apa, itu hasil tembakau Mas, hasil tembakau. Ya kita bilang kayak misalkan rokok, kemudian tembakau iris gitu kan. Terus kemudian kayak vape, itu itu juga termasuk dalam objek cukai kita. Di Indonesia baru 3 itu Mas yang dikenain cukai secara undang-undang gitu. Nah, itu Mas Jun.
1: Ya, berkaitan dengan bea cukai ini mungkin dari pandangan Pak Diki, kenapa ini masyarakat akhirnya harus perlu memahami aturan dari kepabeanan ini sendiri, Pak Diki?
2: Ya, nah ini kalau sendiri kepabeanan nih, kita lagi bicara masalah kepabeanan lagi Mas ya. Jadi kalau kepabeanan kita nggak bisa memisahkan dari impor dan ekspor. Orang kalau seandainya Mas Jun dari luar negeri nih, tiba-tiba datang misalkan lewat Jakarta atau lewat mana ya, luar negeri ya, berapa ya, di bandara ya, masih ya, di bandara ya, di bandara kenapa kok orang harus tahu mengenai peraturan kepabeanan? Yang pertama adalah pada saat kita tahu peraturan kepabeanan, jadi mas tahu nih apa aja yang boleh dibawa, apa aja yang gak boleh dibawa, kemudian yang boleh dibawa itu berapa jumlahnya, supaya nanti masuk pas di bandara itu gak dapat apa, gak boleh bawa barangnya semuanya. Soalnya kalau seandainya ternyata lewat dari batasnya, itu kalau misalkan nih Mas Jun suka minum nih, dari luar negeri bawa minuman beralkohol nih, nah ternyata bawa banyak nih, 3 botol 4 botol, artinya kita bea cukai itu hanya mengizinkan, ketentuannya itu mengizinkan thresholdnya adalah 1 liter mas. Kalau lebih dari 1 liter terpaksa barang Mas Jun itu dimusnahkan di tempat, dan nggak boleh dibayar mas itu mas, itu nggak boleh bayar pajaknya, jadi nggak ada pajaknya itu. Pokoknya lebih dari 1 liter langsung musnahkan. Begitu juga dengan misalnya rokok nih, waduh ini rokok ini soalnya khusus pak di luar negeri pak, nggak ada lagi nih, sehingga bawanya banyak slop tuh, banyak slop. Padahal kita tuh cuman ini, cuman apa mengizinkan itu dia ketentuannya itu hanya 200 batang atau mungkin kalau bilang 1 slop lah. Lebih dari itu apa? Dimusnahkan mas itu. Itulah jadi mengapa orang harus tahu mengenai ketentuan kepabeanan, karena apa? Biar nanti di bandara nggak ribet mas itu, gampangannya gitu. Gitu.
1: Ya, dan juga tentu bea cukai tadi dikatakan Pak Diki bahwa di bawah Kementerian Keuangan, dan juga mengawasi lalu lintas real begitu Pak ya, barang dan jasa tentunya. Apa tujuan utama begitu dari perlindungan dan juga mengawasi apa namanya barang masuk ini Pak
2: Diki, ya, ya. Sebenarnya kalau bea cukai sendiri itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada mengendalikan mas, mengendalikan itu. Kalau kita bilang itu cukai aja lah, kita bilang kalau Pak Bea Cukai itu lalu luas, kita bilang mengenai cukai aja mas ya. Jadi kenapa cukai itu dikenakan? Cukai itu kan tadi terhadap barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang. Apa aja sih itu? Itu yang pertama pasti mas, konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi cukai itu nggak bisa dikenakan terhadap semuanya, itu nggak bisa dikenakan terhadap semua hal yang apa kayak baju sebagainya, itu tertentu aja. Apa aja? Misalkan konsumsinya perlu dikendalikan. Pertama, yang keduanya peredarannya perlu diawasi. Nah, yang ketiga pemakaiannya menimbulkan dampak negatif mau bagi masyarakat, bagi lingkungan. Nah, dampak negatif mas ya. Yang terakhir yang keempat nih, yang keempat itu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, untuk Indonesia sendiri ini yang keempat ini masih belum dipakai karena kita masih mengutamakan yang A, B dan C untuk community protector, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Jadi yang dikenakan apa? Yaitu tadi alkohol, rokok. Itu karena apa? Karena menimbulkan dampak negatif mas. Makin banyak mas ngerokok pasti makin negatif mas itu kan ya. Nah seperti itu, sehingga kemudian muncullah pungutan negara atas barang-barang itu, dikasih pungutan negara yang tinggi misalnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan buat mas supaya makin rajin beli, enggak. Tujuan cukai itu sebenarnya untuk membatasi pembelian mas justru. Semakin tinggi cukainya justru pengennya negara ini, tolong deh bapak-bapak jangan ngerokok deh, gitu tujuannya. Karena apa? Gak sehat gitu loh. Tetapi pada saat kemudian itu apa namanya ada keinginan, ya silakan beli, tetapi dengan nilai cukai sekian itu. Seperti itu mas. Jadi untuk membatasi terkait konsumsinya, perlu dikendalikan konsumsinya gitu.
1: Ya, ini juga berkaitan dengan pendengar kita tadi bahwa tingginya harga rokok yang legal begitu Pak ya. Itu juga akhirnya memunculkan rokok-rokok yang ilegal. Nah, mungkin seperti apa dari bea cukai sendiri untuk mendeteksi barang-barang ilegal ini Pak Diki?
2: Jadi sebenarnya kalau mengenai barang ilegal itu namanya dalam setiap sisi kehidupan kita mas ya, itu apapun itu kalau seandainya ada yang legal, udah pasti ada ilegalnya. Namanya orang itu apalagi untung mas, nyari untung ya. Apalagi dengan sekarang itu namanya permintaan dan pembeli, apa penawaran nih, itu hukum ekonomi berlaku mas tuh. Pada saat kemudian permintaan banyak, ternyata barangnya mahal, udah pasti orang berpikir nih, nah muncullah kemudian celah-celah baru. Kalau seandainya lagi banyak permintaan rokok nih, harganya mahal, timbullah kemudian orang pingin membuat rokok yang murah. Yang bikin mahal apanya? Yang bikin mahal itu ini mas, sebenarnya pita cukainya memang. Itu dalam satu pita cukai itu, misalnya masnya ngerokok apa ya misalnya ya. Ya kalau misal rokok lah. Kalau mas lihat tuh rokok itu harganya mungkin
1: merah lah misalnya.
2: Ya seperti rokok merah itu ya. Mungkin di situ ada harganya 40.000 misalnya gitu, 40.000. Pas mas lihat ininya apa pita cukainya, wah pita cukainya satu bungkus ini aja itu bisa sampai 26.000, artinya hampir setengah lebih itu adalah adalah cukainya itu loh. Memang seperti itu tujuannya apa tadi itu, supaya konsumsinya dikendalikan. Itu mas tujuannya memang seperti itu tujuannya. Yeah. Namun memang nggak bisa dipungkiri bahwa namanya apa ya masyarakat ini kalau kita lagi senggang-senggang ya ngerokok itu paling enak masih ngopi itu mas ya. Akhirnya apa akhirnya itu nggak bisa dipungkiri akhirnya apa timbullah permintaan terhadap rokok-rokok yang kemudian nggak bisa dibendung. Yeah. Nah sehingga kemudian namanya orang mau cari untung pasti dia ini apa pasti dia berusaha akhirnya memenuhi celah-celah yang tadinya mahal. Nah kalau dengan adanya daripada bayar cukai mendingan gak usah bayar cukai deh. Nah itulah itu yang murah mas. Karena yang mahal adalah pita cukainya. Jadi banyak rokok-rokok yang gak ada pita cukainya. Tadi bapak bilang yang dikubar mas ya. Nah tadi juga gitu bilang itu rokok-rokok polos. Ya memang karena gak bayar cukai sehingga murah gitu. Itu banyaknya permintaan dari masyarakat. Nah kemudian diiringi dengan adanya orang-orang jahat nih yang ingin tidak membayar pajak atau cukai dari itu.
1: Iya, kalau misalnya ada barang yang tidak seperti rokok tadi yang tidak ada cukainya itu apakah kewenangan bea cukai juga untuk memberantas atau seperti apa Pak Diki?
2: Iya, jadi kalau ini kan kami kan membawa dua undang-undang mas ya, undang-undang kepabeanan, undang-undang cukai gitu ya. Kalau undang-undang cukai sendiri memang kewenangannya itu diberikan kepada bea cukai untuk ya yang paling gampangnya memberantas atau mungkin melakukan penanganan tindak lanjut dari barang-barang kita bilang rokok atau cukai ilegal lah. Yeah. Barang-barang cukai ilegal. Itu bisa berupa minuman beralkohol ilegal, bisa berupa rokok-rokok ilegal seperti itu. Dan memang itu apa diberikan kewenangannya kepada kita, itu kepada kita untuk dilakukan pemberantasan. Namun dengan adanya keterbatasan Mas, ya ini bapak-bapak yang tadi kubar tadi itu benar-benar kami harapkan bantuannya itu untuk kemudian kalau nanti menyampaikan ke kami, Pak di sini banyak rokok ilegal Pak. Yeah. Tolong sampaikan ke kami Mas. Kami membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada kami. Itu loh. Ya itu mas.
1: Ya baik, terima kasih Pak Diki ya atas penjelasannya berkaitan dengan cukai ini ya, dan juga hal-hal yang sering mungkin juga menjadi pertanyaan oleh masyarakat begitu ya. Dan di kesempatan pagi hari ini ya di Pro 1 RRI Samarinda di Halo Kaltim, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di dialog kita pada pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976. Pagi ini sudah ada yang bergabung ya. Ada Pak Suwandi ini di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Selamat bisukan.
1: Selamat bisukan, Pak Suwandi.
0: Pak Diki, salam kenal, salam hormat.
2: Iya, salam kenal, Pak.
0: Yang pertama, kita sebenarnya masyarakat ini pada hakikatnya itu tidak berkeberatan bayar cukai apapun, pajak dan seterusnya, apapun itu ya, tidak berkeberatan. Selama itu untuk negara. Dan selama ini kan kita dipertontonkan dengan hal-hal yang negatif tentang perilaku para penguasa, itu kan dipertontonkan dengan itu, sehingga kita tuh sakitnya hati ini untuk negara tapi diuntal sama mereka kan, itu yang terjadi ya. Jadi kita ini sebetulnya prihatin, bukan hanya cukai saja prihatin kita karena kita tidak bayar, mental para penguasa itu yang sebetulnya sangat amat jelek sekali. Nah itu kedua, Pak Diki. Beberapa tahun yang lalu saya ada melihat di televisi ada seseorang pulang haji berpakaian emas dan sebagainya. Kenapa itu dikejar oleh cukai, bea cukai? Dengan dari macam-macam lah undang-undang dan sebagainya dan seterusnya lah yang kita tidak mengerti itu. Tapi begitu ujungnya ketahuan bahwa barang itu adalah barang palsu, tidak malu kata itu kira-kira ya. Yang kedua, yang ketiga, Pak Diki, ini saya cerita pengalaman. Saya minta maaf cerita pengalaman. Waktu itu saya di Perancis. Saya sekolah di teman waktu itu. Saya ke Perancis. Saya beli macam-macam aksesoris ya, termasuk minyak harum dan sebagainya. Saya beli di Perancis dekat Menara Eiffel itu. Kemudian saya kena cukai di situ, kena pajak di notanya. Tapi dipesanin sama yang jaga toko, tolong ini untuk tidak jangan sampai hilang. Kayak gitu, karena Anda kan akan pulang ke Indonesia katanya. Oh ya, kita terima. Saya pulangnya lewat Perangkut, Pak Adiki. Waktu itu hebatnya di negara sana, ketika saya ditanya masuk tas saya di dalam X-ray, oleh customer di sana mengatakan, Anda silahkan bawa barang ini ke customer service loket sana dan bawa notanya. Kita bawa notanya ke sana. Saya ini terkejut-kejut juga, apa yang terjadi ini. Begitu sampai di situ, ternyata uang kita dikembalikan. Cukainya tadi yang sekian persen dikembalikan. Itu hebatnya di Eropa ya. Pertanyaan saya, di Indonesia pernahkah terjadi seperti itu, Pak Diki? Mengembalikan uang yang sedikit tidak seharusnya dikenakan, tapi dikenakan gitu. Pernahkah terjadi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya di Samarinda ini. Satu lagi kita terima Pak Diki, ada. Bung Hanye ini dari Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
3: Selamat hambat, selamat pagi.
1: Iya.
3: Merokok dagas pegawai kuliah. Ya kan? Tahu enggak Pak Diki?
2: Merokok dagas. Apa artinya Mas Jun?
1: Maksudnya merokok kencang gitu Pak, tapi malas kerja gitu.
2: Oh iya iya.
3: Merokoknya merokoknya kencang tapi kerjanya apa lelet kan?
1: Iya.
3: Iya. Saya tertawa lihat Pak Dirjen itu ya. Bah ramai itu dengan Pak Dirjen yang ada amplop coklat Pak ya. Waduh. Itu. Jadi saya bersyukur kemarin kan teman saya ikut juga seleksi apa Dirjen Bea Cukai yang di sana. Ternyata beliau tidak lolos. Apa kurangnya tidak lolos? Saya tanya dengan kawan saya. Situ pernah jadi segala pangdam apa macam, tapi kok ini ya? Ya itulah dia bilang. Begitulah hanya jawabannya. Jadi Bang Diki, kakek nenek saya dulu Takjudai itu merokok itu dia dari daun daun aren panjang mau berapa jengkal itu. Jadi kalau habis itu nanti dibikin diselipkan di telinga. Nah, sama Pak Diki kalau jalan dengan orang Dayak itu. Enggak jauh enggak Pak? Oh enggak, dia bilang dah habis satu puntung rokok.
2: Rokoknya panjang Pak ya.
3: Diselipkan di kupingnya. Nah, jadi Pak Diki, saya dengar-dengar juga kata Pak Purbaya. Tapi cuma saya kan baca di media sosial juga. Katanya tidak ada kenaikan ya. Tidak ada kenaikan cukai rokok. Aman-aman aja tahun ini ya. Gitu. Nah, terus
1: kenaikan cukai rokok ya.
3: Gimana dengan rokok-rokok palsu ini? Nah, rokok-rokok palsu dengan cukai-cukai palsu itu ini juga beredar. Sebenarnya menurut kami tidak susah, Bang. Kalau barang itu mau diproses apa macam kan. Kalau memang betul-betul ada kemauan. Itu bahkan kalau di Jawa sana kan ramai itu. Yang di pulau apakah itu bilangnya kan ramai itu yang rokok yang apa macam, tapi kok bebas-bebas saja. Itu memang susah Pak sekarang ini, bukan hanya rokok yang cukai palsu, batu bara sekarang banyak batu bara ilegal, nanti dikasih baju jadi batu bara resmi Pak. Semua itu sekarang ini penuh dengan liku-liku permainan itu. Selamat besukan.
1: Terima kasih Pak Hanye ya di Kutai Barat. Kita tahan dulu ya penelpon, mungkin bisa nanti bergabung kembali di kesempatan berikutnya. Kita ke Pak Diki dulu berkaitan dengan Pak Suwandi tadi ya. Silakan mungkin tanggapannya Pak Diki.
2: Ya, masih Mas Jun. Ini Pak Suwandi tadi ada dua Mas ya, mengenai apa tadi? Mengenai pulang haji kemudian dikejar bea cukai ini. Nah, ini saya juga bingung nih, kenapa dikejar bea cukai ini? Saya bingung nih gitu. Jadi yang kedua mengenai apa bisa dikembalikan mengenai cukainya ya. Oke. Jadi ini saya juga jawab Mas ya. Untuk yang pertama mengenai pas pulang haji, sebenarnya gini. Haji itu memiliki satu keistimewaan pada saat ada privilege lah mengenai barang-barang yang dibawa. Jadi akan melebihi jumlah barang-barang bawaan penumpang biasanya Mas itu. Nah, kemudian kalau yang tadi bilang kan ada berpakaian banyak, bawa emas sebagainya. Dan itu mungkin yang dianggap tidak wajar itu Mas, tidak wajar. Karena memang kalau di kami itu pada saat pulang haji sebagainya, itu barang-bawaannya memang pada saat dia berpakaian tidak wajar atau mungkin bawaannya pun sebagainya tidak wajar, itu pasti yang diperiksa. diperiksa itu loh. Mm-hmm. Tapi harusnya seperti itu tidak sampai dikejar apa di luar sebenarnya enggak itu. Itu pada saat kemudian nyampe di meja pemeriksaan di X-ray itu, mm-hmm. itu kan akan dicek mengenai barang bawaannya seperti apa nih tampilan di X-ray, kemudian lihat dari orang profil sebagainya, wajah sebagainya, itu harusnya ya, itu aja sebenarnya. Pada saat kemudian tidak nampak bahwa barang-barang di bawahnya itu melebihi ketentuan atau mungkin tidak wajar lah, kita baru akan melakukan pemeriksaan, baik kemudian barang bawaannya maupun jika diperlukan akan melakukan body check itu. Ya, body check, karena tidak dipungkiri apapun namanya orang itu bisa membawa, mau disembunyikan di dalam tubuhnya atau body strapping dan sebagainya itu. Nah, seperti itu Mas. Jadi namanya orang pasti akan berusaha, apabila kalau seandainya orang jatuh akan mengambil celah-celah di mana orang itu biasanya enggak diperiksa nih. Misal kayak apa bawa-bawa wanita sebagainya, mungkin enggak di ini ya, mungkin ya. Jadi hal-hal semacam itu digunakan oleh para pelanggar untuk kemudian berusaha memasukkan barang-barang yang ilegal atau sebagainya. Begitu Mas. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan pengalaman Pak Suwandi ini enggak berulang kembali nih. Yang kedua, yang di negara Eropa sana tuh pada saat beli di itu toko bebas biaya itu mungkin maksudnya, di duty free. Jadi pada saat duty free itu Pak Suwandi beli minuman atau beli apalah rokok di situ, kemudian pada saat dia keluar itu dikasih pengembalian nih. Itu memang terjadi di beberapa negara memang Pak itu. Tapi kemudian kalau di kita gimana? Nah, untuk di kita sebenarnya pada saat kemudian kita membeli apa kayak barang kena cukai itu atau mungkin barang apapun lah, sebenarnya gini, ekspor itu dibebaskan cukainya pertama. Yang keduanya bukan hanya cukai sebenarnya, pajak-pajak lainnya pun dibebaskan sebenarnya. Tetapi memang tidak bisa instan seperti yang di negara sana itu. Kalau memang itu berusaha, misalkan beli dengan apa dengan perusahaan, kemudian diekspor, itu pasti nanti akan dapat namanya restitusi atau dapat kemudian pengembalian seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya langsung untuk Indonesia, memang ini Pak Suwandi memang PR mungkin ya, ini mudah-mudahan didengar juga oleh para pimpinan supaya kita juga bertransformasi lebih baik Pak ya. Jadi itu memang belum bisa atau mungkin belum bisa seperti itulah kalau di Indonesia begitu. Itu Pak ya, itu ya untuk yang Pak Suwandi ya. Kemudian yang Pak Hanjek tadi yang di Kutai Barat ini, terima kasih banyak nih Pak. Memang ya, memang banyak pemberitaan sekarang itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif nih. Justru seperti ini ya, kami berusaha ya apapun yang diberitakan mungkin itu kan bisa sesuai dengan apa ya, sesuai dengan jalur hukumnya lah. Silakan nanti sesuai dengan jalur hukum di apa disikapi dengan bijak lah. Kami bukan dalam posisi dan atau mungkin seperti apa untuk mengomentari ya Pak ya. Dan kita di sini untuk happy-happy aja untuk ngobrol mengenai bea dan cukai di sini gitu Pak ya. Jadi memang ini Pak, mengenai yang kami bilang tadi mengenai ilegal itu pasti akan muncul seiring dengan adanya permintaan itu. Permintaan banyak, masyarakat pun tetap meminta, dan kemudian lebih parahnya lagi tidak peduli apakah itu sudah legal ataukah seperti apa. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketidakpedulian itu, tetap kemudian diminta meskipun sudah tahu ini enggak ada pitanya, kemudian ini enggak ada cukainya, yang penting murah, asap aja. Nah, itu yang akan menyusahkan kami Pak, dimanapun itu yang namanya apa, yang namanya rokok ilegal pasti tidak akan apa bisa diberantas kalau memang nanti dari teman-teman dari masyarakat sebagainya itu masih memiliki konsepsi seperti itu gitu Pak. Nah, itulah mengapa kita ngobrol-ngobrol sekarang ini supaya kita lebih memahami ya, Pak ya. Siap, okay. Itu Mas Jun.
4: Terima kasih Pak Diki ya, itu tadi tanggapannya kepada dua penelpon kita. Ada lagi penelpon, ada Pak Arman ini ya di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi RRI.
4: Selamat pagi Pak Arman.
5: Oke, langsung ke narasumber ya, ada dua pertanyaan nih.
4: Ya, gimana Pak Arman?
5: Tentang bea cukai. Ya, saya perhatikan kan cukai ini kan penghasilan negara. Pertanyaannya, berapa sih penghasilan dari cukai untuk negara? Nah, itu aja. Yang kedua, tentang cukai rokok. Saya perhatikan banyak rokok-rokok linting itu yang beredar. Memang bandrolnya kulihat ada sih pita cukainya itu. Nah, kemudian saya lihat pakai kameranya, pakai lensa pembesar. Ternyata rokok-rokok itu kayaknya dioplos gitu. Dengan rokok-rokok bekas, mungkin pemulung-pemulung yang apa ya, yang ngambilin puntung-puntung itu di daur ulangnya. Itu kan pakai semprotan aja itu, pakai spray. Saya sebut aja spray merek boleh. Boleh ya?
4: Ya, apa itu Pak Arman?
5: Misalkan bau Marlboro itu disprei pakai bau Marlboro, disprei sampurna, disprei itu disemprot-semprot aja kulihat itu. Jadi ya di samping pengawasan biaya cukai, aku perhatikan apakah legal atau ilegal itu yang linting-linting itu. Nah, kalau memang ilegal, segera diusut. Kalau legal, saya menekankan di tembakaunya itu oplosan. Jadi bekas-bekas apa ya, kertas rokok itu kan ada. Itu kelihatan itu kalau pakai kaca pembesar. Kalau pembeli kan nggak ngamatin tuh. Saya ngapa ngamatin, iseng-iseng berhadiah, nggak ngamatin. Yeah. Pakai kaca pembesar. Ternyata itu oplosan itu. Karena bekas-bekas puntung rokok yang lama-lama itu kan ada di situ. Keselibanya hampir di semua merek-merek itu. Nah, jadi mohon perhatiannya nih.
4: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Loajanan. Satu lagi nih ada Pak Bambang ya di WhatsApp. Pak Bambang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
4: Semangat pagi. Ya, silakan apa ini pertanyaannya
6: pagi,
4: Pak Bambang?
6: Mas Diki.
2: Pagi, ya. Pak.
6: Jadi ya karena fokusnya saya ke rokok aja lah. Jadi gini. Saya sedikit kebetulan saya juga perokok, tapi sekarang sudah enggak,
4: ya kan? Alhamdulillah.
6: Jadi tahu ya. Antara merokok yang tembakau dengan yang dikatakan Pak Arman tadi, ya kan? Ada tembakau yang betul-betul tembakau dan ada kertas yang cairan tembakau, itu maksudnya. Jadi gini, mungkin itu sekedar anu aja, apa namanya, pengetahuan aja. Saya kadang-kadang mengamati itu Mas Jun, Pak Diki, untuk pita cukai itu kan kadang-kadang kan berbeda ya. Kalau saya orang awam itu udah tahu namanya perokok itu pokoknya entah perokok ya kan. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan saya itu, tanggap memberi cukainya itu apakah berdasarkan harga atau berdasarkan kuota, ini kan salah satunya itu. Terus nilai yang dicukai itu kadang-kadang berbeda Pak, persennya itu berbeda. Mungkin kita secara awam lah.
4: Ya.
6: Coba tolong diberikan sedikit kenapa kok bisa berbeda ya?
4: Ada perbedaan
6: di sana. Kalau tidak menyerokok ya rokok ya kan?
4: Ya.
6: Nah terus gini Pak Jun, yang yang bagusnya ya bukan bagusnya sebetulnya.
4: Ya.
6: Itu kan cukai itu kan untuk membiayai salah satu olahraga ya. Ya. Ini si malakama berulang-ulang tapi. Mohon maaf ini apa tanggapan Pak Diki lah ya kan,
2: siap,
6: Mas Diki lah.
2: Ya, siap.
6: Ya hubungan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang di Palaran ya. Ada Pak Arman di Loajanan dan juga Pak Bambang di Palaran nih. Pak Diki, tanggapannya silakan Pak.
2: Ya, ini Pak Arman dulu nih. Tadi ya, mengenai tanya nih Pak Arman, penghasilan cukai negara berapa sih? Wah, ini luar biasa nih Pak. Ya. Terus kemudian yang dua ada menerokok linting Pak ya. Nah, jadi pertama Pak, mengenai penghasilan cukai negara. Jadi kalau ini Pak ya, dari sisi kita kalau di Samarinda dulu nih Pak.
4: Ya.
2: Di Samarinda itu sebenarnya itu kan apa gini? Cukai itu sebenarnya apa sih? Cukai itu apa ya? Siapa sih yang bisa memungut cukai? Itu sebenarnya tempat-tempat apa namanya, atau mungkin pabrikan yang dia itu memproduksi barang kena cukai, mau produksi minuman beralkohol, mau produksi apa namanya rokok, atau yang menjadi tempat impornya itu. Jadi kalau seandainya di Samarinda ini, mungkin kalau seandainya di sini ada, kan di sini ada importer vape itu, importer VP satu. Nah, dialah yang kemudian apa namanya yang menyumbangkan cukai di sini itu. Tetapi kalau yang paling besar di mana ya, kayak Udang Garam, Kudus sebagainya Pak ya, itu ya. Itu asal mulanya cukai kalau seandainya di Kota Samarinda itu nggak akan besar, tapi di tempat lain itu besar sekali. Dan kemudian nanti berapa sih nilainya kalau untuk totali Pak ya, seluruh Indonesia ini itu 2025 kemarin tuh kita untuk biaya cukai itu sekitar 300 triliun Pak. Itu 300 triliun. Nah,
4: itu
2: begitu.
4: Tahun
2: 2025 ya, untuk 2026 ini kan masih bulan Mei ya. Bulan Mei ini sekitar 75-an lah, 75 triliun lah itu. Itu yang apa namanya yang kita kumpulkan dari sumber. Tetapi memang memang target ini kan beriring dengan APBN kan APBN ini kan setiap tahun mungkin akan bertambah Pak ya, bertambah mengenai pengeluarannya itu bertambah, sehingga target kemungkinan akan dinaikkan lagi itu loh. Nah itu mengenai pendapatan ini dari mana ya, dari apa Pak? Mengenai cukai itu apa sih ya, dari impor yang minuman apa, impor bikaci lah, impor barang dengan cukai dari pabrik-pabrik yang memproduksi seperti itu. Itu sih Pak, apa asal kalau dari cukai, kalau dari pabrikan tadi ya dari itu, dari impor, dari biaya keluar, dari biaya masuk sebagainya. Nah itu Pak, kalau mengenai itu berapa yang tadi itu Pak Arman tanyakan, yaitu kalau untuk tahun kemarin 300 triliun, tahun ini masih berkisar 75 triliunan lah untuk mengenai ini ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua terkait mengenai rokok linting. Nah ini menariknya Pak nih, rokok linting. Jadi rokok linting itu dikumpul-kumpulin tembakonya dari beberapa rokok Pak ya. Terus kemudian pertanyaannya apakah ini ilegal. Nah ini Pak, sebenarnya ilegal atau legal itu tergantung Pak, tergantung. Jadi gini, pada saat kemudian orang itu misalnya Bapak ada pemulung sebagainya, itu mengambil Pak ya, itu nyampur-nyampur sendiri, ya kita bisa bilang bahwa itu ya gimana Pak ya, kalau menulang ilegal juga asalkan dia di rokok sendiri juga ya, ya biarin aja sebenarnya Pak ya, itu ya itu sebenarnya sah-sah aja untuk dia itu loh. Tapi ya kemudian perlu dipahami bahwa dengan seperti itu berarti unsur kesehatannya sangat di tidak dianjurkan, karena dengan kemudian mengambil yang pertama dicampur-campur itu kita nggak tahu nih kandungan tarnya berapa sebuahnya benar Pak ya, kan rokok itu sudah nggak sehat, tambah lagi dengan campur-campur lagi, tambah lagi disemprotan lagi Pak, kita nggak tahu yang disemprot itu apa, atau mungkin malah mengandung zat-zat yang belum bisa apa ya, belum bisa diuji kesehatannya lah itu, ya, itu kadar-kadarnya itu loh. Jadi ya kalau kami bilang itu dari sisi kesehatan sudah pasti nggak sehat Pak ya, sehat, itu loh. Kalau ilegal dari sisi biaya cukai, pada saat kemudian dia dengan apa namanya dia menjual, nah ini dia. Kalau di kalau dirokok sendiri belum masuk ranah kami lah itu Pak, itu masih ranahnya ya sah saja lah menurut saya ya, dia. Nah, harus sadar sendiri bahwa itu sehat apa enggak. Tapi kemudian pada saat ini dijual, nah ini beda lagi nih. Kemudian ditumpuk di kaleng-kaleng gitu, kemudian setelah itu orang beli nih, orang menjual, dan dia menjual itu sudah masuk ranahnya yang ilegal gitu Pak, ranahnya ilegal. Karena untuk barang itu kan alkohol apa namanya tembakau itu kan barang kena cukai, pada saat kemudian dia dirinting kemudian orang itu beli nah itulah masuk ke harus dilekati dengan pita cukai itu, dan itulah yang ranah ilegalnya itu loh. Tapi mudah-mudahan nggak ada Pak yang seperti itu Pak ya, itu kasian juga itu disemprot macam-macam Pak itu Pak itu Pak ya. Jadi untuk dari Pak Arman tadi seperti itu Pak, itu jawaban saya. Yang kedua dari Pak Bambang nih, ini terima kasih sekali nih Pak. Ini jadi memang kalau mengenai cukai Pak ya, mengenai perhitungan cukai ya. Jadi kalau seandainya Mas Jun nih ada satu rokok tertentu yang ya rokok apapun tuh, itu nanti ada di pita cukainya itu Pas. Namanya masih biasa tertulis agak besar tuh. Misal harganya berapa ya? 44.000. Itu sebenarnya bukan ini apa? Bukan harganya dia, tetapi itu namanya harga jual eceran tertinggi. Nah, HJE namanya, HJE ya. Ya, HJE harga jual eceran tertinggi. Artinya apa? Artinya itu si toko ini dia tuh hanya boleh menjual maksimal harganya segitu maksimal. Gitu Mas. Kalau seandainya lebih gimana? Nah, ini pelanggaran dari si ininya apa si rokok itu. Nanti kita akan setiap 6 bulan sekali kita melakukan survei. Kita melakukan survei mengenai harga jual eceran yang di masyarakat itu berapa harganya. Kalau misalnya adanya lebih dari HJE, itu akan jadi masukan kita untuk ke pabrikan. Itu menentukan apa? Menentukan nanti tarif cukainya dia nanti Mas. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Kalau mau lihat berapa sih apa sih sebenarnya cukai itu berapa sih? Itu bisa dilihat dari ini apa? Ada tulisnya itu nanti kecil-kecil sekali itu ada per batang, itu per batang. Biasanya ada yang 746, ada yang 1000 berapa, itu kan per batang. Jadi sebenarnya cukai itu per batang Mas, bukan per bungkus. Per batang. Kalau VP itu per mililiter. Per mililiter. Itu ada tulisannya itu kecil itu per mili berapa, per batang berapa. Itulah nilai cukainya yang harus dibayar pada saat kita menghisap satu batang rokok itu sekian. Ada yang 746, ada yang 1000 berapa gitu. Itu tergantung dari golongan dia gitu.
4: Ya,
2: itu aja Mas.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Diki. Ini kita ada pertanyaan di YouTube ya. Izin bertanya Pak Diki, bagaimana jika ada warung-warung yang menjual misalnya rokok non cukai? Apakah ada sanksi? Mengingat banyak juga pemilik warung yang tidak paham ini dengan produk yang cukai dengan non cukai. Ya, ini di YouTube ya. Kemudian di WA ada juga dari Pak Masan ini, selamat pagi Pak. Setahu saya Kota Batam ini bebas bea cukai. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa ada daerah yang bebas bea cukai? Nah, apa keuntungan negara? Terima kasih. Pak Diki.
2: Iya, ya, dari YouTube dulu Mas ya berarti ya. Ya. Jadi kalau mengenai apa warung-warung ini, warung-warung nih, itu banyak itu apa ibu-ibu bapak-bapak yang punya warung apa warung kelontong ya. Yang warung kelontong itu kemudian dia ditawarin sama sales-sales nih itu ya, sales-sales yang makin lama makin banyak salesnya Mas. Ya. Pakai motor, pakai mobil itu kan itu. Kemudian menawarkan rokok-rokok baru. Menawarkan apa rokok-rokok dengan merek-merek yang enggak dikenal yang aneh-aneh lah, aneh-aneh lah itu. Nah, saran saya adalah memang si teman-teman ini apa teman-teman yang punya warung ini harus ngecek dulu sebenarnya. Kalau enggak ada pitanya langsung tol aja. Meskipun dengan harga murah, harusnya itu harusnya. Nah, kalau asalnya ternyata kemudian itu apa namanya tetap dijual. Kemudian kok ini apa namanya tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas bea cukai datang nih itu. Itu adalah yang dijual itu adalah ilegal Mas, itu loh. Sehingga kemudian untuk barangnya gimana? Barangnya pada saat kami mendapati seperti itu pasti akan kami tegah. Itu kami tegah. Kemudian melihat dari orangnya itu seperti apa? Kami kan cek dulu apakah memang pada saat apa yang jualan ini itu dia itu memang ngerti dan dia itu memang pura-pura apa? Memang apa ya? Itu ada orang Mas ya. Pura-pura enggak ngerti dengan ada itu ya. Ada yang memang benar-benar enggak ngerti itu ada Mas itu. Benar-benar enggak ada ngerti. Nah, pada saat kemudian seperti itu, kalau seandainya memang kami bisa buktikan bahwa orang ini mengerti bahwa dia itu jualan rokok yang ilegal dan dia itu paham sebenarnya bahwa dia yang dijual itu ilegal, itu nanti akan ada mekanisme itu untuk denda Mas. Itu namanya ultimum remedium nanti. Itu 3 kali nilai cukai yang harus dibayar. Itu. Iya. Jadi kalau seandainya gampangnya ginilah gampangnya kalau seandainya rokok-rokok yang enggak jelas itu yang merek-mereknya baru-baru itu kalau mau dibilang tuh satu bungkusnya bisa sekitar 45 ribuan lah untuk sanksinya. Sanksinya. Itu karena nilai cukainya yang harus dibayar itu per batangnya Rp746 per batang, Mas.
4: Iya.
2: Kalau dikalikan dengan 20 berarti sekitar 15.000. Kalian 3 kali berarti 45.000. Itulah nilai cukai atau sanksi nilai cukai yang harus dibayar oleh per bungkus oleh si penjual-penjual warung itu. Nah itu jadi ya saran saya adalah mohon bapak-bapak ibu-ibu yang punya warung juga apa harus mengerti dulu apakah ada pitanya apa enggak. Nah gitu kemudian setelah itu kalau saya memang masih ragu ada kantor kami yang bisa ditanya ya, apakah ini bisa dijual apa enggak gitu ya Pak ya. Itu dari YouTube ya. Kemudian yang kedua dari Pak
4: Masan nih di WhatsApp
2: Masan. Ya. Oh ya yang Batam ya, Batam ya. Nah, kalau Batam itu memang gini, Batam itu memang satu wilayah yang memang diberikan suatu apa penghususan lah dibilang itu. Duty free lah. Jadi artinya gini. Batam itu nanti pada saat dia masuknya semua itu ditangguhkan. Itu ya. Jadi mau apapun barangnya dari luar negeri itu dia ditangguhkan semua. Tapi pada saat dia keluar Batam baru ditagih. Baru ditagih itu. Tetapi ingat bahwa tidak seluruhnya ya memang harus barang-barang yang baru aja. Pas masuknya baru bisa keluar. Tapi kalau misalnya barangnya bekas, pas keluarnya pun tidak bisa untuk dikeluarkan. Begitu. Ya Pak ya. Nah, kemudian apa sih fungsinya buat negara? Itu sebenarnya untuk di Batam sendiri ekonomi itu biar berputar. Jadi artinya yang tadinya untuk membayar bea masuk sebagainya itu biar bisa diputar dulu untuk ekonomi, baru kemudian pada saat dia selesai dan kemudian mau dipakai untuk di apa dalam negeri, barulah dia kemudian dia bayar. Jadi kan ini Mas, cash flow-nya masih ada di dalam cash flow-nya.
4: Masih ada.
2: Iya, itu untuk ekonomi berkembang jadinya.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Diki ya. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari pendengar ya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Halo Kaltim.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di program Halo Kaltim berkaitan dengan mengenal cukai lebih dekat. Ya, tadi sudah kita berbincang dengan Pak Diki dari Bea Cukai Kota Samarinda berkaitan dengan hal-hal yang juga ditanyakan ini oleh pendengar kita di kesempatan pada pagi hari ini. Yang mana kita juga ingin tahu ini Pak Diki, bahwa ada tadi sudah ada beberapa hal ya yang dibahas ya, ada rokok, minuman keras dan juga mungkin apalagi ini Pak Diki yang menjadi pengawasan dari Bea Cukai sendiri atau barang-barang yang kena cukai itu sendiri, Pak Diki, silakan.
2: Oh ya, makasih Mas Jun. Nah ya, ini pertanyaannya luar biasa nih ini. Ya. Jadi ini Mas Jun, jadi memang kalau ngelihat dari definisi cukai sendiri Mas ya, itu kan dikenakan kepada beberapa hal tuh. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan, itu kan. Ya. Yang kedua peredarannya diawasi. Yang ketiga berdampak negatif Mas, itu. Terus yang terakhir itu perlu pembebanan demi keadilan. Artinya apa? Artinya masih banyak barang-barang lainnya yang mungkin Mas Jun bilang gini, misalkan Pak kalau BBM bisa nggak, BBM misalnya bensin bisa nggak itu. Nah sebenarnya gini Mas, di Indonesia itu baru tiga objek Mas ya, tetapi kalau negara lain Mas, ada sampai Brunei itu Mas sampai 22 objek Mas. Itu sampai MSG itu micin Mas, micin micin itu pun dikasih cukai sama dia gitu loh. Tujuannya apa? Supaya mengendalikan konsumsinya. Nah jadi gampangnya gini, segala hal yang mau dikendalikan konsumsinya dapat dikenakan cukai. Nah itu Mas, dikenakan cukai itu. Tetapi kemudian itu terus gimana cara ngenainya itu, itu ya itu ada peraturannya Mas, ada pokoknya pemerintah dan DPR membahas bersama menjadi undang-undang itu kan, barulah kemudian bisa dikenain cukai, enggak semua langsung serta-merta langsung Mas ya itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di negara sekitar kita Mas, Malaysia dan Singapura deh itu. Itu kalau Malaysia Singapura, Malaysia itu lebih lucu lagi Mas, luar biasa. Jadi dia itu bukan hanya sifatnya yang konsumsinya dikendalikan, tetapi dia itu kendaraan bermotor, dia itu pun kena cukai kendaraan bermotor. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia itu menyamakan, biar keseimbangan Mas. Okay. Ya, bukan hanya berdampak negatif, tapi yang keseimbangan itu loh. Jadi dikenain cukai. Yang keduanya apa? Kayak judi, kartu mahjong.

0: beberapa tahun lalu pun sudah dibahas itu, bahwa nanti akan dikenain cukai terkait mengenai minuman MBDK namanya, minuman berpemanis dalam kemasan. Nah itu seperti misalnya kayak soda, kemudian apa namanya, minuman-minuman kaleng yang, atau minuman-minuman botol yang ada kadar gulanya masing-masing. Nanti ada kadarnya nih tuh, kadar gula berapa yang mungkin masih, ini masih kan masih belum ada peraturannya, tapi sebagai gambarannya tuh seperti itu. Jadi minuman berpemanis dalam kemasan nanti akan dikenai cukai kalau seandainya jadi ya, jadi ya gitu. Jadi nanti akan dikenain cukai dari sisi apanya, mungkin kadarnya berapa, nanti berapa cukainya, seperti itu. Nah terus apa lagi nih, dulu pernah ada juga tahun 2002 berapa ya, 2022 mungkin ya, itu adanya pengenaan cukai terhadap plastik mas. Nah itu, jadi semua hal yang sifatnya berdampak negatif itu dapat dikenain cukai pada prinsipnya. Tetapi kan melihat juga mengenai kondisi ekonomi, kondisi daya beli masyarakat sebagainya mas ya. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas sebagainya, kan itu kan perlu dipengaruhi apa, perlu diteliti dulu oleh para pimpinan-pimpinan di atas lah itu. Tapi intinya sebagai gambarannya ke Mas Jun, bahwa semua hal yang memenuhi kriteria di undang-undang cukai dapat apa, konsumsinya dapat dikendalikan, perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, kemudian berdampak negatif itu dapat dikenai cukai mas.
1: Cukai, oke, ya. Baik, terima kasih Pak Diki. Ini kan juga berkaitan dengan pemahaman dari masyarakat sendiri ini Pak Diki ya. Mungkin apakah selama ini ada begitu hal-hal yang ditangani bea cukai, mungkin dalam hal penipuankah kepada masyarakat seperti itu Pak Diki yang
0: dilakukan? Ya. Ini Mas Jun ya. Makasih banyak nih Mas Jun. Jadi gini mas, memang ini perlulah ini masyarakat juga harus tahu bahwa sekarang dengan seiring dengan berjalannya apa, mungkin dengan merebaknya lah medsos mas ya. Itu kan banyak ini ya, medsos A B C D E lah itu itu. Yang kemudian ada juga cara-cara penjualan melalui marketplace nih, marketplace tuh.
1: Belanja online
0: gitu. Belanja online lah enggak banyak, belanja online itu kan ada beberapa warna mas ya, warna oranye, warna hijau kayak gitu mas ya. Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman atau masyarakat ini yang akan berbelanja online adalah sebisa mungkin pada saat berbelanja itu menggunakan yang marketplace-nya itu bisa apa ya, kayak semacam ada jaminan, semacam kayak warna-warna tertentu kan itu ada mas ya. Dia kalau seandainya barang datang baru kemudian duitnya ini
1: tidak sesuai misalnya,
0: tidak sesuai bisa dikembalikan gitu mas ya. Yang seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang menggunakan medsos sebagai tempat jualan mas. Nah ini yang sangat beresiko. Medsos tempat jualan itu yang tidak ada berhubungan dengan marketplace langsung, yang tidak ini ya, barang datang kemudian baru kita cek dulu, kalau seandainya sesuai baru dibayar, kalau enggak dikembalikan. Kalau enggak seperti itu banyak sekali mas yang kemudian mengadu kepada bea cukai. Pak, saya ini sudah beli dari medsos ini pak, saya kenal sudah lama orangnya, kemudian saya sudah transfer juga ke orangnya, tapi ternyata katanya pas datang ditahan bea cukai pak. Nah itu kemudian nah kita tanya dulu pasti, ibu beli apa atau bapak beli apa, itu kan ya, saya beli ini pak dari sini, itu ada pak di apa, di akun ini pak, di akun sesuatu ini ada pak, kita beli ini, kemudian dia ini pak reviewnya bagus, reviewnya pak pas datang katanya ditunjukin sama dia foto-fotonya sudah, biasanya tuh iming-imingnya adalah harganya murah mas, harganya murah. Kemudian pada saat kemudian yang jadi tipikalnya apa, tipikalnya dia tuh harus mentransfer kepada seseorang, namanya seseorang. Nah itu dia, kalau sudah kita beli sesuatu dengan kemudian kita mentransfer namanya seseorang, bila ini ditahan oleh bea cukai harus mentransfer sekian kepada rekening A, itu
1: rekening pribadi,
0: rekening pribadi lah ya. Nah itu sudah mas, itu dapat dipastikan 1 juta% pasti itu penipuan itu. Dan kemudian tapi kan saya belinya di ini, di apa, di medsos sebagainya, dapat dipastikan bahwa itu medsos itu memang dipakai oleh para penipu itu untuk kemudian menipu bapak ibu untuk membeli barangnya itu. Jadi memang pastikan bahwa teman-teman itu berbelanja di marketplace yang sudah tersertifikasi lah, yang sudah yang sudah ya warna-warna tertentu itu ya pak ya, itu ya itulah yang sudah tersertifikasi lah, yang pembeliannya pun itu kalau caranya nggak sesuai bisa dikembalikan. Kalau enggak, misal dari medsos sebagainya, ya harus siap untuk menanggung apabila di tipu.
1: Artinya ini yang menipu ini mengatakan barang yang tidak sampai karena ditahan bea cukai.
0: Biasanya
1: gitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau seandainya tidak dibayar nanti akan dilaporkan polisi atau mungkin akan didatangi rumahnya sebagainya. Itu kalau sudah seperti itu hampir 100 juta% mas. Itu penipuan.
1: Itu dia ya pendengar ya, berkaitan dengan bea cukai juga. Tentunya bea cukai ini tentu juga berperan aktif harusnya pak ya, mengedukasi untuk masyarakat sendiri pak ya. Mungkin apa tantangan terbesar dari bea cukai ini pak, agar masyarakat ini juga turut teredukasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya pak, silahkan.
0: Terima kasih mas. Jadi memang tantangan terbesarnya sekarang itu

0: artinya ya ini kan sekarang di media massa mas ya, kalau di media lah di mana-mana itu sekarang bea dan cukai itu sedang disorot lah ya, mengenai mungkin adanya tindakan dari oknum atau mungkin segala hal kebijakan, hal-hal yang sifatnya tidak populer lah, tidak populer tuh ya, sehingga kemudian mungkin mencederai atau mungkin ya tidak inilah tidak sesuai dengan hati lah itu seperti ya, itulah itu sebenarnya kami terbuka sekali itu apa untuk diberikan masukan apapun itu, diberikan masukan apapun sesuai dengan kewenangan kami artinya itu loh. Pada saat kemudian kami ini akan ada dua, bea dan cukai, kepabeanan dan cukai. Sehingga yang sebenarnya kami inginkan adalah teman-teman atau mungkin masyarakat ini memahami betul terkait mengenai apa yang kemudian kami lakukan, baik kemudian itu pada saat teman-teman itu dari luar negeri masuk ke dalam, kemudian mau ekspor pun itu sebisa mungkin bertanyalah pada orang yang tepat itu siapa, ya di kantor bea cukai terdekat itu, jangan bertanya pada orang lain yang kemudian akhirnya takutnya itu akan nanti diselewengkan ada biaya-biaya tertentu mungkin nanti itu loh, mengatasnamakan dari pejabat bea cukai tertentu dan sebagainya itu yang kemudian disayangkan. Sehingga harapan kami adalah gunakan keberadaan bea cukai setempat ini untuk kemudian teman-teman pada saat mau impor atau mau ekspor atau mungkin membeli barang-barang cukai lainnya itu sebagai tempat konsultasi mas itu. Jadikan kami sebagai teman-teman atau masyarakat semuanya untuk kemudian berkonsultasi lah itu apapun karena kami sangat membutuhkan konsultasi. Sehingga apa, kasihan sebenarnya masyarakat pada saat kemudian harus tertipu dan kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang kemudian tidak seharusnya itu mas itu, itu sih mas sebenarnya tantangannya adalah itu tantangannya sebenarnya.
1: Ya untuk berkomunikasi sendiri ke apa atau ber apa tadi melaporkan begitu ke bea cukai, apakah bisa ada yang dihubungi begitu?
0: Oh iya iya ini mas nih, jadi nanti bisa di ini mas ya, itu melalui TikTok juga ada, Instagram atau Facebooknya. Intinya kalau TikTok mas itu @beacukaisamarinda, gitu ya. Atau Instagram nih @beacukaisamarinda juga, itu. Atau WA aja deh, WA kantor nih ini. Ini teman-teman dari kehumasan kami yang kemudian menghandle ini 0851 7423 2340. Itu mas ya. Saya ulangi lagi, WA kantor kami Bea Cukai Samarinda 0851 7423 2340.
1: Iya. Itu nanti nomor teleponnya juga ada di media sosial itu, Pak ya.
0: Ada mas. Ada semuanya. Okay. Ada semuanya nanti itu.
1: Iya. Baik. Terima kasih Pak Diki ya. Dan mendengar sebelum menutup ya, kita ingin juga mendengar mungkin apa harapan ke depan dari mengenal bea cukai lebih dekat ini, sekaligus closing statementnya Pak Diki. Silakan Pak.
0: Ya. Sebenarnya pertama itu terima kasih diberi kesempatan yang indah ini tuh untuk kemudian menyampaikan bahwa bea cukai ada di Samarinda. Itu kami membawahi ada 4 tempat ya Pak ya. Kota Samarinda, kemudian Kukar, Kubar dan Maulu, Makamulu itu. Sehingga teman-teman yang berada di wilayah-wilayah tersebut apabila nanti memang membutuhkan asistensi terkait mengenai ekspor, impor dan kemudian mengenai konsultasi terkait cukai, silakan nanti bisa menghubungi kami. Dan apabila mungkin nanti ada informasi tertentu terkait mengenai pelanggaran apapun, kami tolong untuk dihubungi itu. Dan kami sangat terbuka terhadap semua masukan dan kemudian mengharapkan juga teman-teman, karena kami jumlah terbatas, yang bisa kami harapkan hanya masyarakat membantu kami dalam rangka untuk penegakan hukum dan hal-hal lainnya. Terima kasih, itu aja Mas Jun dari kami.
1: Ya baik, terima kasih Pak Diki ya dari Bea Cukai Kota Samarinda berkaitan dengan dialog hari ini, yakni mengenal cukai lebih dekat bersama dengan Pak Diki Ferdiansah, Kepala Seksi Penindakan dan juga Penyidikan Bea Cukai Kota Samarinda. Terima kasih Pak Diki.
0: Ya terima kasih Mas Jun.
1: Ya dan itu tadi pendengar ya dialog Halo Kaltim edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Kaltim.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
3: Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet. dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskariah mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @bumn.id. Tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi high moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan artificial intelligence AI dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Samarinda siang ini.

0: Lah, kok buang air sabun di tanah gitu sih, Dek?
1: Lah, emang kenapa, Mak? Udah biasa.
0: Lah, udah biasa. Kok Mak baru lihat ya?
1: Iya, nggak apa-apa kan, biar tanahnya nggak kering.
0: Ladalah, ya jangan toh. Itu namanya mencemari tanah.
1: Hah, masa iya?
0: Kamu ini waktu pelajaran IPA nggak masuk kelas ya?
1: Mak ini...
0: Lah, itu kan buang air sabun di tanah, bikin tanah tercemar toh.
1: Lah, iya ya.
0: Wes, pinteran emak ini namanya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar kali ini bersama saya rekan CRM Padel yang temani Anda ya. Di rangkaian Samarinda siang ini, ya di tengah cuaca kota Samarinda cukup cerah dan sangat mendukung segala aktivitas kita hari ini ya. Di hari terakhir kerja untuk minggu ini ya, karena besok merupakan hari Raya Idul Adha yang dilanjutkan dengan cuti bersama hingga libur minggu nanti. Ya, mudah-mudahan Anda tetap semangat ya untuk menjalankan segala aktivitas dan rutinitas Anda hari ini, menyelesaikan segala tugas-tugas yang mungkin harus diselesaikan di akhir bulan Mei 2026. Kami sapa Anda juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, pendengar. Tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda, utamakan selalu keselamatan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Dan Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga tidak lupa kami sapa. Serta para warga kita yang tinggal di pesisir atau para nelayan kita yang saat ini juga tengah beraktivitas, tetap waspada untuk peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur. Nanti kita akan coba update ya, agar Anda mungkin tidak merasa was-was dalam menjalankan aktivitas, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan serta di wilayah pesisir. Jadi jangan kemana-mana pendengar, rangkaian Samarinda siang akan kami hadirkan dengan sajian informasi yang akan kami hadirkan nanti untuk Anda terkait salah satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini tepatnya tanggal 26 Mei tahun 1889 ya. Ini merupakan waktu tepat lip Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk khalayak umum. Dikutip dari histori pendengar, sebenarnya Menara Eiffel ini diresmikan pada 31 Maret 1889 ya, dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Gustave Eiffel, sang perancang menara, serta dihadiri oleh Perdana Menteri Prancis Pierre Girard serta beberapa pejabat tinggi lainnya dan 200 pekerja konstruksi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sejarah lift Menara Eiffel pertama kali ini dibuka untuk umum ya pada 26 Mei 1889. Ya, kemudian baru dibuka pada 6 Mei 1889. Namun untuk lift naik ke atas Menara Eiffel ini baru resmi dibuka pertama kalinya tepatnya pada 26 Mei 1889. Sejarah Menara Eiffel ini pendengar bermula di tahun 1889 ya, untuk menghormati 100 tahun Revolusi Prancis, di mana pemerintah setempat merencanakan eksposisi internasional dan mengumumkan kompetisi desain untuk sebuah monumen yang dibangun di pusat kota Paris. Lebih dari 100 desain diajukan, Komite Centennial memilih rencana Eiffel untuk menara besi tempa kisi terbuka ya, yang tingginya mencapai hampir 1000 kaki di atas Paris dan menjadi struktur buatan manusia tertinggi di dunia. Gustave Eiffel, seorang pembangun jembatan terkenal, adalah ahli konstruksi logam dan merancang kerangka patung Liberty yang saat itu baru saja didirikan di pelabuhan New York. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Awalnya Menara Eiffel ini disambut dengan skeptisme dari para kritikus yang berpendapat bahwa itu tidak sehat secara struktural, dan kemarahan dari orang lain yang mengira itu akan merusak pemandangan di jantung kota Paris. Tidak gentar, Gustave Eiffel menyelesaikan menara besarnya di bawah anggaran hanya dalam waktu 2 tahun. Hanya satu pekerja yang kehilangan nyawa selama konstruksi berjalan, yang pada saat itu merupakan jumlah korban yang sangat rendah untuk proyek sebesar itu. Strukturnya yang ringan dan lapang, bagaimanapun juga merupakan keajaiban teknologi dan dalam beberapa dekade dianggap sebagai mahakarya arsitektur. Menara Eiffel memiliki tinggi 984 kaki dan terdiri dari kerangka besi yang ditopang pada 4 tiang batu, yang mana 4 kolom naik bersatu untuk membentuk menara vertikal tunggal. Platformnya pendengaran masing-masing dengan dek observasi berada di 3 tingkat. Elevator naik ke dermaga di tikungan, dan Eiffel mengontrak Otis Elevator Company dari Amerika Serikat untuk merancang lift sangkar kaca yang terkenal di menara itu. Ya, pendengaran, lebih lanjut masih kami hadirkan ya, bagaimana sejarah lift dari Menara Eiffel ini pertama kali dibuka untuk umum pada 26 Mei 1889.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sejarah dari lift Menara Eiffel pertama kali dibuka pada 26 Mei 1889 bertepatan hari ini ya pendengar, 26 Mei 2026. Ya, lift ini pendengar tidak selesai ya pada tanggal 31 Maret 1889 sebagaimana sudah disajikan tadi bahwa Gustave Eiffel pun harus menaiki tangga menara dengan beberapa teman yang kuat dan mengangkat bendera Prancis yang sangat besar di tiang bendera struktur. Kembang api kemudian dinyalakan dari platform kedua. Eiffel dan rombongannya turun dan sang arsitek berbicara kepada para tamu dan sekitar 200 pekerja. Pada awal Mei, pameran internasional Paris dibuka dan menara tersebut berfungsi sebagai pintu masuk ke pameran raksasa. Menara Eiffel tetap menjadi struktur buatan manusia tertinggi di dunia sampai selesainya Chrysler Building di New York pada tahun 1930. Hebatnya pendengar, menara Eiffel ini hampir dihancurkan ketika sisa 20 tahun pameran internasional di atas tanah berakhir ya pada tahun 1909. Tetapi nilainya sebagai antena untuk transmisi radio menyelamatkannya. Dan sebagian besar tetap tidak berubah hari ini dan merupakan salah satu tempat wisata utama dunia. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, sebagai ulasan terkait Menara Eiffel ini ya. Menara Eiffel dibangun untuk memeriahkan pameran dunia pada tahun 1889 di Paris dan merayakan 100 tahun Revolusi Prancis pada saat itu. Dirancang oleh Gustave Eiffel, menara besi setinggi 330 meter ini sempat ditentang keras oleh seniman lokal, namun kini menjadi ikon global Prancis yang paling ikonik. Ya, sejarah mencatat ya pendengar bahwa pembangunan Menara Eiffel ini melewati beberapa fase penting. Inspirasi awal yaitu tahun 1884, dua insinyur di perusahaan Gustave Eiffel, Maurice Kochil dan juga Emile Naukler menggagas ide menara setinggi 300 meter. Arsitek Stephen Sopestre kemudian bergabung untuk mempercantik desain dengan menambahkan lengkungan dan platform. Lalu proses konstruksi ini berjalan pada tahun 1887 sampai 1889. Dan sempat hampir dirobohkan ya pendengar pada tahun 1909. Lalu terakhir untuk sejarahnya disebut sebagai simbol modernitas. Sejak awal berdirinya hingga tahun 1930, Menara Eiffel memang rekor sebagai bangunan buatan manusia tertinggi di dunia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu sedikit ulasan kami terkait sejarah lift Menara Eiffel yang pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 1889 yang bertepatan dengan hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, upaya penanganan kasus HIV dan tuberkulosis TB di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Samarinda. Tingginya kasus kedua penyakit tersebut membuat DPRD mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang penanggulangan HIV dan TB agar penanganannya memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Sekretaris Komisi 4 DPRD Samarinda, Rizka Wahyuningsih, mengatakan saat ini proses penyusunan Raperda masih dalam tahap pengumpulan masukan dari berbagai pihak. DPRD juga bekerja sama dengan Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia PPTI untuk menyempurnakan isi aturan tersebut. Menurutnya, beberapa hal penting yang dibahas dalam Raperda antara lain dukungan pendanaan program penanganan penyakit dan penguatan edukasi masyarakat tentang pencegahan HIV dan TB. Ia menilai sosialisasi yang lebih maksimal diperlukan agar masyarakat lebih memahami cara pencegahan kedua penyakit tersebut. Rizka menjelaskan usulan Raperda sebenarnya sudah diajukan sejak 2023, namun pembahasannya sempat tertunda pada periode saat ini. Komisi 4 kembali mendorong agar Raperda segera masuk program legislasi daerah agar kasus HIV dan TB di Samarinda dinilai cukup tinggi dan membutuhkan langkah penanganan yang lebih terarah. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang. Dan kali ini pendengar, kami hadir dengan dalam program moderasi beragama ya. Kita akan coba hadirkan informasi bagaimana membangun sikap toleran dimulai dari rumah dan dari keluarga. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, membangun toleransi dan kerukunan masyarakat dalam keberagaman di Indonesia. Ya, karena kita ketahui pendengar bahwa Indonesia ini merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis. Dalam menjalani kehidupan di Indonesia yang penuh dengan keberagaman, tentu toleransi sangat krusial untuk menjaga ketentraman di antara masyarakat. Keberagaman memiliki kemampuan untuk menjaga kekuatan dalam menciptakan toleransi dan kerukunan di antara warga Indonesia. Namun juga dapat memicu perpecahan dan konflik. Nah, oleh karena itu pendengar harus menyadari peran penting dalam membangun toleransi dan kerukunan itu. Toleransi adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai hak individu atau kelompok manapun. Pengenalan perbedaan budaya, etnis, suku, dan agama di sekitar anak perlu dimulai sejak awal. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, sangat krusial bagi anak untuk mengenali dan mengetahui perbedaan-perbedaan ini. Ya, tujuan dalam hal ini pendengar adalah untuk menampilkan contoh bagaimana sekolah khususnya mungkin di tingkat SD ini dapat berfungsi sebagai lokasi yang efektif untuk memahami makna toleransi serta membangun kerukunan. Ya, hal ini pendengar dapat diwujudkan ya melalui proses pembelajaran, interaksi antara siswa yang berasal dari berbagai latar belakang, serta pengajaran tentang keragaman agama dan budaya di Indonesia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sikap toleransi harus ditanam dalam diri sejak dini, baik itu sejak siswa SD, supaya mereka dapat mengembangkan karakter yang baik, seperti belajar untuk saling menghargai serta menghormati perbedaan dalam agama, ras, kebangsaan, budaya, bahasa, atau antar kelompok. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lalu bagaimana kita bisa belajar hidup bersama menanamkan pendidikan toleransi sejak usia dini?

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan kembali ya di sajian moderasi beragama. Toleransi ini merupakan konsekuensi dari keputusan individu masing-masing ya pendengar. Dan toleransi ini mencerminkan hak setiap orang untuk menentukan keyakinan mereka sendiri berdasarkan pilihan atau keputusan yang diambil. Keragaman budaya, etnis, suku, dan agama di sekitar kita perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak usia awal. Mengingat Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang beragam. Ya, penting bagi anak untuk memahami dan juga mengetahui perbedaan serta nilai toleransi demi membangun kerukunan dalam masyarakat. Pengajar dan orang tua juga harus dapat menyajikan berbagai contoh nyata dari lingkungan sekitar, seperti perbedaan dalam keyakinan, kebudayaan, etnis, atau latar belakang keluarga. Inisiatif ini pendengar bertujuan untuk mengedukasi anak ya tentang berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam keadaan demikian, sikap saling menghormati terhadap perbedaan ini adalah menjadi bukti atau kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan belajar. Toleransi bukan sekedar menerima perbedaan ya pendengar, tetapi juga tentang menghargai, berkolaborasi dalam keragaman, dan juga menciptakan keharmonisan. Pelaksanaan nilai keberagaman ini diterapkan dalam metode pengajaran yang memberikan sudut pandang mengenai keragaman, dan salah satu contohnya dalam proses pembelajaran adalah dengan membiasakan siswa untuk menyanyikan lagu-lagu daerah dan nasional serta memulai sebelum memulai aktivitas belajar ya. Nah, hal ini dapat menciptakan atmosfer persatuan ya pendengar, dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Meskipun siswa berasal dari latar belakang yang beragam. Nah, selain itu pendengar, membangun suasana belajar yang inklusif juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk berprestasi aktif dalam diskusi, sehingga menumbuhkan pola pikir yang menghargai keragaman dan juga mendukung terciptanya kerukunan. Penanaman nilai-nilai keberagaman sejak pendidikan dasar ini pendengar dapat menghindari terjadinya konflik dan juga dapat memperkuat kerukunan dalam masyarakat. Nah pendengar Pro 1 dari Samarinda, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait nilai-nilai toleransi yang bisa diterapkan ya dalam pendidikan di sekolah dasar. Informasinya kami hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.

0: Kenapa mukamu
1: datang-datang mengkerut kesal gitu?
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
7: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
8: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
9: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
8: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
9: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
8: Jadi gak boleh ya, Ma?
9: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
8: Iya, Mama.
7: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
8: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
9: Rizky?
7: Gak ada kok.
8: Oh, Rotodi.
10: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dengan membangun hubungan yang baik dengan siswa ya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga harmonis. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk mengamati kondisi teman-temannya. Ya, seperti mereka dapat mewujudkan rasa peduli dengan menolong teman yang sedang menghadapi kesulitan atau mungkin juga menjenguk siswa yang sedang sakit ya. Nah, sikap peduli seperti ini pendengar sangat penting untuk menciptakan lingkungan kelas yang saling mendukung dan juga penuh empati. Nah, ada beberapa nilai-nilai toleransi ya pendengar yang bisa diterapkan dalam pendidikan di sekolah dasar. Seperti kebebasan dan penghargaan terhadap pandangan orang lain, mengajarkan untuk memahami budaya lain yang berbeda, mengedukasi tentang empati, membangun sikap melawan diskriminasi, bertindaklah dengan keadilan dan juga berkomunikasi dengan santun. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, toleransi tentu sangat penting ya untuk diajarkan dalam pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Karena toleransi ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kita tinggal di negara yang penuh akan budaya, agama, dan etnis. Dengan memahami toleransi dan juga menghargai keberagaman, kita dapat hidup rukun dan juga menjadikan negara yang kita tempati lebih kuat serta kokoh ke depannya. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa sangat berperan penting untuk negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu pendengar, sebagai warga negara Indonesia, mari kita kompak dan juga menciptakan keharmonisan ya, serta saling membantu meskipun kita memiliki beragam perbedaan. Kita dapat mengajarkan anak-anak di sekolah dasar nilai-nilai toleransi dengan tujuan menanamkan sikap toleransi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan harmonis serta memupuk kerukunan di antara siswa dengan latar belakang yang

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Samarinda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah kami hadirkan tadi untuk sesi moderasi beragama, bagaimana kita membangun toleransi sejak anak-anak di usia dini. Dan nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rangkaian akhirnya kami hadirkan di sajian moderasi beragama, tidak lupa kami update kembali ya bagaimana peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang akan berlaku 3 hari ke depan ya, terhitung mulai hari ini Selasa 26 Mei hingga 28 Mei 2026. Ya, berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang sesaat. Untuk hari ini pendengar, tepatnya Selasa 26 Mei 2026, ada beberapa wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat ya, seperti Brau. Ini diperkirakan terjadi di Gunung Tabur, Kelai, Tabalar, dan Tanjung Redep. Sementara untuk di Kutai Barat ini meliputi Barong Tongko, Bentian Besar, Damai, Linggang Bingung, dan Nyuatan. Lalu di Kutai Kartanegara ini di Muara Kaman, Kutai Timur meliputi Batu Ampar, Kaliorang, Muara Bengkal, Rantau Pulung, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Telen. Lalu di Pasir ini di Longkali. Lalu untuk esok pendengar, tepatnya Hari Raya Idul Adha ya, Rabu 27 Mei 2026, potensi hujan ini yang mengalami hujan lebat dan disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kalimantan Timur, di Brau, di Teluk Bayur, kemudian Kutai Barat di Bentian Besar dan Damai, lalu Kutai Timur di Muara Bengkal serta Mahakam Ulu, tepatnya di Longbagun. Dan yang berikutnya, tepatnya hari Kamis 28 Mei 2026, ini potensi hujan terjadi di Kota Samarinda, meliputi Samarinda Ilir dan Samarinda Kota, dan juga Kutai Kartanegara, tepatnya di Muara Muntai. Namun untuk Anda pendengar yang memerlukan informasi lebih lengkap ya mengenai perakiraan cuaca, Anda bisa mengaksesnya melalui sumber resmi BMKG. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berikutnya nanti kami akan mengajak Anda ya untuk menyimak sajian informasi dalam penyampaian berita dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jaringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: Hei, tuh, si Garis Tongkat datang.
2: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
1: Hai Garis Tongkat. Ups, salah. Hai Gadis Tongkat.
2: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
1: Iya, tongkatnya tapi.
3: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
2: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
3: Ih, jangan. Tongkatku, sini tongkatku.

0: pinjam dulu ya manis. Nih Ton, kita bawa keluar tongkatnya.
1: Kembalikan tongkatku, kembalikan.
2: Kalian memang keterlaluan, sukanya menghina keterbatasan orang.
3: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

Dortmund berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Merdeka Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Bon mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick off lewat sepakan Jenan Pejic.

pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan dulu untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak kembali untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih menantikan hubungan kami kembali bersama Pro 3 RRI yang tampaknya saat ini masih mengalami kendala ya. Dan
2: kali ini, apalagi tambah dua pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Mega bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Arena Basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik. Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu, bangsa bersatu.

Ya, selamat siang pendengar Prosatu di Samarinda. Kembali kami sapa Anda di saat ini. Kita sudah masuk pada pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di rangkaian Samarinda siang dan juga masih di tengah cuaca kota Samarinda yang saat ini tampaknya sedikit berawan pendengar. Apakah juga pertanda ini juga mendung? Ya, nanti kita akan coba update kembali ya seperti apa peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur akan berlangsung siang hingga sore hari nanti. Yang sudah dirilis oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur karena berdasarkan info yang barusan kami update kembali dari Prakirawan BMKG ya, masih berpotensi ini terjadi hujan di beberapa wilayah di Kalimantan Timur seperti Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kota Balikpapan dan juga Kota Samarinda. Dan cuaca ini diperkirakan masih akan berlangsung ya hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, mudah-mudahan tetap kondusif ya dan juga tetap aman untuk cuaca kita yang saat ini. Namun untuk Anda yang terus beraktivitas di luar ruangan atau mungkin di wilayah pesisir tetap berwaspada. Kami hadir temani Anda pendengar di sajian intermezzo siang hari ini ya. Kami akan hadirkan informasi terkait fenomena overthinking di era media sosial saat ini karena kita tahu ya pendengar bahwa di era digital yang serba cepat ini media sosial juga telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mulai dari sarana hiburan, komunikasi hingga alat untuk membangun identitas diri. Media sosial memberikan banyak manfaat positif. Namun di balik kemudahan tersebut pendengar muncul pula dampak psikologis ya yang cukup signifikan dan salah satunya adalah overthinking atau kecenderungan untuk berpikir berlebihan. Dan fenomena ini kian sering dialami terutama oleh remaja dan dewasa muda yang aktif menggunakan platform digital. Tetap bersama kami.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

sering terjebak dalam perbandingan sosial dan fenomena fear of missing out atau FOMO. Unggahan yang menampilkan momen terbaik orang lain, rasa takut tertinggal tren, serta tekanan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya ini memicu kecemasan dan pikiran negatif yang berlebihan. Arus informasi yang datang tanpa henti di media sosial juga ini menjadi pemicu utama ya. Paparan berita negatif, gosip, dan opini publik yang berlebihan ini memaksa otak bekerja lebih keras sehingga menimbulkan stres dan membuat pikiran sangat sulit untuk berhenti menganalisis secara terus-menerus. Jika ini dibiarkan, pendengar, kebiasaan ini akan berdampak buruk ya pada kesehatan mental dan juga fisik. Dampak yang sering muncul meliputi stres kronis, gangguan tidur atau insomnia, penurunan rasa percaya diri, sulit fokus, hingga gejala psikosomatis seperti sakit kepala yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup. Untuk mengatasinya, pendengar, Anda perlu mengelola penggunaan media sosial ya dengan cara membatasi waktu layar, menyortir akun yang diikuti, dan mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Ingatlah, pendengar, bahwa apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah cuplikan terbaik dari kehidupan seseorang, bukan realitas seutuhnya. Selain itu, imbangi dengan latihan mindfulness atau seperti meditasi. Bangun interaksi sosial yang hangat di dunia nyata dan jangan ragu mencari bantuan psikososial ya, atau maksudnya psikolog ya atau profesional jika overthinking sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, kuncinya, pendengar, adalah menggunakan media sosial secara bijak agar teknologi menjadi alat yang memberdayakan, bukan sumber kecemasan. Ya, pendengar, demikian ya sedikit ulasan kami terkait tema kita pada siang hari ini, fenomena overthinking di era digital di sajian Intermezzo. Jangan kemana-mana, pendengar. Kami akan coba update terus informasi untuk Anda dan temani rangkaian Samarinda siang Anda di tengah Anda saat ini tengah menikmati suasana santap siang atau mungkin istirahat siang. Meskipun cuacanya begitu mendung saat ini di kota tepian Samarinda, tetap bersama kami.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
5: Wow!
4: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 dari Samarinda, pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, minimnya penerangan di jalan tembus Trans 1 kilometer 8 Balikpapan Utara mendapat perhatian DPRD Balikpapan. Anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan Agus Limin yang meminta dinas anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan meminta perubahan segera memasang penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik yang masih gelap. Menurutnya, kondisi jalan yang minim cahaya tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Kurangnya penerangan membuat jarak pandang pengendara berkurang, terutama pada malam hingga dini hari, sehingga risiko kecelakaan dan gangguan keamanan meningkat. Agus Limin mengatakan, jalan tembus Transat kilometer 8 merupakan jalur penghubung penting antara wilayah Kota Balikpapan dengan aktivitas kendaraan yang cukup tinggi setiap hari. Karena itu, keberadaan PJU dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jalan sekaligus membantu menekan potensi kriminalitas di kawasan yang gelap. Ia juga mendorong agar kawasan tersebut masuk prioritas program Balikpapan Terang yang dijalankan pemerintah Kota Balikpapan. Selain meningkatkan keselamatan, penerangan jalan dinilai dapat mendukung aktivitas ekonomi malam hari dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Tahun ini, di Balikpapan diketahui menargetkan pemasangan sekitar 1.600 unit PJU di berbagai titik kota. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar bersatu dari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang ini ya. Dan kami masih akan temani Anda pendengar yang saat ini sudah melanjutkan kembali segala aktivitas Anda di suasana siang jelang sore kota Samarinda saat ini diselimuti mendung. Ya pendengar Prosatu dari Samarinda, kami juga mengundang Anda ya berbagi informasi, silakan bisa langsung di dua jalur telepon di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp kami di 0811 5544976. Ya kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar. Dan silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi, kami tunggu juga ya di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi kali ini dari laman rri.co.id yang akan kami hadirkan terkait Bupati Mahakam Ulu yang melakukan uji coba sistem e-presensi dan SIMPEK ya pendengar. Ya, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan ini memimpin langsung rapat uji coba penerapan aplikasi e-presensi dan SIMPEK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, langkah ini pendengar menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efisien dan juga terintegrasi. Ya, mengingat Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur dan juga terkadang sering masih mengalami gangguan jaringan ya. Ya, penerapan sistem digital tersebut pendengar diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan disiplin aparatur sipil negara. Nah, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai transformasi digital ini menjadi kebutuhan penting dalam menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis. Dalam kegiatan tersebut pendengar, Bupati Mahakam Ulu Angela menegaskan ya bahwa digitalisasi absensi dan juga manajemen kepegawaian merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang lebih akurat dan transparan. Sistem terpadu ini juga dirancang untuk mempermudah proses administrasi di lingkungan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Informasi berikutnya pendengar di rangkaian Samarinda siang. Rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Tanah Grogot ini bersama aparat gabungan melakukan razia blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Selain petugas rutan kelas 2B Tanah Grogot, pendengar, razia ini juga turut melibatkan Polres Paser, Kodim 0904 Paser, Polsek Tanah Grogot, Satbrimob Kompi 2 Batalion C Pelopor Tanah Grogot. Sebelum pemeriksaan dilakukan, seluruh petugas terlebih dahulu mengikuti apel gabungan yang dipimpin oleh Karutan kelas 2B Tanah Grogot Aris Trianto. Usai itu pendengar, tim kemudian langsung bergerak menuju blok hunian warga binaan untuk memeriksa barang-barang yang berpotensi membahayakan. Hasil razia menunjukkan masih ditemukannya benda terlarang yang dianggap berbahaya untuk dimiliki warga binaan. Di antaranya 11 alat cukur kumis, kemudian 10 korek api, 3 paku, 1 silet, dan 2 pulpen, serta 1 sedotan besi, 2 kater modifikasi dengan gagang korek api, 2 kipas angin kecil, 1 gelang, 1 botol parfum, serta 1 sikat gigi dengan gagang runcing. Nah, Kepala Rutan Kelas 2B Tanah Grogot Aris Trianto menyampaikan bahwa razia gabungan yang dilakukan ini merupakan upaya deteksi dini gangguan keamanan dan keterlibatan di lingkungan pemasyarakatan. Diakui ya pendengar, dari hasil penggeledahan ini petugas gabungan masih mendapati adanya benda terlarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Dengan ditemukannya sejumlah benda terlarang ini akan menjadi bahan evaluasi oleh pihak rutan kelas 2B Tanah Grogot untuk lebih memperketat pengawasan. Aris juga menegaskan bahwa petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya akan diberi pembinaan agar lebih disiplin.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
5: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sesi akhir untuk rangkaian Samarinda siang ini pendengar, kami coba update satu informasi untuk Anda. Ini terkait kegiatan yang berlangsung saat ini di Mekah ya. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah mengunjungi pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina. Kedatangan rombongan ini pendengar disambut Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Dahnil Ansar Simanjuntak. Dan menurut Gus Irfan pendengar, panggilan Menteri Haji, pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini ya. Dan menurutnya pihak Saudi juga menilai Indonesia ini melakukan lompatan besar dalam pelayanan haji tahun ini. Ya pendengar, Gus Irfan mengatakan pemerintah Saudi berharap kualitas layanan haji Indonesia terus dijaga dan ditingkatkan. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan jangan lewatkan sajian informasi yang akan kami hadirkan nanti pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tidak semua mimpi dimulai dari tempat mewah. Kadang mimpi besar lahir dari lapangan kecil di kampung sendiri. Dulu mereka hanya anak-anak yang bermain bola sampai matahari tenggelam. Ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Diremehkan karena berasal dari kampung yang kecil. Namun mimpi tidak pernah memilih tempat lahir. Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola bisa membawa harapan untuk generasi muda Indonesia. Dan Piala Dunia 2026 mengajarkan satu hal, bahwa kerja keras, keberanian, dan harapan bisa membawa siapa saja menuju panggung dunia. Untuk generasi muda Indonesia, jangan berhenti bermimpi, karena suatu hari nama Indonesia bisa bergema di stadion terbesar dunia.

0: dapatkan informasi seputar olahraga dan event olahraga nasional dan internasional.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
3: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir sajian Samarinda siang ini kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini langit kota tepian tampak mendung pekat, dan untuk itu pendengar kami himbau untuk Anda tetap waspada untuk hal yang tidak diinginkan, terutama terkait cuaca yang saat ini mendung. Dan untuk itu khususnya untuk Anda juga yang mungkin saat ini berada di luar rumah atau mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan, agar bisa mengantisipasi kondisi yang terjadi saat ini di mana kota Samarinda diselimuti mendung yang tebal ya. Dan kita juga menunggu informasi dari Anda khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, yang juga mungkin mengalami cuaca yang saat ini sama ya. Ya, silakan untuk Anda pendengar, agar masyarakat kita juga yang akan menuju luar kota bisa mengantisipasi kondisi terkini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan juga sajian informasi yang akan hadir nanti dalam buletin berita siang yang hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, disampaikan bersama rekan Ria Arda, sekaligus juga yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda sore. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Kamu apain kucing tuh?
1: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah. Diubek-ubek, jadi berhamburan kemana-mana kan?
0: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
1: Lah terus?
0: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini, kamu buang ke keranjang sampah gini ya? Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
1: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
0: Nah, sekarang milih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
2: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya.

0: 101.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
2: FM, pendengar Pro Satria RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 26 Mei 2026.
2: Kami sudah menyampaikan itu melalui Bu Hafifah, itu ini gimana ini kode kami nggak nyambung nih. Kemana sih? Karena kita masih menunggu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terbaru.
3: Untuk Polda Kalting dan jajaran sampai dengan Polres, kita ada 112 ekor sapi dan kambing 27 ekor. Bagian sapi juga akan disalurkan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Samarinda menegaskan anak usia minimal 6 tahun per 1 Juli bisa masuk SD tanpa tes Kalistung. Kebijakan ini menuai beragam respon karena di satu sisi nilai lebih ramah anak, namun di sisi lain menuntut kesiapan sekolah dan orang tua menghadapi perbedaan kemampuan dasar siswa sejak hari pertama belajar. Berikut laporannya.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan aturan baru pada SPMP 2026, yaitu usia minimal masuk SD tidak wajib 7 tahun, dengan syarat melampirkan surat rekomendasi psikolog atau dewan guru dari satuan pendidikan. Selain itu, calon siswa juga tidak harus memiliki ijazah TK, serta tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Kebijakan itu turut disampaikan dalam sosialisasi Juknis SPMP 2026 di Kota Samarinda pada Senin kemarin dan disambut baik oleh Kepala Sekolah Dasar di Kota Tepian. Salah satunya, seperti Kepala SDN 008 Samarinda Ulu, Siti Hadijah Abdul Hadi, yang menilai kebijakan tersebut sangat berpihak pada perkembangan dan kesiapan belajar anak.
5: Itu merupakan langkah yang lebih manusiawi sih dan berpihak pada perkembangan anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan kesiapan yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat berkembang, ada juga anak yang membutuhkan proses lebih panjang. Karena itu sekolah dasar seharusnya sih menjadi tempat anak belajar dari dasar, bukan tempat menyeleksi anak berdasarkan kemampuan membaca.
4: Meski begitu, menurut Siti, kebijakan ini menuntut sekolah dan orang tua agar lebih siap. Ia memastikan SDN 008 Samarinda Ulu akan menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih ramah anak dan menyenangkan bagi siswa baru. Di sisi lain, tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menilai kebijakan larangan calistung sebagai syarat masuk SD justru bertabrakan dengan kurikulum pembelajaran di sekolah. Menurut Puji, guru akan kesulitan ketika harus mengajar siswa yang belum bisa baca tulis di dalam satu kelas dengan jumlah murid banyak. Terlebih, buku-buku kelas 1 SD berisikan cerita.
2: Harus ada dari kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu ya merubah kurikulum tadi. Dengan buku-bukunya ya jangan seperti itu, jangan berubah cerita. Mungkin hanya pemenan A, B, C itu untuk kelas 1. Kami sudah menyampaikan itu melalui Bu Hafifah juga, Bu ini gimana ini kurikulumnya nggak nyambung nih, kemana sih, karena kita masih menunggu sistem apa undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru, gitu kan masih digodok sekarang, mudah-mudahan segera, karena anak-anak itu bingung dan orang tuanya juga bingung.
4: Terlepas soal calistung, Puji justru menyambut baik aturan usia minimal masuk SD yang kini tidak lagi terpaku pada usia 7 tahun. Menurutnya, banyak anak di bawah usia tersebut yang sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengikuti proses belajar. RRI Samarinda, Saladeva, melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Samarinda menilai masih banyak guru swasta menerima gaji di bawah umur minimum kota meski memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
6: Kesejahteraan guru swasta di Kota Samarinda menjadi perhatian anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi. Menurutnya masih banyak tenaga pendidik di sekolah swasta menerima gaji jauh di bawah upah minimum kota atau UMK Samarinda. Persoalan kesejahteraan guru dinilai menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik kesejahteraan guru, maka kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik juga dinilai akan semakin baik. Hal ini disampaikan Ismail Latisi kepada RRI Selasa 26 Mei 2026. Ismail mengatakan, kondisi kesejahteraan guru negeri saat ini relatif lebih baik karena mendapatkan dukungan sertifikasi dan berbagai insentif pemerintah. Namun kondisi berbeda masih dialami banyak guru swasta yang bahkan menerima gaji di bawah 1 juta rupiah per bulan.
7: Kalau untuk kesejahteraan guru kalau di sekolah-sekolah negeri saya rasa tidak terlalu bermasalah ya. Apalagi kemudian sekarang ada sertifikasi juga. Ini ada insentif, ada sertifikasi yang kemudian menopang kesejahteraan guru. Yang concern saya secara pribadi sebetulnya di sekolah-sekolah swasta. Tidak sedikit kemudian dari sekolah-sekolah swasta yang kemudian guru-gurunya gajinya masih di bawah 1 juta. 1 juta. Sementara UMK kita kan sudah di angka sekitar 3,7. Jadi masih jauh kemudian dari UMK. Kalau kita berbicara kemudian kualitas mutu pendidikan, salah satu diantaranya adalah ditunjang dari kesejahteraan guru. Ketika gurunya kemudian sejahtera, gurunya nyaman, gurunya enak, maka proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah juga kemudian jadi nyaman, enak. Dan ini kemudian berdampak ke proses belajar mengajar di kelas. Maka kita berharap, ya, pemerintah dalam hal ini tidak lepas tangan dengan sekolah-sekolah swasta, guru-guru di sekolah-sekolah swasta. Bagaimana kemudian insentif yang dimiliki oleh pemerintah kota bisa dirasakan oleh semua guru-guru swasta ini, khususnya kemudian tadi ya yang pendapatannya itu masih di bawah rata-rata UMK. Supaya apa? Supaya tadi teman-teman guru-guru khususnya kemudian guru-guru honor di sekolah-sekolah swasta juga kemudian merasakan kesejahteraan yang sama sebagaimana teman-teman guru-guru di sekolah-sekolah negeri.
6: Menurut Ismail, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dunia pendidikan karena guru yang belum sejahtera berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi kenyamanan mengajar di kelas. Karena itu, pemerintah Kota Samarinda diminta tidak hanya fokus memperhatikan sekolah negeri tetapi juga memberikan perhatian lebih terhadap guru swasta khususnya tenaga honorer. Selain kesejahteraan, Ismail juga menyoroti pentingnya mempermudah proses administratif guru dalam mendapatkan pendidikan profesi guru atau PPG serta sertifikasi. Kemudahan akses sertifikasi dinilai dapat membantu meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik di Samarinda. Ia menegaskan, pembangunan pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara soal fasilitas sekolah atau kurikulum, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menghadirkan rasa aman dan layak bagi tenaga pendidik. Guru disebut sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan di Samarinda. RR Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, tersisa Makam Ulu yang belum mendapatkan kepastian terkait dengan kapan program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah pusat dapat terrealisasi. Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan pemerintah daerah terus mendorong agar MBG segera dapat dirasakan masyarakat perbatasan. Pihaknya juga menyoroti besaran harga yang dinilai masih cukup minim bagi penyedia layanan, khususnya tingginya harga kebutuhan di Mahulu. Pemerintah pun diharapkan dapat menyesuaikan anggaran harga dasar MBG agar program makan bergizi gratis bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menyalurkan total 139 hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pada peringatan Hari Raya Idul Adha. Berikut laporannya.
8: Idul Adha tahun ini Polda Kaltim melaksanakan pemotongan hewan kurban. Total hewan kurban yang akan dikurbankan sebanyak 139 ekor, terdiri dari 112 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto mengatakan hewan kurban tersebut merupakan gabungan dari Polda Kaltim beserta jajaran Polres dan Polresta di wilayah setempat. Tema Idul Adha tahun ini Polri yakni Idul Adha meningkatkan iman, takwa, rela berkorban, dan kepedulian sosial personil Polri. Semangat tersebut diharapkan mampu menjadi landasan moral yang kuat bagi seluruh anggota untuk tetap amanah, jujur, serta berintegritas sebagai penegak hukum yang adil.
9: Besok pagi akan melaksanakan sholat id di halaman Polda bersama-sama dengan anggota personil yang di Polda dan juga masyarakat yang ada di sekitar, karena memang dari tahun ke tahun setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dilakukan sholat id di lapangan apel. Kemudian setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan pemotongan sapi di belakang, dan sebagian sapi juga akan disalurkan kepada yang berhak. Ada beberapa panti asuhan, kemudian masjid-masjid yang ada di beberapa tempat yang sudah mengajukan dan sudah diseleksi, kemudian dia mendapatkan sapi yang dari teman-teman yang ada di Polda. Untuk Polda Kaltim dan jajaran sampai dengan Polres, kita ada 112 ekor sapi dan kambing 27 ekor.
8: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro turut menyumbangkan hewan kurban seberat 1 ton lebih. Peringatan Hari Raya Kurban diawali salat bersama di halaman Markas Komando atau Mako Polda Kaltim pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kaltim dan jajaran utama Polda Kaltim beserta warga sekitar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Jami Amir Hasanuddin Tenggerong menerima 2 ekor sapi kurban jelang Hari Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut masing-masing berasal dari pemerintah daerah serta Kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin Tenggerong menerima 2 hewan kurban masing-masing dari Kesultanan Kutai Ing Martadipura dan pemerintah daerah Kabupaten Kukar. Bantuan tersebut menjadi bentuk sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban serta berbagi kebahagiaan kepada masyarakat.
11: Sekretaris Pengelola Masjid Jami, Edi Sofiansa, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih membuka penerimaan hewan kurban bagi masyarakat maupun instansi yang ingin menyalurkan kurbannya melalui Masjid Jami. Penerimaan hewan kurban masih dibuka hingga H+1 Hari Raya Idul Adha.
12: Untuk tahun ini, panitia kurban Masjid Jami Haji Hasanuddin, yaitu alhamdulillah untuk sekarang, kalau sekarang ya, kita sudah menerima sebanyak 2 ekor sapi. Yang pertama dari Ayenda Kesultanan 1 ekor, dan kedua dari pemerintah daerah Agenda Pak di sini dari siang juga kami terima 1 ekor.
13: Nanti apakah pemotongannya di hari H, Bapak?
12: Kita pemotongan kita lesirkan. Artinya bisa hari-hanya, bisa juga bergeser satu hari setelah hari atau hari Kamis. Tak?
13: Untuk jumlah sapi apakah sudah final ataukah masjid masih menerima, Pak?
12: Kalau sapi belum final. Kita masih membuka bagi masyarakat yang ingin mempercayakan kepada kami selaku panitia kurban di Masjid Jami Haji Hasanuddin ini untuk melaksanakan penyembelihannya sampai hari pelaksanaan untuk kami masih menerima.
13: Mekanisme pembagiannya, Pak?
12: Mekanismenya biasanya ada 2 alternatif, itu teman-teman biasanya ada yang menggunakan membawa KTP dan kakak, ada juga nanti tergantung jumlah sapi yang ada dengan masyarakat yang datang itu kita hitung berapa bagiannya seadil-adilnya ya. Kalau banyak ada banyak sedikit ya sedikit. Amin. Penting ya rasa.
10: Pihak pengelola Masjid Jami berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat mempererat silaturahmi serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Selanjutnya disampaikan berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur terus matangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi ataupun PAPROV Kaltim tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang di Kabupaten Paser. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara simbolis menyerahkan bantuan 7 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid seputar ibu kota Kabupaten Ucu Bilang. Penyaluran bantuan dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat muslim. Penyerahan hewan kurban dipimpin jajaran pemerintah daerah dan diterima langsung oleh pengurus masjid penerima bantuan. Program itu menjadi bagian dari agenda tahunan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban di Mahakam Ulu. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyatakan bahwa bantuan hewan kurban bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu. Menurutnya, bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat muslim yang melaksanakan Hari Raya Idul Adha di wilayah sekitar Ucu Bilang. Pemerintah daerah berharap penyaluran hewan kurban dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan antar warga. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengakui masih terdapat sejumlah rumah ibadah yang belum menerima bantuan hewan kurban tahun ini. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan pemerintah. Meski demikian, Pemda Mahulu memastikan rumah ibadah yang belum menerima bantuan akan menjadi prioritas penerima manfaat pada penyaluran hewan kurban berikutnya. Pendataan penerima juga akan terus diperbaiki agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
15: Bahkan juga sebagai simbol kepedulian sosial, mempererat tali persaudaraan dan bentuk kesan hati kita terhadap sesama, utamanya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada bagian Kesra tahun anggaran 2020 menyalurkan 7 ekor sapi kurban yang disubsidikan kepada 7 masjid. Ini murni memang terjadi efisiensi. Mudah-mudahan tahun depan ini masih ada beberapa daerah yang mendapat, khususnya di Kecamatan Lumpangai mendapat, Lokapari mendapat.
14: Sementara itu, pengurus Masjid Baitul Muttaqin Ujubilang Eka Sapta menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat muslim melalui penyaluran hewan kurban tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kawasan perbatasan.
16: Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya atas program bantuan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Ini adalah merupakan bukti yang nyata dalam perhatian dan komitmen dari pemerintah Kota Mahakam Ulu kepada umat di seluruh wilayah.
14: Bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nantinya daging kurban akan dibagikan secara merata kepada sejumlah warga muslim sebagai penerima manfaat dari kegiatan tahunan tersebut. Hingga saat ini ratusan kupon daging kurban telah tersebar di masyarakat oleh panitia penyembelihan di Masjid Baitul Muttaqin Ujubilang. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Saudara, itu tadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga menyalurkan hewan kurban untuk masjid di sekitar ibu kota Ujubilang jelang Hari Raya Idul Adha, disampaikan Muhammad Imran. Berikutnya berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang di Kabupaten Paser.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin mengatakan, penetapan jadwal Porprov menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, saat ini KONI Kaltim aktif berkoordinasi dengan Dispora Kaltim, pengurus besar Porprov serta 64 cabang olahraga yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ego menjelaskan saat ini KONI Kaltim tengah memanggil seluruh perwakilan cabang olahraga untuk merampungkan persiapan teknis pertandingan. Proses tersebut meliputi penunjukan teknikal di delegate, penyiapan wasit dan panitia, hingga penetapan jumlah medali dan durasi pertandingan masing-masing cabor. Hasil pembahasan itu nantinya diserahkan kepada pengurus besar Porprov untuk dilakukan verifikasi dan penetapan akhir.
18: 3 hari ke depan sudah selesai, setelah semua terkumpul, teknikal delegate, nama wasit, nama panitia, kemudian juga jumlah medali yang dibutuhkan, kemudian setiap cabang olahraga itu berapa hari mereka bertanding, ini kami kumpulkan. Kami KONI Kaltim akan menyerahkan ke PB Porprov untuk dibahas apakah ini disetujui atau tidak. Kami hanya berkoordinasi dengan cabor mengawal ini supaya pelaksanaannya lebih lancar.
17: Selain itu, KONI Kaltim juga memastikan kesiapan venue pertandingan di beberapa daerah penyangga. Meski Kabupaten Paser menjadi tuan rumah utama, sejumlah cabang olahraga akan digelar di luar Paser menyesuaikan ketersediaan fasilitas seperti di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Jemaah Haji Indonesia mulai diberangkatkan menuju Arafah pada Senin kemarin ataupun bertepatan dengan 8 Zulhijjah. Untuk mengikuti rangkaian puncak haji, lantas bagaimana persiapan ibadah di Arafah saat ini? Kita ikuti wawancara reporter Sela Deva bersama dengan Ketua Kloter 4 Embarkasi Balikpapan.
4: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Jemaah haji asal tanah air saat ini secara bertahap telah diberangkatkan menuju Arafah untuk mengikuti sejumlah rangkaian puncak ibadah haji. Salah satunya adalah kloter 4 dari embarkasi Balikpapan yang saat ini sudah berada di Arafah untuk nanti akan mengikuti ibadah wukuf. Lantas seperti apakah persiapan para jemaah? Ikuti wawancara kami bersama dengan Ketua Kloter 4 Balikpapan, Ibu Mulyati berikut ini.
19: Halo, assalamualaikum Ibu Mulyati.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Kalau boleh tahu di kloter 4 ini ada berapa banyak jemaahnya, Bu?
20: Awalnya 360 karena ada dua yang pindah ke kloter lain. Jadi kami totalnya 358 sesuai dengan petugas. Jadi petugas itu ada 6 orang, jemaahnya 352.
19: Nah, Bu, ini kan sudah memasuki puncak haji ya, Bu. Dan tadi katanya juga dalam persiapan wukuf. Ini boleh diceritakan bagaimana kesiapan bagi para jemaah di sana, khususnya untuk kloter 4 Balikpapan ini, Bu?
20: Alhamdulillah, kami pendorongan dari Makkah menuju Arafah. Kami kemarin itu dimulai dari jam 9 pagi. Tiba di sini berangsur-angsur, rombongan terakhir itu tiba pukul 11. Alhamdulillah untuk BPN 4 berjalan dengan lancar, tidak ada yang mogok atau apa, bisnya lancar aja. Cuma karena ini aja sih agak terlambat, karena bersamaan satu hotel itu ada dua maktab. Jadi bisnya bergantian, parkirnya kan, bisnya besar-besar, jadi agak susah parkir di depan hotel. Dan semua hotel di Mekah yang akan melakukan pendorongan semua sedang full. Intinya berjalan dengan lancar lah, dari jam 9 kami sampai dengan jam 11. Sudah tiba semua di Arafah. Kemarin sudah beristirahat, sudah jemaah sudah ini, sudah sehat ya. Maksudnya sudah kondisinya sudah nyaman di tenda masing-masing. Tidak ada, kami terbagi menjadi dua tenda. Tapi tidak ada yang tidak dapat tenda dan tidak dapat kasur. Jadi semuanya dalam kondisi nyaman, dapat kasur masing-masing di tendanya. Dan insya Allah nanti kami akan sholat duhur berjamaah, jamak qasar, duhur dan asar. Kemudian setelah itu khutbah Arafah di tenda. Kemudian setelah itu nanti kami dengan masing-masing berdoa dari sebanyak itu sampai dengan akhir nanti akhir Arafah.
19: Kemudian boleh diceritakan ke Bu bagaimana fasilitas tenda di sana, Bu, ada apa saja, apakah sudah mencukupi kebutuhan jemaah?
20: Alhamdulillah sudah mencukupi. Jadi kami satu tenda ini 315 khusus BPN 4. Nah, sisanya itu di tenda 12. Jadi kondisinya AC alhamdulillah lumayan, lumayan yang udah malam kedinginan ya, ada yang kedinginan dan tidak tahan AC. Tapi alhamdulillah secara ini aman aja karena ada disiapkan selimut, ada selimut, kemudian kasur satu dengan bantal, kemudian disiapkan fasilitas ada sarung bantal, ada sarung kasur, kemudian makan, air panas selalu tersedia. 24 jam air panas di luar ya, kemudian ada kamar mandi, toilet. Kemudian untuk kamar mandi toilet itu terpisah antara yang disabilitas atau lansia, itu ada sendiri, dan juga toilet tersedia cukup banyak dan sudah ada beberapa toilet yang pembaruan. Kemudian kami juga, nah ini dapat paket untuk konsumsi, kelengkapan paket ini lumayan lengkap ya. Ada macam-macam, ada gula, ada kecap, ada saus, ada sendok juga di dalam, ada good day. Jadi alhamdulillah sarapan, bagi kami tadi sarapan, baru kemudian kemarin itu kami sudah dapat makan siang, makan malam, buah berlimpah, air minum berlimpah. Ya alhamdulillah aman semuanya.
19: Kalau boleh tahu di kloter 4 ini apakah ada jemaah yang penyandang disabilitas, Bu?
20: Penyandang disabilitas nggak ada, cuma lansia dan risiko tinggi. Jadi tadi malam ada satu orang yang dibawa ke rumah sakit, kami rujuk ke rumah sakit, sudah kondisi Mbak perawat sudah ini ya, kondisi sudah stabil ya.
19: Ya, pendampingannya nanti untuk lansia ini apakah akan ekstra atau seperti apa, Bu? Khususnya dalam puncak-puncak haji ini kan memang berat begitu ya.
20: Jadi untuk khususnya BPN4, nanti kami ada 107 orang yang akan mengikuti murur. Jadi murur ini untuk mencegah kepadatan di Musdalifah, karena para lansia kita ini dengan yang membutuhkan kursi roda, jadi bukan disabilitas ya, tapi karena kondisinya memang fisik tidak memungkinkan, akan didorong dengan kursi roda, kemudian yang tidak kuat berjalan jauh, nanti akan ikut murur. Jadi beliau-beliau ini dari Arafah akan dibawa menggunakan bis langsung ke tenda Mina. Jadi di Musdalifah itu hanya di atas bus.
19: Perkiraan ada berapa total lansianya, Bu, di kloter 4?
20: Iya, kami 50% lebih. Lansia dan risiko tinggi itu ada 200 lebih dari total 358 orang.
19: Kemudian, Bu, bolehkah diceritakan, Bu, gimana cuaca di Arab Saudi saat ini? Apakah memang ekstrim sekali?
20: Kalau untuk kita orang Indonesia ekstrim ya, tapi ini sudah maksudnya tidak terlalu sepanas tahun-tahun yang lalu, dan pagi ini juga cuaca hangat. Kemarin sempat tertinggi itu 40-45 siang, itu di 45 derajat. Nah, ini pagi ini di 30 derajat.
19: Tapi sudah dipersiapkan ya, diminimalisir begitu, misalnya tidak dehidrasi, tersediakan minuman dan lain-lainnya.
20: Ya, jadi persiapan dari kesehatan, oralit sudah siap, kemudian obat-obatan sudah siap. Alhamdulillah juga jemaah kita teredukasi dengan baik, mulai dari tanah air, sudah diinformasikan kondisi yang akan dihadapi di sini. Ya, alhamdulillah mohon doanya juga dari semua teman-teman di Indonesia, khususnya di Samarinda. Semoga jemaah kita di sini bisa mengikuti prosesi haji ini dengan baik dan dalam kondisi yang sehat.
19: Amin. Semoga bisa dilancarkan nanti wukufnya ya, Bu ya.
20: Amin. Amin ya rabbal alamin.
19: Dan demikianlah pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Kloter 4 Embarkasi Balikpapan yang akan mengikuti rangkaian ibadah haji. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

industri berita siang hari ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Samarinda menegaskan anak usia minimal 6 tahun per 1 Juli bisa masuk SD tanpa tes kalistung. Kebijakan ini menuai beragam respon karena di satu sisi dinilai lebih ramah anak, namun di sisi lain menuntut kesiapan sekolah dan orang tua menghadapi perbedaan kemampuan dasar siswa sejak hari pertama belajar. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menyalurkan total 139 hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pada peringatan Hari Raya Idul Adha. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja dan petugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101. Mendengar Pro Satrari Samarinda, di mana saja Anda berada, saatnya kita akan jelang mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro Satelari Samarinda. Saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Siapa bintang tamunya? Anda bisa langsung dengerin siang ini.

0: di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi, kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani.
0: Bang, nggak usah pakai bang juga, nggak apa-apa loh bang. Kan kita seumuran bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran, om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau betul, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band
2: akhirnya duluan.
1: Ya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Ya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Iya, sudah bersama ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Biasa lah kehidupan kan. Masa gak ada lemes, bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada Jin?
0: Ada Jin ya?
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: Di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu, emang
0: bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jinny.
1: Oh iya. Benar.
0: Jinny maksudnya
1: Jin, ya, itu. Atau bukan Jin dan Jun. Bukan. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya Jin tuh, jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba, karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI,
2: AI, jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Jadi bukan hanya
2: sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa, memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gua bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi ya. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Gitu. Kita permudah kan ya.
0: Jadi gitu nama Pimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu lah. Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih, menyalahgunakan itu sampai kadang-kadang orang bikin lagu kan langsung full apa langsung lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dan tidak bisa membaca pikiran manusia. Karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya.
2: Melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya ya itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh cost. Butuh cost, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Lagu butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi. Kayaknya wah mahal ya pasti kan orkestrasi mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan kita, Jin ini ya
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti okay. Itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi di stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
2: Yeah. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambah instrumen. Kayak ini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nih, wah bolong di mana? Gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pemikiran bisnis ya kan.
0: Pertimbangannya
2: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunakan AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord notasi mereka terbatas.
0: Okay.
2: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu dari
0: hati,
2: dari pikiran, itu kan cerita kan cerita kita. misalnya mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, yeah. Gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya, hooknya nggak dapet
2: gimmick. Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Okay. Ya, bagus sih, bagus, bagus produksinya. Bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin dulu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh, AI nih. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. Salah, salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh aja. Lo buat string bener. Gua enggak demen nih note ini kita bikin promen. Kita bikin note ini begini bagian ini bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Ah, gua demen yang ini, gua ambil yang ini kita taruh kan. Kayak gitu ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang, Bang Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Terbarunya.

0: Sulaksono Tito Sumarsono.
1: Soekarno ya.
0: Soekarno pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
1: Oh, ada hubungan kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
1: musisi Indonesia.
2: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
1: Oh, hits banget
0: ya. Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Bang Hanafi, silahkan langsung.
3: Ya, gimana Bang Dimo, bintang tamunya. Ini sejak berapa lama Bang Dimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Dimo untuk bikin musisi maya bernama Jim, ya gimana prosesnya?
0: Terus, gitu ya.
3: Sama satu lagi, ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Siap
3: aja.
0: Terima kasih.
3: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang. Siap. Yudi, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq.
2: Ya. Siap. Waalaikumsalam.
4: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini Bapak ini. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana
4: itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja. Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
4: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
1: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel, harus sebulan, harus apa, kelamaan malah bikin kacau. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayak. Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain ya. Enggak berbulan-bulan
0: ya.
1: Produksi enggak pernah guys.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Itu agak listnya panjang ya.
1: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya enggak, cuma bikin lagu aja waktu itu. Banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Leo Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu, berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover?
1: Iya, ada
2: arrangement berarti ya.
1: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu, proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang gak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi.

0: tidak kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, so nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa?
1: Berdekade-dekade berikutnya.
0: Iya, itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
1: Siap. Ya,
0: karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
1: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
0: Okay. Itu menurut gua itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gua, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan batu. Oh nih AI semua gini. Oh musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan dia, ciptaan manusia murni asli.
1: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang, cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gua cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu.
1: Okay. So,
0: jadi makanya kalau di video klipnya itu lihatin animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek itu nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu ya.
1: Palsu.
0: Oke. Okay. Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, halo, Uncle Gazi.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
2: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang. Video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap. Oke, itu aja.
3: Siap.
2: Selalu sedikit Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
2: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
3: Terima kasih yang terima kasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya. Iyalah. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih
3: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel lagi pula lebih
3: produksi
0: pasti kan hari gini kan emang harus kita kadang-kadang emang lo budget semua nih musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
3: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Jadi ketika aja Bimo and the Gene gitu ya.
0: Ada di YouTube, sebagaimana film kita animasi, katanya biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi kita lari present karakter cewek yang gimana yang bisa bisa dapat lah feelnya gitu.
1: Oke, okay. Siap.
3: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi itu apakah berubah?
0: Enggak, Bima di Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
0: Iya, itu maksudnya cewek semua naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
3: Iya. Semoga segera.
1: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana? Kita resapi dan kita cermati.
3: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Karena masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personil baru. Cuma pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaring.
0: Siap, kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambarannya kalau dikasih nama penyanyi dia akan namain siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Tapi kalau belum manggung kita tinggal cari penyanyi ya maksudnya.
0: Gitu ya. Bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau kan, cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Satik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Satik tanya si Satik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penyanyi lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susahnya dari bawah nih ya, dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan, dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan, mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi misalnya sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai produser. Nah, tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur.
1: Iya.
2: Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan nguyu gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri, pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: ya
2: benar, nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih, streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua. Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pacar gue dong, lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu boleh kan gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Oh ini lagunya enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagunya. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksi bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik gitu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerima ya terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lo banyak, tapi dia nggak punya nalar logikanya. Kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu, lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat betul.
0: Siap lagunya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Safik. Iya.
1: Betul Pak.
3: Sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya, Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: Jin lah, Jin, temennya setan.
3: Selamat siang, anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap ya. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
1: Silakan Kak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua
1: tentang
3: mandu acara ini, sukses selalu ya.
1: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
1: Fatma di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, ya sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini, iya pas banget gitu. Ini tapi ini hanya aja gitu, tapi terserah mas agak gitu, Jimo Sono ya.
0: Ya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grupnya yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay,
4: okay. Saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya. Oh, iya.
4: Ya. Ada wala apalah terus.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru di situ lah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
4: Okay, ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap, siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Kita ke
1: lagi?
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha ada, Ma?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul.
5: Ingat ingat. Jadi dengar nama Jin jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget garu dari dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini jadi Mas Bimo harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah dengar belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi lagi mikir mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya. Deh.
5: Kenapa ya? Ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Ada wujudnya iya. Ya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia ya. Lebih
2: umum. Oh pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh mbak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja.
5: Ya. Lagu pop. Khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Nggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin. Jadi
1: ya, ya.
2: Jadi
5: ya. Jadinya untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Betul ya, iya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap. Ya.
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Cinta. Atur
1: nuhun Teh.
5: Iya.
0: Oke.
1: Atur
0: sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Eko Safi.
0: Selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Saya dari Indonesia, Maluku Tengah, Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sempat saya menangkap bahwa itulah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih ini ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Novimo.
2: Iya, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh Kak Icuk. Juga untuk yang di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan Edgang Hari Raya Idul Adha. Oh,
0: iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak.
0: Ayo, iya. Tadi sempat dengerin ya. Lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya dengar lagunya.
2: Oh, gue gak dengar.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyi yang keluar, apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar, tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana.
1: Bareng-barengnya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri. Kalau pakai lagu orang kurang ajar lah, banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etik ya, emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Bener, memang udah benar, Bimo Legend itu udah paling benar.
0: Siapa yang benar sekarang?
1: Ya, harus ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena mungkin kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia
2: tiba-tiba itu masalah
1: karya yang asal-asalan juga.
2: Kalau musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Kita harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa, nggak bisa. Nah hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana sih Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan bukan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si dan misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu, atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget. Jadi, atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi, mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsi ini cuma itu. Tiba-tiba dia generate, kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu. Makanya wah gila nih. Makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem kalau robot yang ketahuan ya. Ini kayak ada feelnya gitu. Makanya gue bilang, ini jangan-jangan Jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa kalau nyanyi kayak gini. Gue bilang, harus lebih enak loh ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga
2: sempat
0: penyanyi. Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika,
7: hai,
0: selamat
7: Cika.
0: Siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
8: Oke.
1: Cika. Bu Haba.
0: Cika.
8: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
8: Iya benar.
0: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh mati lampu. Oh.
8: Jadi
0: kemarin ya. Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak atas juga.
0: Lagi ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Apa kabar?
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik kalau itu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada Sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, Itali. Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu, eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling serak, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono,
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau ya.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya, palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, ini gitu aja.
0: Oke.
2: Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa. Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue gak, soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa, masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja. Plus, satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya, yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin, atau pokoknya yang paling disuka.
1: Favorit. Ya.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Gak ada musik ini?
0: Gak ada dong.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak?
1: Gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar lo main.
1: Oh keyboard. Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lo gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya? Main bass bisa. Romain kan gue main bass di Romain satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya, harus bagaimana,
0: harus bagaimana tuh lo
2: tukinya tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu gitu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu. Gak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu ibaratnya lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, kalau di Netral kan tiga sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukan yang takut itu. Kayaknya kok banyak banget cemen, cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu, dari zaman dulu kan.
0: tak peduli.
2: Bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada, itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oke.
2: Kalau gini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayak, ini kayak tragis, sedih banget sih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngelihat tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membawa kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari pemalang dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Cuma dia pasrah, cuman gue nggak tahu masih gimana ya, Tuhan tunjukin gue deh gitu.
1: Jadi emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
1: nulis,
2: bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi, kita mau gigit-gigit enggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Betul kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Ya udah ikhlas aja lah. Terserah deh. Untung nih gua ngapain aja pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Ekspresi gitu.
0: Baiklah ya, begitu.
1: Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara nyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas cuma dengerin, walaupun dulu wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu kali ya. Coba di direct.
2: Aduh. Karena udah ada melodi. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin.
0: Bisa.
2: Cuman nanti petang jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jinnya?

0: materi cocok buat ini, bikin-bikin aja Bimo.
1: Ini semua apa ya? Berarti Bimo and Dejan ini label sendiri?
0: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, oh, siapa penyanyi itu, gimana nih, manggungnya gimana? Iya. Gue gak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
0: Oh enggak.
1: Oh enggak.
0: Enggak, itu band.
2: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy. Oke.
1: Oke. Jadi itu aja ya.
0: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
0: Sudah ada, sudah ada. Di SP-nya sudah ada, okay. YouTube sudah ada,
1: ya. Video klip juga ada.
0: Sudah ada.
1: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya, di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengar atau request di sini.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Ya
1: terserah apa lah.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
0: Apalagi string kan, waduh, waduh gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah, budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan. Hari gini streamer gitu kan, kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan, semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
2: okay,
0: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
2: Yes.
0: Oh, okay. Mari dicontoh, wow, pasti langsung.
2: Saya langsung kepikiran. Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Jin. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya,
1: ya Bang Yudi.
2: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
2: Ya. Enggak dong. Ada. Kita pamit ya.
1: Ya,
2: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para penyanyi di seluruh Indonesia.
1: Minal aidin wal faizin wa khair batin.
2: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
2: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
2: Amin. Terima kasih.
0: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Cintailah nasional.
2: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan siaran berjaringan 100% Indonesia.

0: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: 1.
1: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Balikpapan memastikan sapi korban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bernama Bison dalam kondisi sehat dan layak disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala D3 P3 Kota Balikpapan Sri Wayuningsih mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan sapi kurban tersebut bebas dari penyakit dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi fisik, kesehatan hingga kelengkapan administrasi hewan. Sapi jenis Simmental dengan bobot mencapai lebih dari 1 ton itu menjadi hewan kurban pilihan Presiden untuk masyarakat Kota Balikpapan pada Idul Adha tahun ini. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM, mendengar para usaha Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hujan masih terasa turun kecil-kecil untuk kawasan M. Yamin Raya sekitarnya. Waspada, hati-hati, bisa fokus untuk Anda yang akan menuju arah ke kota dari M. Yamin ataupun arah sebaliknya. Berhati-hati karena jarak pandang terbatas, berbagi tempat dengan kendaraan yang Anda bawa, baik itu yang ada di depan Anda ataupun di samping kiri kanan Anda. Kalaupun dalam keadaan ruas jalanan yang padat, paling tidak Anda bisa berbagi dengan kendaraan roda 2. Kalaupun minta 2, kalaupun biasanya 2 sub, jangan sampai 3 sub, kalaupun itu akan menjadi macet. Mudah-mudahan juga ada pengaturan, walaupun polisinya polisi cepat ya, pendengar ya. Saya akan kembali berlanjut ruasan menemani Anda di Samarinda sore hari ini. Pendengar, banjir merupakan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, terutama di musim penghujan, pendengar. Apalagi Indonesia ini memiliki curah hujan tinggi dan memiliki resiko banjir yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi Anda cara tahu menghadapi banjir agar dapat mengurangi resiko dan dampaknya. Beberapa dari Indonesia, pendengar, yang kerap mengalami banjir tahunan ini merupakan penyebab banjir disebabkan oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang lebih tinggi dan hilangnya kawasan hijau sebagai daerah resapan air. Saat curah hujan sangat tinggi, maka volume yang masuk ke sistem drainase bisa jauh melebihi kapasitasnya. Nah, jika drainase tidak mampu menampung ataupun mengalirkan air dengan cepat, maka air akan meluap dan menyebabkan banjir. Karena banjir datang tidak terduga, Anda bisa dan terjadi kapan saja, dalam waktu singkat, saya akan berbagi wawasan tip bagaimana bisa mengatasi saat banjir datangnya mendadak, mendengar.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
4: Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan banjir rob? Banjir rob adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjir rob juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjir rob adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rob, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rob dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.
5: 97,6 FM, pendengar perusahaan RRI Samarinda, berlanjut di awasan suasana sore hari ini. Pendengar, bagaimana mengatasi banjir yang datangnya tiba-tiba? Langkah pertama yaitu Anda yang bisa lakukan ketika menghadapi luapan air banjir, yaitu beranjak ke lokasi yang lebih tinggi. Memindahkan barang-barang yang penting yang bisa terkenang banjir ke tempat yang lebih tinggi, contohnya ke lantai 2, dengan demikian kerusakan perabotan yang ada di rumah bisa diminimalisasi. Kemudian jika memiliki lantai 2, Anda juga dapat mengungsi meskipun genangan air hanya sebatas mata kaki. Meski genangan air tidak parah, banjir tetap bisa menimbulkan masalah kesehatan, contohnya seperti kaki gatal, kulit mudah terkelupas, ataupun kutu air. Dan karena air banjir sangat mungkin bercampur dengan kotoran, sampah, dan patogen penyebab penyakit. Kemudian waspadai saluran air sekitar. Selain kerugian materi, banjir kerap dikali memakan korban. Kasus paling ringan yaitu terpeleset ataupun terjatuh karena sulit berjalan dengan baik di antara genangan air. Nah, yang perlu Anda perhatikan yaitu kubangan air ataupun saluran air yang ada di sepanjang jalan yang tertutupi oleh banjir. Ketika Anda menuju tempat pengungsian saat banjir, lebih baik memilih berjalan di area tengah karena saluran air biasanya ada di sekitar pinggiran jalan. Perhatikan juga langkah Anda sambil meraba-raba apa yang Anda injak di bawah kaki. Cara menghadapi banjir ini perlu Anda terapkan karena bisa menghindari Anda dari jatuh atau tenggelam dan terbawa arus banjir dari saluran yang cukup deras.

0: banjir datang dengan tiba-tiba, berikutnya mewaspadai saluran di sekitar. Artinya, selain kerugian materi, banjir kerap kali memakan korban. Kasus paling ringan yaitu terpeleset ataupun terjatuh karena sulit berjalan dengan baik di antara genangan air. Matikan jaringan listrik. Cara menghadapi bencana banjir lainnya yaitu pastikan semua aliran listrik sudah dimatikan dan hindari menyentuh apapun yang memiliki muatan listrik selama berada di genangan air. Ini karena benda-benda bermuatan listrik tersebut bisa rusak ataupun mungkin membuat Anda tersengat listrik saat banjir. Kemudian lindungi diri dari penularan berbagai penyakit. Masalah kulit saat banjir yang sangat umum ini akan menyerang. Ini karena air banjir yang kotor dan dapat tercampur dengan limbah, bahan kimia maupun polutan. Kulit yang terus-menerus terkena air genangan banjir bisa menimbulkan rasa gatal, bisa juga menyebabkan kutu air ataupun memicu kambuhnya kecil eksim pada beberapa orang. Jadi gunakan sepatu boot jika Anda perlu melakukan aktivitas di antara genangan air. Hindari luka terbuka yang ada di kaki ataupun bagian tubuh lainnya dari genangan air banjir. Pastikan luka tersebut selalu bersih dan kering. Pasalnya luka bisa terinfeksi jika terkena air banjir yang kotor. Minta bantuan tim medis jika luka pada kulit terasa hangat jika disentuh, kemerahan, ataupun menimbulkan rasa nyeri disertai dengan keluarnya cairan.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cara hindari korsleting listrik yang bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran agar tidak menimbulkan bencana dengan cara 1. Memastikan sambungan kabel terhubung dengan baik. 2. Pastikan kualitas stop kontak baik. 3. Jangan mencolok banyak kabel pada stop kontak. 4. Taruh kabel atau steker pada tempat yang kering dan aman.

0: saudara-saudara, kita berkumpul untuk memberikan pengarahan tentang kentongan sebagai aba-aba. Paham? Maaf, dan apakah kentongan bukan jadul? Dengar, di saat chaos, bila terjadi bencana, semua sarana komunikasi akan lumpuh total. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi yang efektif adalah kentongan. Paham?
1: Ingat, bunyi kentongan 444 atau 4 kali berulang-ulang itu adalah isyarat adanya bahaya banjir.
2: Ketika petir menyambar, menghindarlah. Hindari bersentuhan dengan logam.
3: Cabut stop kontak, jauhi jendela karena petir bisa menyambar ke dalam rumah.
2: Jangan mandi saat petir, apalagi instalasi air menggunakan pipa besi. Saat sedang berenang, segeralah naik ke daratan karena air penghantar listrik yang baik.
3: Hindari tempat terbuka, menara, pohon, atau tiang.
4: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda, terus berlanjut di kawasan Samarinda sore hari ini ketika menghadapi banjir yang mendadak. Yaitu yang terpenting, utamakan keselamatan diri Anda. Hindari arus air yang deras ketika Anda sedang berpindah tempat. Apabila Anda menemukan arus deras, sebaiknya diam lalu berpegangan pada benda yang kuat. Hindari menggunakan kendaraan seperti mobil dan motor karena lebih mudah terbawa arus. Pastikan juga untuk tetap tenang dan tidak panik agar dapat mengambil keputusan dengan baik. Jika air terus naik dan situasi semakin berbahaya, segera hubungi tim penyelamat ataupun pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Menghadapi banjir dengan persiapan yang matang dapat membantu mengurangi dampak dan resiko yang ditimbulkan. Selalu waspada dan utamakan keselamatan diri serta keluarga saat menghadapi bencana banjir yang datangnya tiba-tiba ataupun mendadak. Sebentar lagi Anda akan bisa dengarkan penyampaian Lintas Banjir Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang? Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran gak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Rani?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh, gantian ya.
0: Iya. Kebetulan besok juga udah ini ya, Idul Adha. Jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan. Dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Baik, siap Rani, terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih arahnya kemana nih?
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ran.
0: Oke, baik. Silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan. Saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arus Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BDG 01. Secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah, khususnya kami dari Kloter BDG 01 yang berasal dari kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat. Walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, nah, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan khususnya jam petugas yang ada di kloter BDG 01, baik dari dokter BDG 01 maupun perawat dan pihak kesehatan memeriksa jemaah kesehatan jemaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jemaah terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Armusna. Yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya dapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang khusus dan maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia, ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib, dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Kak Ervi Febrianti, kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita. Apa coba,
0: waduh, Rista? Apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya Kak ya? Kayaknya dari minggu lalu ya? Pantesan suaranya makin merdu.
1: Aku mikir kok rekor banget ya kali ini, sakitnya nggak selesai-selesai, betah banget.
0: Oke, okay. Semoga nanti setelah lintas Banjar bisa bakso, terus bisa lemendingan ya Kak.
1: Itu dia, okay. Di pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka Rista terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah. Ya. Jadi untuk mandi ihram, mandi sunah ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga digedor-gedor tidak ada suara ya, jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu juga kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadari sadar, diangkat keluar ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti, kalau orang muslim tuh berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini rekan Rani.
0: Oh, semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya ngikutin Banjarmasin, ngikutin Samarinda maksud saya.
1: Baik Rani.
0: Oke, rekan Ria ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Ini terkait sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan dari Presiden Prabowo, rekan Rani.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Ria.
1: Terima kasih Rani, Anda yang ada di Dudukan. Pendengar, seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1004 Hijriah. Uniknya sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk Presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja, lah ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mujianto mengatakan, ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Rani, demikian tadi laporan dari Seladeva dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
0: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabar hari ini?
1: Selamat sore rekan Rista, alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silakan informasi selanjutnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut, berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Pira Tani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup mengembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada. Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai berkelihatan.
3: Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar Kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek tentang kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda, itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda itu yang layak untuk dijual dan jadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ya. Ganjar menyebutkan ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97 Kemanam FM, mendengar Prosa Terari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang dalam rute perjalanan datangnya senja kali ini? Senjanya cukup menyenangkan, senja menguning untuk kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Pertanda yang baik, indikasi yang bagus, mudah-mudahan cuaca akan kembali cerah. Saya akan kembali berlanjut menghadirkan Samarinda sore hari ini, program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama sampai ketua Anda pendengar, BPBD Kalimantan Timur mengidentifikasi 5 daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan tertinggi, yakni Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser. Kecamatan Sekah di Berau serta di Benggalan Kutai Timur ini menjadi perhatian khusus karena kerap mencatat jumlah titik panas terdampak di Kalimantan Timur. Pelaksana harian Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Prianto bilang, kondisi cuaca panas ekstrim dan minimnya curah hujan ini menjadi ancaman serius bagi kawasan hutan maupun permukiman warga. BPBD Kaltim juga telah menetapkan status siaga bencana karhutla sejak April tahun 2006-2026 dan terus melakukan sosialisasi melalui radio siaga bencana, media sosial, hingga situs resmi. BPBD Kalimantan Timur memperkuat sinergi bersama dengan Manggala Agni, Dinas Kehutanan, TNI Polri, dan instansi terkait untuk memverifikasi titik panas melalui citra satelit serta mempercepat penanganan di lapangan. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Selain itu, pembentukan masyarakat peduli api dan desa tangguh bencana diharapkan mampu memperkuat deteksi dini di wilayah rawan karhutla. Sugeng menegaskan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat Kalimantan Timur.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Yah, mati lampu.
3: Tunggu dulu, perlu diingat nih apa yang harus dilakukan ketika listrik padam. Ini penting untuk mencegah terjadinya kebakaran.
4: Cabut kabel dan stop kabel apabila tidak diperlukan.
3: Letakkan lilin atau alat penerangan sejenisnya di tempat yang jauh dari benda-benda yang mudah terbakar.
4: Pastikan kompor dalam keadaan mati.
3: Jika menggunakan genset, penting untuk meletakkan genset di luar ruangan ketika listrik padam. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya pemicu kebakaran akibat aktivitas genset tersebut.
5: Sudah ada drainase, kenapa tetap banjir ya? Sistem drainase perkotaan memiliki peran krusial dalam mencegah banjir, mengurangi polusi air, dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Namun, tanpa sistem drainase yang efektif, air hujan dapat menumpuk di permukaan tanah, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Oleh karena itu, penting bagi setiap kota untuk memiliki sistem drainase yang dirancang dengan baik, termasuk integrasi teknologi modern dan solusi ramah lingkungan.
6: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar Pro Satria Resa Marina, BPPD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang dan kebakaran serta lahan di tengah cuaca yang masih tidak menentu. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus tahun 2026 dan telah dimulai sejak Maret lalu.

0: agar penanganan titik api dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, pendengar, pemantau titik panas dilakukan melalui aplikasi Sipongi dan sistem pemantauan lainnya guna mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. BPPD berharap kolaborasi lintas sektor dapat mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampak bagi masyarakat. Mengakhiri informasi wawasan di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda, edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menuding Ketua Majelis Syuria Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari debat.kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Alhasil tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Selain itu, pendengar, Thobib juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: juga Malam FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan sebagai pengingat Anda warga Samarinda, kalaupun azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lewat 15 menit Wangsa Tengah, saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 144 sama dengan 146. Lantunan bersama dengan Zargasi dan penterjemah Ria Arda.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 144 sama dengan 146 bersama Lantunan Merdu, Zargazi, dan penterjemah Ria Arda. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib. Untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الحسن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis Riwayat Ahmad.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

97 ke 6 FM pendengar Pro Satra dari Samarinda, masih Riada rekan Denny di Samarinda malam hari ini. Lanjutkan pertemuan saya dengan Anda, hadirkan ruang pemandu datangnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Insinyur FX Suwadiana Jeffrey. Beralamatkan di Komplek Perkebunan nomor 41 RT 6 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputa Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri. Sebagai tergugat, isi telegram pendengar diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggalnya 4 Juni tahun 2026 jam 13 waktu Indonesia Tengah, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudari yang bernama Suyanto Jaya, beralamatkan di Jalan Hasan Basri, Merak Permai, RT 24 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan radiogram ini sekaligus bersifat panggilan. Demikian tadi telah kami hantarkan ruang pengumuman datangnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda. Cukup panjang saya temani Anda edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini. Berikutnya pendengar.

0: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap hari.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komandan Korem 091 AJ Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul meresmikan 8 jembatan beton Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur pada Selasa 26 Mei 2026. Peresmian dipusatkan di Desa Budaya Pampang dengan simbolisasi pengecatan jembatan berwarna merah putih maksud kami sebagai lambang persatuan dan semangat kebangsaan. 8 jembatan tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis di Kota Samarinda, yakni Kelurahan Budaya Pampang, Lempake, Sempaja Utara, Bukuan, Bantuas, Rawamakmur, Lok Bahu, dan juga Sungai Kapi. Dalam sambutannya, dan Rem 091 ASN menegaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk nyata dari percepatan pembangunan nasional yang didelegasikan kepada TNI guna mendukung pemerataan pembangunan. Khusus untuk Budaya Pampang yang dikenal sebagai destinasi wisata budaya, pembangunan jembatan diyakini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat setempat. Dan Rem juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang bergotong royong bersama dengan prajurit Kodim 0901 Samarinda dalam proses pembangunan jembatan. Selain itu, pendengar, ia turut menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Kota Samarinda, Dinas PUPR, dan seluruh pihak yang terlibat hingga proyek tersebut dapat terselesaikan dengan aman dan lancar pada Mei 2026. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar dari kawasan CRM Emin Samarinda saat ini ditarani akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terpantau pendengar untuk cuaca kota Samarinda pada malam hari ini cukup cerah ya, menyambut Hari Raya Idul Adha besok hari. Dan juga untuk jalanan di seputaran M. Yamin saat ini terpantau ramai lancar. Jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan dan sedang bersiap-siap menuju Hari Raya Idul Adha di esok hari, pendengar selalu waspada dan berhati-hati, utamakan keselamatan ya pendengar. Dan juga untuk Anda yang sedang memasak di rumah, dipastikan kompornya juga nanti mati sebelum Anda beristirahat tidur, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditarannya akan teman-teman Anda hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kopi bukan lagi minuman pahit atau manis saja ya. Tapi ternyata pendengar, kopi ini adalah bagian dari gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam, kopi temani aktivitas Anda, obrolan santai Anda, hingga momen-momen overthinking atau mungkin refleksi diri bagi sebagian banyak orang. Nah, untuk generasi muda atau disebut juga dengan generasi Z, Gen Z, kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di kafe dan juga coffee shop estetik. Pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia ini mendengar sudah meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya sekitar 6%. Nah, sebenarnya apa sebenarnya alasan kopi makin banyak diminati dan juga menjadi tren saat ini? Kopi memiliki aroma nikmat yang menggugah selera. Ini menjadi salah satu alasan kenapa saat ini kopi semakin banyak dinikmati ya, dan punya penikmat yang cukup loyal gitu pendengar. Karena kopi punya aroma khas yang kuat dan juga mudah dikenali dari para penikmatnya. Bahkan untuk sebagian pecinta kopi, mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya. Lalu yang kedua, bisa menghilangkan rasa kantuk dan juga membuat lebih rileks. Sebagian besar penikmat kopi pendengar menggunakan kopi sebagai penunda rasa ngantuk ya, supaya tetap terjaga. Karena kopi memiliki kafein yang dikenal mampu untuk membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga bisa meningkatkan mood dan semangat Anda. Mengkonsumsi kopi ini bisa membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga menyenangkan. Dan kopi biasanya digunakan juga sebagai instrumen untuk menikmati senja pendengar, karena senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ya. Saat menikmati sore, banyak penikmat kopi lebih memilih sajian dingin seperti ice coffee ataupun cold brew yang dinikmati bersama dengan camilan untuk mempercayakan racikan terbaik dari barista ataupun pembuat kopi tersebut. Jadi sekarang mendengar, kopi ini sudah hadir untuk menjadi bagian dari keseharian banyak orang, tidak hanya untuk dinikmati saja ya. Jadi dari aroma hingga suasananya, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya? Iya,
2: sampai siang. Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan sembelilah kurban. Sesungguhnya yang mencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

Barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan, tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik menarik yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Dew, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Dew memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Dew membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Dew menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Dew dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Dew berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan

Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Dew, dari RRI untuk Indonesia. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantor mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya ada? Anggarannya
11: 4,14
10: triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,8 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJS langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
7: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Prosatu RRI Samarinda, dari kawasan CRM Amin saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar ya, karena menjelang suasana Idul Adha besok hari. Nah, saatnya pendengar kita dengarkan suasana persiapan Idul Adha dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong, bersama dengan rekan reporter Yovanda melaporkan.
4: Baik. Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini saya berada di sekitar wilayah Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, yang merupakan masjid terbesar dan salah satu pusat kegiatan ibadah serta menjadi ikon bersejarah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendengar setia, malam takbiran di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong berlangsung meriah. Saat ini para remaja masjid yang tergabung dalam IRMA atau Ikatan Remaja Masjid bersama masyarakat tengah melakukan persiapan akhir untuk melaksanakan takbir keliling yang merupakan tradisi setiap malam lebaran. Pantauan di lapangan, masih banyak anak-anak hingga orang dewasa yang mulai berkumpul ke halaman masjid sejak ba'da sholat maghrib tadi. Beberapa kendaraan hias juga sudah siap dengan perlengkapan pengeras suara yang nantinya akan digunakan untuk mengumandangkan takbir keliling di kawasan Tenggarong. Suasana penuh kebersamaan terasa sangat padat malam ini. Tradisi takbir keliling bukan hanya menjadi syiar, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi antar warga dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Berikut pernyataan Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Sultan Sulaiman Muhammad Sulaiman, Ustadz Muhammad Taufik.
0: Alhamdulillah, pada malam hari ini masih berlangsung dan berjalan lancar insya Allah di Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Biasanya setiap malam takbiran, baik itu malam Hari Raya Idul Fitri maupun malam Hari Raya Idul Adha, Ikatan Remaja Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman melaksanakan takbiran yang diikuti oleh Ikatan Remaja Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang berlangsung sejak selesai maghrib dan Ba'da Isya sampai dengan pukul 11. Dan selain itu juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga karena ini masjid pemerintah Kabupaten Kutanegara, malam hari ini dilaksanakan pawai keliling atau pawai takbiran yang insya Allah akan dihadiri oleh beberapa kepala dinas OPD setempat ikut takbiran di mengelilingi kota Tenggarong ini.
4: Sampai jam berapa pak?
0: Untuk takbiran mengelilingi Kabupaten mengelilingi kota Tenggarong ini sendiri biasanya paling tidak itu sampai pukul 10 atau sampai jam 11 malam. Di masjid juga biasanya sampai kami batasi sampai pukul 11 malam.
4: Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, hingga jelang pukul 9 lewat malam, masyarakat terus berdatangan untuk ikut memeriahkan tradisi tahunan yang sudah menjadi bagian dari budaya religius masyarakat di Kota Tenggarong. Panitia dari IRMA Masjid Agung Sultan Sulaiman memastikan kegiatan takbir keliling berlangsung tertib dan aman. Anak-anak yang ikut dalam kegiatan ini juga tampak antusias menyambut malam kemenangan dengan lantunan takbir yang terus menggema di kawasan masjid. Saya Yovanda langsung dari Kota Tenggarong kembali ke studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Yovanda dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dan pendengar, setelah tadi kita dengarkan bersama terkait suasana persiapan Idul Adha dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, sekarang saatnya kami ajak Anda beralih untuk mendengarkan laporan suasana persiapan Idul Adha di Lojanan Ilir. Pendengar, dilaporkan dari kawasan Lojanan Ilir Samarinda kilometer 1 bersama dengan rekan Sela Deva. Silakan.
5: Ya, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Suasana di Kecamatan Lojanan Ilir Kelurahan Tani Aman RT 03 saat ini terpantau memang cukup lenggang, tetapi tetap penuh semarak dengan lantunan suara takbiran dari langgar Al-Mutakin. Dan berdasarkan pantauan kami di kilometer 1 Lojanan Ilir Samarinda ini, suasana takbiran Idul Adha memang cukup berbeda dengan pada saat takbiran Idul Fitri, karena sejumlah toko-toko dari pantauan kami memang tampak tutup begitu lebih awal, dan jalanan juga lebih lengang dengan sedikit roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan raya. Namun apabila memasuki area perumahan, suasana ini langsung berubah. Jadi kami tadi mendengarkan lantunan takbiran di mana-mana begitu, mulai dari Jalan Kurnia Makmur kemudian juga sampai dengan Jalan Barito. Dan memang tradisi takbiran Idul Adha di sekitar perumahan Haji Saleh ini memang cenderung sederhana gitu. Jadi tidak ada pawai obor seperti itu. Dan di sisi lain untuk menyambut Idul Adha, masing-masing RT di perumahan Haji Saleh ini juga akan menyembeli sapi maupun kambing dengan jumlah yang berbeda-beda. Kalau khusus di RT 03, jumlahnya disebut meningkat dari tahun lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan mencoba mewawancarai salah satu panitia kurban RT 03 yaitu Pak Sutiono. Selamat malam, Bapak.
6: Selamat malam.
5: Ya, Pak, boleh diberitahukan kepada pendengar kami, di RT 03 ini ada berapa banyak sih hewan kurban yang akan disembelih untuk besok?
6: Untuk besok, sapi ada 4 ekor dan kambing ada 2 ekor.
5: Itu apakah meningkat Pak dibandingkan tahun lalu, ada berapa?
6: Ada, kalau tahun lalu sapinya 2 ekor dan kambingnya itu 5 ekor.
5: Dari mana saja Pak untuk kurban yang tahun ini?
6: Tahun ini itulah dari warga RT 03, terutama yang 2 ekor dari ibu-ibu atau bapak arisan itu. Yang kedua ada pribadi, yaitu keluarganya Bu Emi sama keluarganya Pak Samsul.
5: Biasanya kurban itu dibagikan kepada siapa, dan apakah dibagikan semua atau bagaimana? Dagingnya diapa?
6: Dagingnya itu untuk yang sepertiga itu diambil yang korban, dan sisanya itu dibagikan ke warga sekitar RT03, termasuk untuk itu Sabila, apa Sabila ya, masjid sebagian itu ya. Terusan ada juga warga, kalau memang ada lebih dibagikan yang non muslim.
5: Kalau untuk ini kan ada langgar al-mutakin, nah biasanya ada seperti apa ya, makan bersama atau kumpul-kumpul gitu di Idul Adha ini?
6: Ya, untuk pagi kita memang ada menyediakan untuk sarapan pagi. Sarapan ini dikoordinir oleh ibu-ibu ya, warga ini termasuk ibu-ibu PKK atau ibu arisan sini di RT03, itu untuk sarapan pagi. Dan untuk makan siangnya itu disupport dari ada sponsornya yaitu Pak Samsul. Dan untuk malamnya nanti kita ada berkumpul bersama silaturahmi, makan bersama di langgar, dan nanti akan didoakan dan dibacakan dari semuanya apa yang kegiatan sehari itu yang dilakukan.
5: Oke, baik, terima kasih Pak Sutiono, silakan kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, dan demikian pendengar, sesuasana takbiran di kawasan Loajanan Ilir kilometer 1, di mana memang suasananya di sini terbilang sederhana tetapi tetap penuh kebersamaan begitu, karena besok itu akan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh warga pada saat Idul Adha. Dan juga meski sederhana, ini tidak mengurangi esensi atau makna dari Idul Adha itu sendiri. Demikian, kita kembali ke studio bersama dengan Dita.
3: Terima kasih banyak rekan Sela dan selamat bertugas kembali. Pendengar, tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
7: Laporan terkini.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
6: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
7: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Laporan terkini.
8: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan kembali laporan terkini terkait suasana persiapan Idul Adha untuk tahun 2026, pendengar, dan saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan persiapan Idul Adha dari Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 2, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, bersama dengan reporter Niswar Kula melaporkan.
9: Ya, benar sekali rekan Dita. Dan sebelum saya melaporkan situasi di sini, kita flashback dulu sekitar 4.000 tahun yang lalu ya, Gema. Ketaatan pertama kali diukir dalam sejarah peradaban manusia, dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keteguhan hati dan keikhlasan yang bersiap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini, getaran keikhlasan serta ketaatan melalui lantunan takbir yang mulai bersaut-sautan menyambut hari raya Idul Adha yang insya Allah kita laksanakan besok Rabu 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan saat ini saya berada langsung di kawasan Masjid Nurul Taqwa yang terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Dan dapat saya gambarkan kepada Anda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar, suasana di sekitar lokasi saat ini sudah sangat terasa meriah dan begitu ramai. Tepat di depan Masjid Nurul Taqwa ini terdapat pasar malam yang membuat atmosfer malam Idul Adha begitu hidup. Masyarakat Samarinda tampak tumpah ruah memadati kawasan ini dan juga berbagai aktivitas dapat kami laporkan di sini. Ini warga terlihat sangat menggeliat ya, mulai dari para penjual sayur mayur, pedagang ayam potong yang sibuk melayani pembeli untuk hidangan esok hari, dan hingga lapak-lapak yang menjual pakaian, pernak-pernik hari raya juga ini terlihat di depan saya juga, serta sajadah baru. Ini semua bercampur menjadi satu dalam riuhnya suasana malam Lebaran. Dan juga pendengar, tidak hanya kemeriahan di luar saja, kekhusyukan ibadah pun juga ini begitu kental terasa di dalam masjid. Ini tadi selepas melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, para jamaah di Masjid Nurul Taqwa ini sempat menyimak tausiah mendalam ya, yang disampaikan oleh Ustaz Naufal Izza Maulana, yang dalam ceramahnya Ustaz Naufal mengingatkan kita kembali mengenai hakikat dari ibadah kurban. Dia juga menekankan kepada para jemaah bahwa perihal kurban ini tertuang jelas dalam satu surah pendek di dalam Al-Quran yang sangat akrab di telinga kita, yaitu surah Al-Kausar. Meski pendek, surah ini kaya akan keindahan dan bahasa dan kedalaman maknanya. Ini berikut penegasan Ustaz Naufal Izzah.
0: Perihal kurban, salah satu surah di dalam Al-Quran yang akan teringat-ingat adalah surah Al-Kausar. Pada surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan tegas sebuah peribadahan yang akrab kita sapa dengan berkurban. Allah

0: memiliki kecukupan, mari kita berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dan kelapangan rezeki di tahun-tahun yang akan datang. Demikian laporan langsung dari kawasan Jalan K.H. Wahid Hasyim Samarinda. Saya Nesor Kula, kembali ke studio Pro 1 RRI Samarinda.
1: Terima kasih banyak laporan rekan Erniswar. Dan pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan suasana persiapan Idul Adha, pendengar, dari depan kantor bupati di Tanah Grogot di Kabupaten Paser, bersama dengan rekan reporter Randy Fahlevi melaporkan.
2: Ya, silakan. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Bupati Paser, Kecamatan Tanah Grogot, di mana dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini telah berlangsung kegiatan pawai malam takbiran keliling. Nah, meski cuaca saat ini kurang mendukung karena turunnya rintik hujan atau gerimis, namun tidak menyebutkan peserta pawai takbir keliling pada malam hari ini. Pada kegiatan takbiran ini juga beberapa waktu lalu, sekitar 15 menit yang lalu, telah dibuka langsung oleh Kabak Kesra Paser Bapak Sabri mewakili Bupati Paser Bali Pandu. Nah, saat ini dengar saya sedang bersama dengan Bapak Sabri. Permisi Pak Sabri, bisa disampaikan Pak apa yang disampaikan kepada para peserta takbiran keliling malam hari ini nih Pak?
3: Ya. Takbir keliling yang dilaksanakan oleh PHBI Kebon Paser itu adalah merupakan wujud dari peran serta lembaga masyarakat yang ada di Kebon Paser untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan pada malam Idul Adha yang bekerja sama dan didukung oleh pemerintah Kebon Paser dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita atas pelaksanaan Idul Adha ini ya, supaya menghimbau kepada masyarakat dengan adanya kegiatan Idul Adha ini kita jadikan momen sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat, sehingga ada rasa keinginan kita untuk berkorban. Nah, berkorban kemudian terhadap ada rasa sesama, kepedulian. Nah, itu adalah momen yang kita gunakan bagi kepentingan warga-warga kita yang mungkin tidak mampu, kemudian bagi kaum duafa. Makanya pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini juga terkait dengan momen Idul Adha ini, selain diselenggarakannya malam takbir, juga insya Allah besok pemerintah Kebon Paser juga menyelenggarakan talk it bersama yang langsung dihadiri oleh Bapak Bupati Paser di halaman kantor Bupati. Kemudian juga momen Idul Adha ini juga pemerintah Kebon Paser telah memberikan bantuan berupa sapi kurban untuk masyarakat Kebon Paser sebanyak 20 ekor yang tersebar di seluruh kecamatan. Ya, jadi disampaikan kepada beberapa masjid-masjid yang ada di Kebon Paser. Kemudian ada juga bantuan presiden melalui kegiatan kemasyarakatan, itu ada satu ekor. Itu ditunjuk sesuai dengan dari sekretariat kepresidenan, itu hanya satu ekor. Jadi kita diminta kemarin untuk menunjuk masjid yang mana yang nih. Nah, atas dasar beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, artinya mudah dijangkau, kemudian masyarakatnya di situ juga bukan di lingkungan masyarakat yang padat penduduk, sehingga kita pilih Masjid Al-Jihad Kuaro. Ya.
2: Oke, baik nih Pak. Apakah ada pesan khusus nih Pak dari Pak Bupati untuk masyarakat Kabupaten Paser sendiri dalam perayaan Idul Adha tahun ini nih Pak?
3: Ya. Pesan khusus yang disampaikan oleh Bupati terkait dengan perayaan Idul Adha ini, bahwa ini adalah satu momen di mana kita di dalam membangun Kabupaten Paser sesuai dengan misi Paser Tuntas, dan transformatif, adil dan sejahtera.

0: sejahtera, maka dihimbau kepada masyarakat untuk kita saling bergotong royong, saling bertoleransi untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasir. Baik, terima kasih Bapak Sabri. Ya, baik pendengar, selain dalam rangka untuk meramaikan atau merayakan Hari Raya Idul Adha, kegiatan pawai ini juga akan dinilai oleh pihak panitia penyelenggaraan dan akan mendapatkan hadiah menarik. Dari surat edaran yang disebar sebelumnya juga, bahwa panitia melarang seluruh peserta untuk menyalakan petasan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari mara bahaya atau kebakaran. Pada perayaan pawai malam takbiran keliling di Tanah Grogot Pasir ini turut dikawal langsung oleh para petugas gabungan terdiri dari kepolisian, Brimob, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Senkom Mitra Polri. Pengamanan ini sangat perlu dilakukan agar bisa mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepadatan arus lalu lintas, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan malam takbiran dengan aman. Hal ini juga terlihat di beberapa titik ruas jalan, petugas gabungan tersebut berada di posnya masing-masing untuk menjaga kelancaran jalan dan agar terhindar dari kemacetan. Selain itu juga, dari pandangan kacamata saya, nampak tim kesehatan turut siaga demi kelancaran kegiatan takbiran keliling malam hari ini di depan kantor Bupati Pasir. Demikian laporan dari Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Randy Valetti Kusuma melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Randy untuk laporannya. Dan pendengar, setelah tadi kita mendengarkan, melihat semaraknya takbiran keliling dan juga persiapan Idul Adha dari Samarinda Utara dan wilayah sekitar kantor Bupati Pasir Tanah Grogot. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami laporkan mengenai situasi di jalanan, situasi jalanan di lintas Kabupaten Kota Samarinda dan juga Sangatta, Kutai Timur, bersama dengan rekan reporter Rizky Multianata. Ya, silakan.
2: Baik, Dita Rania di studio, saudara pendengar, saat ini saya berada di Desa ya Teluk Pandan, tepatnya di merupakan di jalan poros menuju dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Ya, sepanjang jalan tadi banyak sekali ya jalan yang berlubang. Yang menariknya di malam takbiran ini kami juga sempat mobile ya, bahkan di terminal di Lempake kami sempat wawancarai pengelola atau korlap dari Terminal Lempake, M. Robian, ya selaku korlap. Bahkan dari pagi hingga sore tadi, sedikitnya jika pagi saja hampir 5 bis atau 6 bis sudah bertengger di sana dan hampir dari armada kebanyakan dari Jaheraya dan juga Boni Indah yang hilir mudik ya dari terminal. Dan rata-rata dari momentum hari malam takbiran ini dapat kami laporkan di jalan terpadan ini ramai lancar ya, tidak ada suatu aktivitas apapun karena puncaknya tadi sore kebanyakan para yang menggunakan kendaraan pribadi, banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi dan juga menggunakan bis ya tentunya. Dari antusias masyarakat juga, dari fenomena menarik pada pergerakan malam Idul Adha kali ini, tidak hanya didominasi oleh keluarga dengan mobil pribadi, tapi juga kelompok mahasiswa yang tadi sebutkan tadi. Kami juga ingin wawancarai salah satu pemudik nih ya di masyarakat Samarinda yang menuju Kutai Timur. Ada Mbak Upe ya, seharian ya. Selamat malam nih Mbak Upe.
3: Selamat malam.
2: Ya, menarik kalau malam perjalanan mudik di malam hari ini. Kenapa nih momentum Lebaran Idul Adha ini malam hari perjalanannya nih?
3: Ya, karena saya sebagai ibu rumah tangga yang menunggu suaminya bekerja sesuai dengan jam kerjanya, jadi saya baru bisa berangkat pergi ke Sangatanya bareng suami ya sesuai jam setelah dia kerja. Ya.
2: Tadi kalau kita lihat momentum kebanyakan lalu lintas kita ini ramai lancar ya kalau dilihat tadi ya.
3: Iya benar, sejauh ini aman, masih aman, lancar ya.
2: Kalau jalannya seperti apa? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sudah ada perbaikan? Karena kan rata-rata orang menyebut nih jalanan ke Kutai Timur sedikit agak berlombang jalannya ya.
3: Sebagai orang yang sering lewat wilayah Samarinda, Sangatta, berubah-ubah ya. Jalanannya rusak, kadang bagus, kadang rusak. Tapi saat ini ada yang beberapa jalan yang sebelumnya saya lewatin bagus, tapi jadi rusak, dan yang rusak jadi bagus. Sudah ada yang di aspal. Jadi nggak tentu.
2: Jadi nggak tentu. Makasih Mbak Upe ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Ya, itu salah satu penumpang yang kami naiki ya, melalui taksi gelap malam di pada hari ini menuju Sangatta Kutai Timur, tepatnya di Teluk Lingga ya. Dan dari kami laporkan situasi di desa dekat Sangkima ya, dekat Taman Nasional Kutai, ramai lancar, banyakan roda kendaraan roda besar, truk ya. Masyarakat yang menggunakan roda dua yang hilir mudik melalui desa di dekat Sangkima ini, di dekat Tenkan ya. Dan untuk para pengendara, harap hati-hati di jalan yang menggunakan jalan kami di Pro 1 RS Samarinda, karena pergerakan masif, karena kalau sayup-sayup kami dengar bahkan hilir mudik masyarakat menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 nya cukup besar sekali ya, rekan Dita dan juga para pendengar kami. Dan kami laporkan juga, kami kalau dari sepanjangan jalur Samarinda ini rata-rata kan merupakan jalan provinsi ya, dan ini kami tepat berada di jalur kabupaten, dan rata-rata sudah melakukan tambal sulam ya, Pemkab Kabupaten Kutai Timur, mengingat merupakan jalur arteri ya, dari Samarinda Botang, Bonang Samarinda. Dan tapi kami laporkan juga untuk infrastruktur di jalan ini ada yang berbelok tajam dan cukup curam. Dan yang pendengar juga yang menggunakan siaran kami, harap berhati-hati yang menggunakan roda pribadinya, bahkan kendaraan yang kami tumpang ini cukup stabil ya, tidak laju dan juga tidak anu. Nah, langsung dari dekat desa Sangkima yang menuju, atau mau kami mobil ya, menuju ke Kabupaten Kutai Timur, kembali ke Dita Rania dan kawan-kawan di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Rizky atas laporannya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Laporan terkini.
5: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
6: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
7: Iya, Bu.
6: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
8: A few inches later.
6: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
8: A few moments later.
6: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
8: One eternity later.
6: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
8: A few inches later.
6: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
8: Eventually.
6: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
9: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Pendengar Perusahaan Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan persiapan dari suasana Idul Adha besok hari, pendengar, langsung dari Masjid Baitul Mutakin Ujo Bila Mahakam Ulu bersama dengan rekan reporter Imran. Silahkan.
1: Ya, rekan kita ya, mendengarkan persiapan dari Samarinda, suasana malam hari Idul Adha di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini berlangsung dengan tenang dan tenang. Aktivitas masyarakat di ibu kota Kabupaten Ujo Bila terlihat dengan ramai malam pada akhirnya, yang biasanya dipenuhi gemah takbir dan konvoi kendaraan motor yang menggunakan sound system. Usai pelaksanaan sholat isya pada petang hari tadi, masjid itu hilang dan dimasukkan masjid terpantau relatif sepi. Tidak terlihat adanya iring-iringan kendaraan bermotor atau mungkin belum berlalu hingga saat ini, ataupun juga takbir keliling yang biasanya dilakukan warga lokal untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Saat ini saya tengah berada di Masjid Baitul Mutakin Ujo Bila, Kabupaten Mahakam Ulu bersama Pak Ustaz Eka Sabta, selaku pengurus Masjid Baitul Mutakin dan juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Mahakam Ulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Seperti
1: apa persiapan malam menjelang pagi untuk besok melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Adha, Pak Ustaz, di Masjid Baitul Mutakin?
2: Baik, persiapan kita mulai pada malam hari ini, kita melakukan bersih-bersih halaman masjid, kemudian semenjak seminggu yang lalu, bahkan tadi pagi kita sudah memasang tenda, persiapan untuk sholat Idul Adha, tapi nanti dikhawatirkan jamaahnya penuh, karena biasanya kalau sholat Idul Adha ini biasanya jamaahnya lebih banyak daripada sholat Idul Fitri.
1: Iya, kemungkinan besok ini seperti apa nih, Tad? Apakah memang meluber seperti pada lebaran Idul Fitri yang lalu?
2: Kalau kita lihat pada umumnya, kalau sholat Idul Adha ini biasanya lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada sholat Idul Fitri.
1: Karena kebanyakan tidak ada yang pulang kampung.
2: Iya,
1: ya, semoga besok lancar ya pelaksanaan di Masjid Baitul Mutakin ini. Untuk sapi kurban sendiri gimana ini? Sudah persiapannya sampai di mana nih, Pak Ustaz?
2: Kalau untuk sapi kurban, jumlah itu ada 8 sapi, di mana 6 itu dari jamaah Baitul Mutakin, kemudian yang satunya dari bantuan dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian yang satunya lagi itu dari ITN Malang.
1: ITN Malang, ya.
2: Jadi ada 8 sapi dan 1 ekor kambing. Itu kalau jumlah.
1: Sepertinya ini jumlah terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya, Pak Ustaz.
2: Bukan, kalau yang tahun kemarin itu kita dapat 9 ya, karena kebetulan ada 2 sapi dari Pak Presiden Prabowo. Tahun kemarin itu 9.
1: Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada warga muslim di Ujo Bila, Pak Ustaz. Untuk informasi pembagian kupon sampai dengan malam hari ini gimana nih, Pak Ustaz?
2: Untuk sampai malam ini kupon yang sudah terbagi itu sekitar 456 dari sampai tadi. Diperkirakan mungkin mencapai sekitar 650 sampai 700
1: untuk warga muslim yang ada di
2: ya, bilang, khusus ya. Di bilang dari RT 1 sampai RT 13 Simpang Raya.
1: Simpang Budaya. Simpang Budaya atau Simpang Raisa?
2: Simpang Budaya.
1: Oh, Simpang Budaya. Selebihnya itu ada bagian dari masjid.
2: Ya, zonanya dibagi. Itu kalau kita dari RT dari Tika, Sungai Barang, sampai ke Simpang Budaya. Itu khusus Masjid Baitul Mutakin. Selanjutnya ada Masjid Hidayatullah, membagi di sekitar situ. Selanjutnya untuk muhajirin itu daerah sebenar.
1: Baik. Siap. Harapannya, Pak Ustadz, mungkin himbauan untuk masyarakat yang besok melaksanakan sholat Idul Adha, Pak Ustadz.
2: Ya, harapannya tentu kami harapkan jemaah bisa hadir di awal karena ditakutkan ini penuh gitu. Mudah-mudahan jangan sampai terlambat, kita sama-sama mengikuti sholat Idul Adha dan mengingatkan khutbah dan khatibnya. Mungkin itu harapan saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Rekan Dita dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, minimnya aktivitas konvoi dan keramaian malam takbiran juga membuat suasana ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu terlihat tertib dan kondusif. Kemungkinan warga memilih untuk menghabiskan malam hari raya ini dan berkumpul bersama keluarga ataupun persiapan untuk kebutuhan ibadah pada esok hari. Meski berlangsung tanpa euforia berlebihan, malam hari ini di Kabupaten Mahakam Ulu tetap menghadirkan nuansa yang religius dan penyusukan. Persiapan juga dilakukan oleh pengurus masjid dalam upaya untuk menyambut pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dengan tertib dan nyaman. Demikian rekan Dita, kembali ke Anda, RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak ke rekan Imran dan selamat bertugas kembali. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berbagai beragam kegiatan dilakukan dengan semarak kebahagiaan dan juga haru menjelang hari Idul Adha esok hari ya pendengar. Dan suara gema takbir pun sudah terdengar meramaikan suasana di malam hari ini. Kami tentunya masih akan bersama dengan Anda dan melaporkan suasana menjelang Idul Adha 1447 Hijriah setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Laporan terkini.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: dan terkini.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, masih dalam suasana menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sampaikan kembali terkait laporan dari suasana di sekitar Jalan Sultan Alimuddin Sambutan, pendengar, bersama dengan rekan Deni Kartikasari. Silakan rekan Deni.
2: Baik, terima kasih Mbak Dita di Studio Pro 1 RRI Samarinda. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Sultan Alimuddin, tepatnya di Sambutan ya, di Sambutan. Dan saya sudah bergeser sedikit ya, karena di sini juga di sepanjang malam ini, sepanjang jalan ini juga terlihat kemacetan yang memang ini sering kali terjadi setiap harinya disampaikan oleh masyarakat ya. Namun berhubung juga karena malam takbiran di saat ini dan juga aktivitas dari masyarakat terlihat cukup padat jalan yang berada di Sultan Alimuddin ini. Nah, suasana malam takbiran di sepanjang jalan Sultan Alimuddin malam ini memang terpantau ramai dan padat. Arus kendaraan dari dua arah terlihat mengalami perlambatan, bahkan sempat tersendat ya di beberapa titik akibat meningkatnya aktivitas warga yang memadati kawasan jalan utama. Nah, pendengar, tidak hanya kendaraan roda 2 dan juga roda 4, masyarakat juga tampak memadati area sekitar masjid untuk mengikuti rangkaian takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Kumandang takbir juga terus menggema ya di saat ini di sejumlah masjid di sekitar kami melaporkan saat ini, dan juga menambah semarak suasana malam kemenangan. Nah, kondisi kepadatan juga dipicu oleh meningkatnya aktivitas pedagang kaki lima dan warga yang memadati bahu jalan. Sejumlah pengendara juga tampak harus mengurangi kecepatan untuk menghindari kerumunan masyarakat yang berada di sekitar area jalan ini. Meski lalu lintas sempat tersendat ya, dan di sini juga tidak ada tim keamanan baik itu dari kepolisian maupun dinas perhubungan. Namun situasi secara umum masih terpantau kondusif, dan juga pendengar, warga dihimbau juga ya untuk yang melintasi jalan ini agar dapat berhati-hati saat berkendara, dan juga untuk masyarakat juga ya yang akan melintasi jalan ataupun di masjid ya, karena sepanjang masjid juga di saat ini terlihat memang cukup dipadati oleh kendaraan yang parkir ya, karena mereka juga mengikuti malam takbiran ya di beberapa masjid. Nah, tidak hanya itu saja, di Gunung Mangga juga tadi ya masih terlihat juga sejak sore tadi sudah terlihat kemacetan, dan kita berharap ini dapat terurai dengan baik dan juga bisa masyarakat bisa melintasinya tanpa ada kendala satu apapun. Dan hingga saat ini masih saja berlangsung kemacetan, rekan Dita dan juga pendengar. Demikian kami laporkan dari Sambutan, Deni Kartikasari melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Deni Kartikasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dari sekitar Jalan Sultan Alimuddin Sambutan. Sekarang kami ajak Anda pendengar untuk mendengarkan terkait suasana persiapan Idul Adha dari Karang Pace, dari masjid sekitar kantor DPR di Provinsi Kalimantan Timur. Sudah berada di lokasi saat ini rekan reporter kami Ahmad Junaidi melaporkan untuk Anda.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Dita di studio. Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Karang Pace ya, di kawasan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana dapat kami laporkan di kawasan sini ya, suasana malam Idul Adha ini berlangsung hikmat ya, yang mana kita dengar juga sayup-sayup ini adanya takbiran ya di sekitar masjid di kawasan Karang Pace, Kota Samarinda ini sendiri. Dan untuk di kawasan Karang Pace di kawasan Karangpacis di sini juga dianjurkan memang takbiran dilakukan di masjid ataupun musola ataupun langgar ya, dan juga takbiran keliling ini hanya diperbolehkan begitu dengan berjalan kaki atau di lingkungan kampung saja. Yang mana ini juga saat ini dapat kami sampaikan bahwa ada sekelompok begitu anak-anak ini takbiran keliling ya, dengan peralatan yang sederhana begitu, mereka membawa ember, membawa baskom begitu yang dipukul-pukul untuk merayakan malam takbiran di malam takbiran Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini, di malam hari ini maksud kami. Dan juga berkaitan dengan pengamanan malam takbiran begitu, biasanya ini juga melibatkan aparat kepolisian dan juga unsur pengamanan gabungan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan masyarakat ya, dan seperti di kawasan Karangpacis ini ya, kami laporkan bahwa situasi keamanan dan juga ketertiban ini berlangsung kondusif ya, yang mana juga para penjual yang berada di kawasan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini juga banyak juga pengunjung yang berdatangan begitu untuk sekedar makan malam ataupun juga nongkrong ya di kawasan depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa di sekitar sini juga ada Masjid Raudatul Jannah ya, yang mana masjid ini nantinya juga akan bersiap begitu untuk sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban ya, yang mana hewan kurban ini juga sudah datang sejak sore hari tadi, yang rencananya ini akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada besok hari ya. Dan juga pembagian kupon ini juga sudah dilakukan begitu kata panitia tadi untuk warga di sekitaran Masjid Raudatul Jannah di RT 2 ya, di kawasan Karangpacis depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan juga selain itu tadi ada selain anak-anak yang ini tadi ikut bertakbiran keliling begitu di kawasan depan kantor DPRD juga ini tampak juga di kawasan Masjid Raudatul Jannah begitu panitia kurban ini juga sedang ada kegiatan mungkin ya, persiapan untuk pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan besok hari ya. Sementara di untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Karangpacis ini tampak ramai lancar ya, yang mana tidak ada kemacetan ataupun hambatan yang berarti ya, yang mana juga tentunya di masjid-masjid kita dengar juga gemah takbir masih berkumandang begitu, menandakan bahwa sudah memasuki 10 Dzulhijjah ya, yang mana melaksanakan hari raya Idul Adha. Dan juga meskipun cuaca saat ini setelah hujan tadi sore ya, memang agak basah begitu jalanan, namun juga ini tidak menurunkan niat ya, terutama masyarakat yang ingin melaksanakan aktivitasnya ya di malam hari menjelang Idul Adha ini sendiri, apalagi seperti berbelanja kebutuhan mungkin ya ke tempat-tempat perbelanjaan begitu. Dan berkaitan dengan hewan kurban juga ini pendengar, bahwa untuk di Kalimantan Timur dikatakan oleh Dinas Peternakan bahwa ada 13 sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia ya untuk hewan kurban di Kalimantan Timur, yang mana 13 ekor sapi tersebut bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang mana 13 ekor hewan kurban tersebut 10 ekornya disalurkan untuk 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, sedangkan 1 ekor untuk Provinsi Kalimantan Timur dan 2 ekornya dialokasikan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN ya, yang mana sapi-sapi bantuan dari Presiden ini telah diserahkan ke berbagai masjid ya, sesuai dengan ketetapan dan keputusan gubernur untuk pelaksanaan di tingkat provinsi. Sementara itu juga tentunya penetapan masjid penerima bantuan di tingkat kabupaten kota juga tentunya sudah ditentukan begitu oleh pemerintah di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur ya, yang mana ini seperti kita pantau juga bahwa memang ada satu sapi ya di kota Samarinda, ini sapi bantuan dari Bapak Presiden, yaitu yang diberi nama Si Bejo begitu ya, dengan berat mencapai 1,07 ton ya, yang mana Si Bejo ini merupakan sapi milik Bapak Mujianto yang merupakan peternak lokal dari Kelurahan Tanah Merah ini Kota Samarinda, di mana sapi berjenis Brahman Cross ini hasil persilangan yang tentunya dirawat sangat khusus oleh pemiliknya, dan sapi Si Bejo ini tentunya akan juga menjadi salah satu hewan kurban ya di Kota Samarinda yang termasuk beratnya mencapai 1,7 ton ya. Dan untuk sementara itu rekan ditarannya di studio laporan malam tahun, maksud kami malam takbiran ya Idul Adha 1447 Hijriah, langsung dari kawasan Karangpaci, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Junaidi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih akan bersama dengan Anda dengan informasi terkait suasana menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Laporan terkini.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, Presiden Prabowo memberikan sapi bantuan Presiden untuk warga Kota Bekasi dengan jenis limusin seberat 1,2 ton. Di mana sapi ini berada di Masjid Al-Mukhlisin Pondok Pesantren Ar-Ridwan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Nah, perwakilan dari Pondok Pesantren Ar-Ridwan Ahmad Hudri mengatakan bahwa sapi kurban berada pada lokasi tersebut sejak Minggu 24 Mei 2026 yang akan diserahkan ke masyarakat pada hari Rabu 27 Mei 2026 usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan kepada masyarakat setelah pelaksanaan Idul Adha. Sementara itu Ahmad mengaku terkejut bahwa pihaknya mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu pendengar, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobby Hoe mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Ia juga mengaku bangga sebab selain didistribusikan untuk warga Kota Bekasi, sapi tersebut juga dibeli di Kota Bekasi dari salah satu peternakan sapi di wilayah Cikunir, Kota Bekasi. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk kembali mendengarkan laporan terkini terkait persiapan suasana Idul Adha di seputar Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan terkait persiapan lanjutan dari lokasi di Lojanen Ilir bersama dengan rekan reporter Sela Deva. Silakan Sela.
2: Ya, terima kasih Dita. Selamat malam pendengar. Kembali kami laporkan suasana malam takbiran dari kawasan Lojanen Ilir, Kelurahan Tani Aman, Samarinda RT 03, di mana tepat pada pukul 21.40 ini suasana takbiran masih ramai akan lantunan-lantunan dari takbiran yang digaungkan oleh remaja langgar Al-Mutakin atau yang biasa disebut dengan IRLA begitu ya. Dan ini takbiran biasanya berlangsung sampai dengan hampir tengah malam, dan nanti juga kami informasikan Langgar Al-Mutakin ini adalah tempat yang nantinya menjadi lokasi sholat Id para warga yang ada di RT 03. Jadi nanti di langgar ini memiliki beberapa seksi gedung begitu. Jadi ada gedung TPA yang saat ini sedang dibangun, kemudian juga ada di sampingnya halaman posyandu dan juga ada musola. Jadi nanti pada saat besok hari biasanya sekitar pukul 7 pagi ibu-ibu ini biasanya sudah memadati area di kawasan TPA, di gedung TPA ya, untuk bersiap mengikuti sholat Id. Sementara untuk yang laki-laki atau yang bapak-bapak begitu itu berada di kawasan atau di gedung musola. Nah, meskipun ini merupakan langgar atau bukan masjid, tapi langgar Al-Mutakin yang ada di RT 03 ini, pendengar, ini bisa memuat kurang lebih ada lebih kurang lebih 200 jemaah di dalamnya begitu. Dan memang dalam beberapa tahun terakhir langgar ini telah dilakukan beberapa perbaikan dan juga perluasan. Dan nanti setelah pukul 7 sampai dengan sekitar pukul 8 pagi besok, setelahnya para panitia ini akan bersiap untuk melakukan penyembelihan sapi, di mana penyembelihan sapi ini dilakukan di lahan kosong yang ada di tidak jauh dari langgar, yaitu kurang lebih berjarak dua rumah dari langgar. Itu adalah lahan kosong, dari situ nanti akan ada penyembelihan sapi-sapi. Dan seperti yang kami kabarkan sebelumnya bahwa dalam mendukung kegiatan Idul Adha di RT 03, para warga termasuk juga ibu-ibu ini saling bergotong royong begitu, bergotong royong untuk memasak makanan bagi para panitia penyembelihan kurban. Dan kebetulan saat ini kami sudah bersama dengan salah satu dari ibu-ibu yang bertugas untuk memasak makanan pada besok hari. Kami akan coba bertanya-tanya dengan Ibu Sri Wigati. Selamat malam Ibu Sri Wigati. Ini kami lihat lagi masak tempe orek ya, ini untuk makanan sarapan atau malamnya atau seperti apa Bu?
3: Makanan sarapan untuk pagi hari sebelum mengerjakan penyembelihan kurban.
2: Jadi untuk sarapan para panitia besok ya. Nah, ini ada makanan menunya apa saja untuk besok?
3: Kalau untuk pagi ini saya bikinkan nasi kuning, juga ada cemilan seperti gorengan, wadah-wadah yang dikirim sama warga secara cuma-cuma. Terus makan siangnya nanti ada menu lagi dari warga, sumbangan dari warga, daging kurban. Malamnya lagi ada lagi syukuran daging panitia-panitia dikumpulkan dimasak makan bersama.
2: Biasanya kalau makan malam yang masak daging itu dimasaknya seperti apa dagingnya, menunya?
3: Biasanya sih dimasak kalau ada kambing gulai kambing. Tapi itu kan kambingnya sedikit, yang kebanyakan kan daging. Biasanya dagingnya bikin sop atau yang berkuah-kuah gitu supaya cukup untuk semua warga di sini.
2: Ini semuanya dananya dari iuran warga kan?
3: Kalau dana yang paling pokok itu dananya yang kurban. Itu ada aturan-aturan sendiri, masalah biaya konsumsi, ada juga yang dari warga yang menyumbang, tapi dana yang utama dari orang yang berkorban.
2: Kira-kira ada berapa porsi, Bu? Untuk ada ratusan untuk besok begitu, yang malamnya?
3: Kalau malamnya ya lebih, kalau siang ini, kalau pagi sekitar saya bikinkan 60-an, karena nggak semuanya kan. Kalau malam kan ada anak-anak, ada warga yang lain. Kalau ini kan untuk panitia aja.
2: Jadi ada lebih dari ratusan ya untuk nanti malam. Oke, siap. Terima kasih. Silakan melanjutkan memasaknya, Ibu. Ya, pendengar, itu tadi sedikit cerita mengenai kegiatan besok di RT 03 yang mana ini syarat akan kebersamaan di mana para ibu-ibu ini bergotong royong untuk memasak makanan bagi para panitia kurban dari pagi sampai juga nanti malam harinya, di mana kegiatan utama seluruh warga di RT 03 ini berkumpul bersilaturahmi ya, menyantap daging kurban yang tadi sudah disembelih juga bersama-sama. Dan semoga kita harapkan juga kegiatan Idul Adha ini tetap berjalan lancar, tidak hanya di RT 03 tapi juga di kawasan lainnya, terutama di Samarinda, Kalimantan Timur. Terutama juga kita harapkan besok cuacanya bisa cerah seperti itu, karena mengingat beberapa waktu belakangan ini cuaca di Samarinda tidak menentu begitu ya. Kadang pagi cerah dan kadang juga sorenya bisa hujan seperti pada hari ini. Dan demikian update laporan dari kawasan Luajanan Ilir, Kota Samarinda. Kita kembali ke studio bersama Dita.
0: Baik, terima kasih banyak rekan saya atas laporannya. Dan ya pendengar, Prosatu RRI Samarinda sampai saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:46 waktu Indonesia Tengah ya. Ternyata antusias masyarakat dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah ini masih sangat terasa dan terlihat ya di seputar jalan juga. Dan sekarang kita akan mengetahui terkait suasana lalu lintas dari pantauan tol Balikpapan Samarinda Tol Balsam bersama dengan rekan reporter Yovanda yang saat ini sudah berada di lokasi tol Balsam di malam hari ini. Silakan rekan Evanda.
4: Baik, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saat ini saya sedang berada di rest area jalan tol Samarinda Balikpapan. Tepat pada pukul 9:46 ini, kawasan ini dipadati para pengendara yang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dari di belakang saya banyak antrian kendaraan roda 4 dan bus pariwisata dari Kota Samarinda maupun sekitarnya menuju Kota Balikpapan memenuhi parkir di rest area. Sejumlah pengendara juga memanfaatkan lokasi ini untuk mengisi bahan bakar, membeli makanan dan minuman hingga melepas lelah setelah menempuh perjalanan cukup panjang. Saat ini di samping saya ada salah satu narasumber dengan siapa?
5: Fatahila.
4: Fatahila dari mana?
5: Dari Samarinda, ini mau ke Balikpapan.
4: Oh, ke Balikpapan. Ke Balikpapan liburan Idul Adha atau gimana?
5: Rencananya sih besok langsung mau ke IKN.
4: Oh, di IKN ada apa?
5: Di IKN ada sholat id gitu.
4: Oh, ini bersama keluarga ya?
5: Iya, sama keluarga.
4: Kenapa pilihannya mau sholat id di IKN?
5: Karena sekalian misalnya juga di sana.
4: Oh, oke. Terima kasih Pak Taila. Selamat jalan. Baik, hingga mendekati pukul 10 malam terlihat jumlah kendaraan makin terasa padat. Beberapa kendaraan juga terlihat masih mutar-mutar di area rest tol ini karena jumlah parkiran mulai menyempit ya di rest area tol Samarinda Balikpapan sendiri menjadi salah satu titik penting bagi pengguna jalan, terutama karena jalur ini merupakan akses utama penghubung dua kota besar di Kalimantan Timur, sekaligus jalur penunjang menuju kawasan ibu kota Nusantara. Baik, dari rest area jalan tol Samarinda Balikpapan Kalimantan Timur, Yovanda melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Yovanda, luar biasa antusiasmenya dari masyarakat yang juga sudah mulai memadati kawasan jalan tol Balikpapan Samarinda, mendengar untuk bepergian ke Balikpapan ataupun melewati tol tersebut untuk menuju ke ibu kota Nusantara. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Setelah ini kami akan kembali bersama dengan Anda.
1: Laporan terkini.

0: aku kayaknya udah capek deh. Lihat laptop aja, rasanya mual. Padahal kerjaan masih numpuk. Otakku rasanya kosong.
1: Hayo, siapa yang pernah merasa capek banget walaupun sudah tidur cukup selama 8 jam? Hati-hati, bisa jadi itu sinyal kalau kita lagi mengalami burnout. Istilah burnout pertama kali dicetuskan oleh psikolog Herbert Freudenberger. Burnout adalah kondisi stres kronis di mana seseorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional yang disebabkan karena keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, liputan malam Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Malam hari ini akan kami tutup dengan laporan dari suasana menjelang Idul Adha dari Kutai Barat yang diwarnai dengan banjir. Selengkapnya disampaikan bersama dengan rekan reporter kami Andreas Trisno. Silakan.
1: Terima kasih pendengar Prosatu Samarinda. Suasana menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kutai Barat tahun ini diwarnai bencana banjir yang merendam sejumlah wilayah akibat meluapnya Sungai Mahakam dan tingginya curah hujan di sejumlah kawasan, khususnya dari kawasan Hulu Mahakam. Banjir dilaporkan terdampak beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Longiram, kemudian hingga kecamatan Melak, Muara Pahu, dan Penyinggahan. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini menyebabkan sejumlah wilayah atau masyarakat terpaksa melakukan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meski demikian, hingga malam hari ini dilaporkan oleh BPBD maupun pihak kepolisian, banjir mulai berangsur surut, khususnya di wilayah Melak, kecamatan Melak hingga kecamatan Muara Pahu dan Penyinggahan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat sejak beberapa hari terakhir terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat, khususnya di wilayah yang terdampak banjir. Meskipun dilanda bencana banjir, pemerintah Kabupaten Kutai Barat siap menyalurkan 77 ekor sapi kurban di 16 kecamatan untuk menyambut Idul Adha 2026 ini. 77 ekor sapi kurban ini mulai diserahkan sejak sore hari tadi, yang dilaksanakan atau diberikan langsung oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani di Kecamatan Melak. Kemudian sejumlah pejabat juga menyerahkan di beberapa kecamatan lainnya. Yang istimewanya, Kabupaten Kutai Barat tahun ini juga mendapat sumbangan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah diserahkan langsung kepada salah satu masjid di Kabupaten Kutai Barat melalui Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kutai Barat. Informasi terakhir, banjir yang merendam di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat kini sudah berangsur surut sehingga masyarakat diharapkan bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha besok dengan aman dan damai. Demikian laporan dari Sendawari Kutai Barat. Kita kembali ke Prosatu Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Andreas atas laporannya. Dan demikian pendengar laporan kami terkait suasana malam Lebaran Idul Adha dari Samarinda dan sekitarnya telah kami laporkan untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Laporan terkini.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama persiapan terkait Lebaran Idul Adha yang jatuh di besok hari, pendengar, 27 Mei 2026 ya. Ternyata memang bahkan sampai pukul 10 malam kurang lebih ini masih terasa sekali euforianya, antusiasmenya dari masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha besok pagi, pendengaran. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana persiapan terkait Idul Adha di sekitar rumah Anda saat ini? Boleh diceritakan ya, pendengar, 7365667434495 ataupun di WhatsApp melalui nomor telepon 0811554976. Pendengar, besok Idul Adha ya, untuk yang merayakan tentunya biasanya jam segini sudah bersiap-siap. Apakah sudah mulai mengadon rendang gitu ya? Boleh diceritakan, pendengar, di jalur telepon kami. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin wal faizin, maaf lahir dan batin. Yang sampai berkorban itu bukan darah, kulit, buntut dan kepala kambing. Mm-hmm. Tapi takwanya gitu kan, Mbak.
0: Betul, Mbak. Betul sekali, Bang.
1: Jadi yang berkorban harus berbakat, Mbak Dita. Mm-hmm. Umpamanya Mbak Dita, Bang Mamat belikan sapi satu. Berapa katanya Mbak Dita? 500 satu ekor. Laksanakan. Selesai. Mbak Dita pulang dulu ya. Mm-hmm. Ya. Tapi saya minta. Nah, minta pokoknya itu namanya haram hukumnya karena saya dikasih uang. Mbak Dita kan ada ngomong lagi sudah. Ya pulang aja. Bang Umat, ambil kepalanya ya, dan yang bisa bersihkan. Nah, itu nggak apa-apa ya kan. Dikasih apa minta nggak boleh. Polemik kalau berkurban nih, kalau saya kenalin sih, karena saya kan besok menyembelih 8 nih.
0: Wah,
1: makanya saya tadi istirahat sebentar, bangun nanti kan cepat-cepat tidur lagi. Karena mau bersihkan setahun sekali, Mbak Dita. Menyiapkan mana yang membersihkan. Kalau saya banting nggak berani lagi dah, karena tenaga habis kalau ngulitin atau membuka daging bisa. Kemarin aja sudah nyembelih kambing itu, ada yang masak, ada yang minta masakan, jadi sudah 90% masak dah. Jadi besok kan tinggal antar-antar aja.
0: Iya.
1: Jadi yang makan daging kan ingat-ingat saya kan. Kalau merasa ada tekanannya tinggi ya dikurangi.
0: Iya.
1: Sebenarnya daging itu yang paling bagus kalau saya masak kan. Kadang-kadang yang nanya, Mat, itu direbus dulu apa enggak? Direbus dulu, mendidihkan dulu airnya baru buang. Nah, baru kita masak. Jadi kan orang gak pusing kepala, kadang-kadang banyak yang pusing.
0: Iya.
1: Harus direbus dulu, karena membuang darahnya sama Rita.
0: Iya, Bang.
1: Nah, kan tahu aja kan Mbak Rita kan ya. Ya gitu caranya. Nah, jadi persiapan saya itu, anak-anak itu gak bikin kue, cuman masakan yang banyak.
0: Wih, udah masak nih berarti, Bang ya.
1: Iya, sampai kemarin sudah dipresto semua.
0: Wah.
1: Jadi kan berapa persen? 80% lah masak tuh. Jadi masukin di perset semua. Nah, habis itu kan kayak malam ini udah masak. Jadi sudah tinggal besok tinggal ambil dipanasin aja lagi. Nah, iya sudah buat semuanya ya. Minalajin maaf izin Mbak Dita. Oh, lagunya apa nih?
0: Lagunya ini ada Anang Sahrini, Titi DJ, ada Ratu, ada Rosa, Slam, Andi Mary Matalata.
1: Oh, Andi Matalata apa judulnya?
0: Kesepian.
1: Aduh, kesepian lagi. Iya sudah, kalau kesepian tuh, saya kalau sudah kesepian tuh lemah. Tapi kalau si yang masuk tuh siapa namanya tuh, Viola masuk, gue mata cagat Mbak Dita, nah kayak gini nah. Tapi bercanda aja, dan Mbak Viola dengar ya. Mbak Asi juga. Oke lah buat semuanya. Oh iya, ini nampak madan nih Mbak Dita ya. Saya baru keingatan lah, yang di Gunung Steleng. Tapi saya yakin dia tuh pasti dengar. Gak mungkin tuh. Atau Mas Bram, yang anak-anak orang-orang yang dulu kan.
0: Iya.
1: Kalau ini nah, Pak Mada dengar, sudah masakkah sukun gunung yang kuning itu? Nah, Mbak Dita, kalau memang berbuah, biar Bang Deddy, Bang Mamat naik ambil bawa karung. Tak bawa karung dua, penuh karung Mbak Dita. Sukunnya kuning itu, enak. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga. Anda juga bisa bergabung ya pendengar di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 08115544976 mendengar untuk ya sedikit bercerita mengenai persiapan yang sudah Anda lakukan dalam menjelang Idul Adha besok hari ya. Pendengar, sudah masak apa sajakah di malam hari ini, ataukah justru pesan-pesan aja besok pagi tinggal ambil setelah sholat Id ya. Boleh diceritakan di jalur interaktif kami. Kalau saya belum masak apa-apa pendengar, tapi juga sepertinya ikut makan di rumah orang tua aja ya. Gak usah masak-masak di rumah sendiri. Ya paling masak-masak buat sarapan lah ya. Bagaimana dengan Anda pendengar, besok mau sholat Id di mana? Boleh diceritakan di 7365667433495 ataupun WhatsApp di 08115544976. Setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya,
1: enak. Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Sembilan puluh tujuh koma enam FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan pendengar, Anda masih bisa berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini di 0541 7365 66 743 495, dan juga di WhatsApp ya pendengar di 0811 554 4976. Malam hari ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol sedikit tentang persiapan Idul Adha. Besok Idul Adha pendengar, 1447 Hijriah. Apakah Anda menjadi panitia kurban ya di lingkungan rumah ataupun di masjid sekitar lingkungan Anda ataupun justru di kantor? Boleh diceritakan ya di 7365 66 743 495 081 155 44976. Dan apa dengar, ini terkait cuaca ya, cuaca yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya pendengar, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bisa disertai dengan kilat ataupun petir, serta juga angin kencang. Pukul 21 lewat 52 waktu Indonesia Tengah tadi di Batu Sopang, Tanjung Harapan, Long Ikis, Muarakaman, Batungau, Kembang Janggut, Tabang, Bongan, Siluk Ngurai, Muarancalong, Muarawahau, Muarabengkal, Busangtelan, Kongbeng, Batu Ampar, Long Mesangat, Penajam, dan sekitarnya, dan masih dapat meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Dan masih bisa diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda waspada dan hati-hati juga ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Mbak Rita?
5: Baik, alhamdulillah Pak.
6: Lagu mancanya apa yang ada gitu?
5: Mancanya ada Gloria Estefan, ada Boyzone, ada Mariah Carey, ada Anita Baker, ada Chicago.
6: Chicago itu apa?
5: Chicago-nya If You Leave Me Now.
6: Ya itu aja sudah.
5: Oke.
6: Okay. Ya pasti gitu kan.
5: Silakan Pak.
6: Nah, kalau lebaran tuh enggak ada acara di rumah. Saya sendirian aja soalnya. Mm-hmm. Jadi tinggal jalan naik ke sebelah-sebelah tetangga gitu.
5: Bertamu ya Pak ya?
6: Bertamu aja. Mm-hmm. Karena orang diantarin.
5: Iya.
6: Karena enggak bikin apa-apa. Mm-hmm. Daging juga diantarin. Mm-hmm. Ya apa sedikit Pak Mbak Dita ya?
5: Silakan Pak.
6: Ada Piala juga ya. Kalau dengarkan selamat malam Ica, Adenan, Ibu Sopi, mm-hmm. Kemudian juga ada Dr. Lia Dahlan juga ya, selamat malam.
5: Iya.
6: Ada Sulaiman Teratela, kemudian juga ada Bunda Asi, Bunda Wira juga ya, Pak Nurdiansa juga selamat malam, Bunda Eti, ada Depi juga di Indopisa, selamat malam, mudah-mudahan selalu sehat semuanya, tanpa kecuali.
5: Amin.
6: Minal aizin, wa faizin, mohon maaf lahir batin, juga Baita ya.
5: Iya, siap Pak.
6: Iya. Terima kasih waktunya Mbak Dita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga masih bisa berpartisipasi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini di 743495 736566 dan juga di WhatsApp tentunya di 0811554976 ya pendengar. Masak apakah malam hari ini pendengar? Masak rendangkah, masak gulai, atau justru ya bersiap-siap untuk bikin bumbu sate karena besok setelah terima daging kurban maunya langsung disate gitu ya. Boleh diceritakan mendengar di jalur interaktif kami. Anda juga masih bisa memilih pilihan lagu dan juga dari Indonesia dan juga mancanegara pendengar malam hari ini untuk bisa Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Anang Syahrini, Jangan Memilih Aku, Gloria Estefan, Show Me The Way. Ada Tak Ada Ujungnya dari Titi DJ, The Ratu, Boyzone Tato, Mariah Carey, dan lain-lain. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus ya, nanti boleh ditelepon lagi di jalur telepon yang sama 743495 ya. Ada Boyzone, Love Me For A Reason, Tato dengan Satu Senyum Saja, Mariah Carey, Always Be My Baby, Rosa dengan Tega, Grimis Mengundang dari Slam, ada Kahitna, Tak Sebebas Merpati, ada Naif, Si Mesin Waktu, lalu ada Gigi Yang Telah Berlalu, Lingua, Kucoba, Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Anita Baker, Sweet Love, dan juga Yuni Sara dengan Bukit Berbunga. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini, pendengar ya. Sambil menunggu partisipasi dari Anda, kami akan hadirkan dulu Chicago If You Leave Me Now.

0: Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya, di jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-497. Anda bisa berpartisipasi dan ya cerita ya persiapan Idul Adha ataupun suasana menjelang Idul Adha di sekitar Anda bagaimana. Sudah yang bergabung di jalur WhatsApp pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Iya. Apa kabar Mbak Vita?
1: Baik, alhamdulillah. Bang Sulaiman gimana nih kabarnya nih?
2: Alhamdulillah. Selalu baik, selalu ceria.
1: Luar biasa.
2: Alhamdulillah malam ini ya. Menjelang menyambut bukan menyambut. Menjelang hari raya Idul Adha ya, atau hari raya kurban, kita bersama-sama merayakan ya, khususnya yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur,
1: iya,
2: umumnya seluruh Indonesia, bahkan dunia ya. Halo.
1: Iya.
2: Kok gak nyaring ya?
1: Halo, halo. Terdengar ya, tapi ya suaranya Bang.
2: Halo. Halo.
1: Halo, halo.
2: Ya. Iya. Persiapan-persiapan kita ya, alhamdulillah Mbak Dita ya, di Kelurahan Lobakung, khususnya Masjid Istiqlal, berjalan lancar ini. Mulai sore tadi sampai malam, bahkan sampai subuh nanti, penjagaan ketat di lokasi khusus Kuman Korpi Lobakung ya.
1: Iya.
2: Nomor khususnya di Istiqlal. Alhamdulillah saya informasikan juga ya, kemarin khusus Korpi Lobakung, Kuman Korpi Lobakung, kita sudah berbicara dengan Pak Gubernur, menyangkut juga masalah Hari Raya Idul Adha.
1: Iya.
2: Dan juga demo kita kemarin tanggal 18, yang mempunyai tanah, sengketa tanah, itu kan tanah HGB di Perumahan Korpi menjadi, mau dijadikan hak SHM. Jadi alhamdulillah juga ya, Pak Gubernur menyumbang 4 ekor sapi nih, Mbak Dita ya, di khusus Perumahan Korpi Lobakung. Jadi ada 33 RT. Terus Bapak Wali Kota juga ya, menyumbang 1 ekor sapi warna putih. Alhamdulillah baru jam 8 tadi sudah datang. Jadi kita cukup mudahan tahun depan ya, semoga panjang umur kita bisa ketemu Bapak Wali Kota lagi, Pak Gubernur, bisa meneruskan lah sumbangan-sumbangan ataupun ya menjelang hari raya, momen-momen hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Terima kasih ya Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota juga ya, serta seperangkat lah ya, tim-timnya yang sudah menyerahkan sapi malam barusan tadi jam 8 tadi ya. Tak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf lahir batin Mbak Vita ya.
1: Iya.
2: Seluruh teman-teman yang lagi mendengar acara Ruang Rindu malam ini, bahkan pendengar setia juga ya, terutama kru-kru RRI Pro 1 di acara Ruang Rindu. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha. Ngalaidin wal faizin. Untuk Mbak Rita juga ya.
1: Oke.
2: Tetap semangat Mbak Rita. Makasih Mbak Rita atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sleman Teletera ya, sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini. Ya, informasi terkait suasana menjelang Idul Adha besok hari ya, pendengar dari seputar wilayah Lobakung ya, Bang Sleman, terima kasih informasinya. Untuk Anda juga bisa pendengar berpartisipasi di 7365667433 7434 95, ataupun di WhatsApp kami pendengar di 0811554476. Ada lagu Indonesia dan pilihan, lagu Indonesia dan mancanegara pilihan yang siap Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini ya. Sudah ada yang bergabung sepertinya tadi di jalur telepon pendengar, terputus ya. Oke deh, kalau kita Anda bisa memilih lagu Indonesia ataupun mancanegara pendengar yang siap kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ada Arang Syahrini, ada Titi DJ, ada Ratu, lalu ada Rosa, ada Slam, Kahitna, Naif, Gigi, ada Lingua, ada Dewi Sandra, dan juga Yuni Sara. Untuk mancanegaranya pendengar ada Anita Becker, ada Maria Carey, ada Boyzone, dan juga Gloria Estefan di malam hari ini. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana nih kabarnya Bu malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana besok mau lebaran, sudah lagi ngapain ini? Masak apa ini?
3: Masak gulai sama masak kari sih.
1: Wih, mantap.
3: Gitu, Bi. Tapi jelang subuh baru diambil orangnya, Dit.
1: Lama masaknya soalnya ya, buat ya.
3: Itu dia, Dit. Tapi nggak semuanya diambil, Dit. Nggak semuanya diterima.
1: Nggak semuanya diterima. Ya, yang iya, sanggup-sanggup aja dikerjakan ya, buat ya.
3: Iya.
1: Sudah berapa kilo jadinya mulai memasak hari ini, Bu Ati?
3: 12 kilo.
1: Beh, mantap itu ya.
3: Itu sudah 12 kilo itu 3 masakan, Bu.
1: 12 kilo 3 masakan ya. Mantap itu, wajannya pasti segede-gedenya itu.
3: Iya. Itu yang 5 kilo itu wajannya, sama sambal goreng paru.
1: Iya, wah enaknya ya.
3: Itu sudah, itu lawanannya deh, sama kentang crispy itu deh.
1: Iya. Oke.
3: Anu deh, itu lagu Gerimis Mengundang deh ya.
1: Gerimis Mengundang?
3: Iya.
1: Siap.
3: Salamnya buat Ibu Eka, sama Ibu Ira, sama Ibu Ria Koji, sama siapa ya, satu lagi yang di Sungai Damak tuh ya. Oh, Bapak Nurdiansa, salam untuk semuanya aja di Tia, salam sehat, salam kompak, salam buat jagoan ke di Tia.
1: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati deh.
1: Oke, insya Allah.
3: Banget dia. Mana bicara batin deh.
1: Maaf lahir batin juga. Iya.
3: Makasih deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ati sudah ikutan gabungan ya di malam hari ini. Luar biasa lo, belasan kilo sudah dimasak sama buat Ati malam hari ini, masih terus masak ya, besok subuh baru matang semua. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar di malam menjelang Lebaran Idul Adha malam hari ini, sudah ngapain aja, ada persiapan apa di rumah Anda ya, boleh ceritakan. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo.
4: Malam.
1: Malam.
4: Pak Budiman Arif nih.
1: Iya, selamat malam Pak Budiman Arif.
4: Iya, sehat ya.
1: Sehat dong, alhamdulillah. Pak Budiman Arif gimana nih kabarnya?
4: Ya, tetap semangat.
1: Oke.
4: Tetap konsen. Wanita juga ya.
1: Iya, harus ya.
4: Iya. Mbak, aku boleh request lagu, Mbak.
1: Apa itu, Pak?
4: Gak di jadwal yang di situ, di luar. Lagu Ebit, Menjaring Matahari.
1: Menjaring Matahari ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Nah, ini ya. Untuk menjelang lebaran Idul Adha ini, kita itu bukan kurbannya, tapi yang penting mari kita berdoa bersama secara tulus dan ikhlas pada memohon, meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya kita umat manusia di seluruh dunia ini bisa menciptakan suatu ketenangan sesuai dengan keinginan Allah. Banyak gejolak, tapi kita tidak menyadari, ya, bahwa sekarang ini alam pun juga menunjukkan sikapnya. Terus persian pendapat, terus tidak menghargai akan petunjuk Allah sama manusia, hingga terjadilah sesuatu hal-hal yang membuat kita semua merasakan padahal Allah itu menciptakan kita ini supaya kita ini sesuai dengan keinginannya, kita baik, kita bersaudara, kita akur dengan siapa saja. Sejak zaman nabi-nabi itu sudah diratakan untuk diambilkan kesimpulan baik atau buruk, dan kita sekarang sudah menyaksikan. Tapi sekarang mengapa itu mesti kita ulang? Itu minta dan minta lah untuk berdoa sebagai bangsa Indonesia, untuk berdoa ke saudara-saudara kita di luar negara kita, di dalam negara kita, semoga kasih Allah supaya agak mendekat, jangan terlalu jauh kita melupakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Siapa yang tidak kenal lagu Bohemian Rhapsody karya Queen? Lagu ini ditulis oleh sang vokalis Freddie Mercury untuk album A Night at the Opera yang dirilis pada 1980.

diciptakan tanpa chords atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian berubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak salah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama ada di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya, di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Kami masih menunggu partisipasi dari Anda pendengar di jalur interaktif kami. Boleh deh diceritakan terkait persiapan Idul Adha besok hari sudah sampai mana. Untuk Anda mungkin panitia kurban, nah boleh diceritakan kurbannya di hari apa ya pendengar. Ataupun rencana besok melaksanakan sholat id dari mana, boleh diceritakan juga di jalur interaktif kami. Bersama dengan itu pendengar, ada lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini di Ruang Rindu tentunya pendengar ya. Ada Yuni Sara, ada Rosa, ada Kahitna, ada Naif, ada Ratu, Titi DJ, Anang dan Syahrini, lalu ada juga Dewi Sandra dan Lingua. Untuk mancanegaranya pendengar, ada Anita Becker, ada Mariah Carey, ada Boyzone dan juga Gloria Estefan yang masih bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini pendengar ya. Bisa melalui jalur interaktif di WhatsApp kami pendengar 0811554976 ataupun di jalur telepon seperti yang sudah bergabung ini. Kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu Pak.
1: Bangun tidur.
0: Baru bangun.
1: Lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya Indonesia atau mancanegara nih Pak?
1: Indo aja Mbak Dita.
0: Indonya ada Titi DJ, ada Anang Syahrini, ada Rosa, Kahitna, Naif.
1: Syahrini aja Mbak Dita.
0: Syahrini, oke okay.
1: Ya, oke okay. Salam buat semua Mbak Dita ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga masih bisa bergabung ya pendengar di jalur interaktif kami di WhatsApp ataupun di telepon seperti biasa. Hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini pendengar, tetap bersama kami.

0: aku kayaknya udah capek deh. Lihat laptop aja, rasanya mual. Padahal kerjaan masih numpuk. Otakku rasanya kosong.
1: Hayo, siapa yang pernah merasa capek banget walaupun sudah tidur cukup selama 8 jam? Hati-hati, bisa jadi itu sinyal kalau kita lagi mengalami burnout. Istilah burnout pertama kali dicetuskan oleh psikolog Herbert Freudenberger. Burnout adalah kondisi stres kronis di mana seseorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional yang disebabkan karena keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara emosional. Burnout bisa jadi berbahaya karena dia berbeda dengan stres biasa yang membuat kita merasa terlalu banyak tekanan. Burnout justru akan membuat kita merasa kosong hingga akhirnya kehilangan motivasi, harapan, dan kepedulian. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan jantung hingga kesehatan mental yang lebih serius. Coba ambil jeda, batasi interaksi, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Prosatura di Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sudah ada yang bergabung bersama kita di malam hari ini melalui jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini selamat ada
1: Samarinda. Samarinda, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ini ada ibu siapa ya?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida, selamat malam Ibu Farida. Lama tidak terdengar suaranya sepertinya di Samarinda ini ya.
1: Iya, berapa hari ya? Seminggu kalau nggak salah.
0: Belum ada bergabung lagi berarti ya Bu Farida ya, sudah seminggu ini.
1: Iya. Ini sehat Bu. Sehat alhamdulillah. Sama Mbak siapa ini ya?
0: Saya Dita malam hari ini.
1: Oh, Mbak Dita. Mbak Dita, apa kabar di Samarinda, Mbak Dita?
0: Alhamdulillah, Samarinda cuacanya sendu ini, dingin tadi soalnya seharian hujan.
1: Berarti sama ya, sama.
0: Sama Palu juga ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Iya nih, hari ini berbicara mengenai persiapan menjelang Idul Adha. Besok Idul Adha, Bu. Jadi sudah ada persiapan apa nih di rumah Bu Farida mungkin malam hari ini?
1: Persiapannya ya, kalau Bu Farida biasa-biasa saja ya persiapannya. Paling di rumah bersih-bersih ya, bikin ini ya. Tapi kalau Ibu Farida, kalau persiapannya itu kita tinggal pesan ya. Kalau tinggal pesan ya.
0: Jadi besok tinggal diambil berarti ya Bu Farida ya?
1: Iya, iya. Ya paling cuma bikin sekedarnya saja kalau di rumah. Tapi kuenya tadi dibikin udah habis. Bagi-bagi ada anak-anak datang, ayo makan sini ini. Ya. Jadi kata anak kan kalau besok ya tinggal ada minuman di kulkas, tinggal ambil aja.
0: Iya, karena sudah habis ya makanannya, kita makan sendiri jadinya. sambil bikin sambil makan ya Bu Farida ya.
1: Iya, Bu Farida kan biasa teman-teman lagi ada yang puasa ada ini. Biasa kan teman-teman bilang, aduh Bunda itu enak. Kita jadi enggak enak, berarti orang itu mau ya, suka.
0: Iya,
1: iya, jadi iya, kayak kemarin-kemarin itu kita ada ini ya, ada undang kawan-kawan ya. Pas ada ya yang apa, yang lain, yang TikTok ya, bikin-bikin konten. Semua teman-teman itu tanya, itu Bun di mana? Oh, di kebun itu ini. Bun ini lagi asik-asik ini. Jadi mereka gimana ya? Berarti orang menegur begitu berarti mereka suka ya.
0: Iya.
1: Minat ini ya. Iya, itu. Ya alhamdulillah ya, kita masih bisa silaturahmi ya. Tapi kalau dekat ya Mbak Dita mau diundang. Ayo Mbak Dita ke sini ke kebun ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Sama Rita lagi.
0: Amin, insya Allah.
1: Iya, kemarin kan sudah ketemu sama Mbak Putri. Sama kemarin ya. Nah, kemarin.
0: Oh iya.
1: Di Pro 1. Ya, itu yang bawa ke studio kemarin. Bu Supamat.
0: Oh, oke.
1: Tinggal kita naik ini ya, naik Maxim ya, dari tempat tinggal kita di Samarinda. Menunggu di studio Bang Mamat.
0: Oh.
1: baru pertama kali ketemu. Oh iya, sepertinya orangnya baik ya, kalem orangnya. Terus Bang Mamat kirim itu dong, itu apa ya, bumbu-bumbu ya.
0: Nah,
1: pas besok kan hari raya kurban.
0: Okay.
1: Mbak Dita lagunya mungkin ada yang gabung di belakang gitu. Lagunya Mbak Dita.
0: Lagunya ada Titi DJ, ada Ratu, ada Rosa, Kahitna, Dewi Sandra, Rosa, Yunisara.
1: Rosa.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam-salamnya ya buat Bu Yanti yang ada di Balikpapan, Pak Zainal yang ada di Balikpapan.
0: Iya.
1: Ada Bu Sumamat, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Syukur, ada Bang Edo di Lampung, Pak Edo di Palangkaraya, ada Pak Musa Yusuf di Jambi, Pak Nasrun, Pak Widi di Tokyo, mungkin beliau gabung itu ya, di belakang itu. ada Bu Sumamat, Bu Sanawi, yang Bu Nurul, siapa Bu Siti Aisyah kalau nggak salah ya. Semua semuanya Mbak Dita, biar yang di belakang bisa naik ya. Salam sehat, salam kompak selalu Mbak Dita. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farida sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Pendengar, halo, selamat malam, Rong Rindu. Iya, halo, selamat malam Rong Rindu. Ini ada Bang Ari ya. Oke Bang Ari, boleh silahkan. Lagunya malam hari ini ada Titi DJ, ada Ratu, ada Kahitna Naif, lalu ada Yunisara Dewi Sandra.
2: Kahitna.
0: Ya. Oke, siap. Tak sebebas Marpati ya. Mungkin ada salam-salam kah ini Bang Ari? Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Ari. Oke, deh pendengar, kita sapa yang sudah bergabung juga di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Widi di Tokyo.
0: Iya, selamat malam, Pak Widi. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kalau di Tokyo jam berapa nih, Pak?
3: Pukul 12.
0: 12 siang ya? Ya.
3: Malam.
0: Oh, malam. Oke. Okay. Oh, berarti kurang lebih sama ya jamnya dengan di Samarinda ya waktunya ya.
3: Waktunya timur ya?
0: Timur.
3: Oh, ya benar-benar.
0: Iya.
3: Bisa itu apa? Selisihnya 1 jam saja.
0: 1 jam. Oke. Okay. Baik.
3: Lagunya dapat lagu ya? Ya Yunisara ya tadi dengar ya.
0: Yunisara, oke, siap nanti diputarkan. Boleh salam-salamnya nih ya, mungkin
3: ya. Salam-salamnya barusan ada Bu Farida ya, terima kasih sapanya. Kemudian yang baru lewat tadi siapa ya?
0: Ari Bang, itu Bang Ari.
3: Bang Ari ya, Bang Ari, salam kenal juga. Ya ada Bang Lanius, Mbak Yanti, sebelah Mbak Sania, Sanawia, Pak Hamsa, kemudian ada Bang Edo, Abdul Rahim, Abdul Syukur, Pak Nasrun, Pak Rusli, Mbak Yanti, kemudian ada siapa lagi itu, Bang Binijo. Yang untuk semua-semuanya aja, Pak Andi di Batam juga ya.
0: Oke.
3: Yang untuk semuanya ya, salamnya digabung, dirangkul jadi satu. Buat Mbak Dini, Mbak Dita ya?
0: Iya,
3: Mbak
0: Dita.
3: Ya, selamat malam, sampai jumpa. Makasih ya, arigato gozaimasu.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Pobi di Tokyo, arigato gozaimasu ya. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi tentunya bersama dengan Anda di Ruang Rindu setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Rindu Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Pendengar, sampailah kita di penghujung perjumpaan untuk malam hari ini. Pendengar, 26 Mei 2026 di Tarania telah teman Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi ya, bersama dengan Anda membahas mengenai persiapan menjelang Idul Adha besok hari. Pendengar, besok hari pendengar, di pagi hari kita akan sama-sama merayakan hari besar Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita semua bisa kembali lagi menjadi manusia yang bermanfaat dengan berkurban ya pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan juga seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada hari ini, dan juga Anda yang berpartisipasi dalam sajian Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sedang masak makanan kurban di malam hari ini. Pendengar, masak makanan lebaran ya. Dipastikan bahwa sebelum Anda tidur nanti api di kompor Anda juga sudah mati, dan pastikan tidak ada lagi yang menyala ya, api-api yang menyala, lilin ataupun kompor gitu ya, listrik-listrik misalnya. Begitu juga dengan pintu, pagar dan jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di rumah kita. Pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di Tarania pamit undur diri. Selamat malam.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen," jawab pelayan itu.
0: Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?"
1: "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
0: "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin.
1: "Aku akan memesan es krim biasa," katanya.
0: Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

Pendengar, ada sebuah telaga indah. Airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan. Namun, batu-batu alam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tidak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Pendengar, telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketenteraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Pendengar, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada malam hari ini, edisi Selasa, 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar di Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, satu dimensi siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini 27 Mei 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami hadirkan rangkaian program acara siaran di hari ini. Hari spesial ya, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, tentunya sejumlah sajian program kami hadirkan untuk Anda. Antara lain pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah ini akan hadir ke

nanti pendengar Pro 1 RRI Samarinda pukul 6.30 kami akan majukan berita pagi ya, rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda pada pukul 6.30, dan nanti ya pada pukul 7 akan dilaksanakan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Islamic Center Samarinda, dan langsung disambung ya, siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha bersama Pro 3 RRI langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah sajian program akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya, di debat pertama ya, dan tentunya masih banyak lagi sajian-sajian program lainnya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan Gema Takbir dan lagu-lagu Islami untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya kita lihat. Orang yang keluar di pagi hari dari rumahnya dengan berjuta-juta rencana di benaknya. Dia tidak tahu hari itu ternyata namanya sudah dalam genggaman malaikat Israel yang harus dijemput ke akhirat. Sering kita mendengar berita, ada orang yang ingin bangun rumah, namun ternyata dia mati sebelum rumahnya selesai. Think, fikirkan baik-baik.

0: amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
1: Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.
2: FM Pro 1 RRI Samarinda.

Diriwayatkan dari Abu Sanad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dia keluar untuk sholat. Maka pertama yang dia kerjakan adalah sholat. Kemudian setelah itu dia berdiri menghadap kepada manusia, sedang manusia duduk tertib pada saf mereka. Lalu dia memberi nasihat berupa khutbah dan dia perintahkan setelah selesai dia pergi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Barang siapa mengucapkan doa Saidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari.

berkata, jika hanya dimakan, maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan, maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakkan, maka akan digantikan yang lebih baik. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surah Sabah ayat 39.

Hari Raya Idul Adha atau dikenal sebagai Hari Raya Kurban mengajarkan kita tentang makna pengorbanan, kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen ini kita mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kesabaran Nabi Ismail alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang menebar kasih, berbagi rejeki, dan memperkuat silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama yang membutuhkan. Mari jadikan momentum ini untuk merenungkan diri, menebar kebaikan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Semoga setiap pengorbanan dan amal ibadah kita diterima, membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mohon maaf lahir dan batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saraswulan, SSN MSN, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, beserta seluruh karyawan dan karyawati RRI Samarinda mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami sampaikan berita pagi.

0: pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 27 Mei 2026.
2: Kami juga mengecek umur sapinya. Apabila kurang umur, nanti kita infokan ke peternak untuk ini belum cukup umur untuk tidak diperjualbelikan sebagai hewan kurban.
3: Pemerintah Kota Samarinda tentu tidak akan euforia, karena yang paling penting adalah bagaimana dengan opini ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Kalimantan Timur akan diguyur hujan petir selama perayaan Idul Adha pada 27 hingga 26 Mei 2026. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Carolina Melita Sibarani, mengatakan hujan petir berpotensi terjadi di Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Penajam Pasir Utara, dan Samarinda. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai dampak cuaca ekstrim seperti banjir, jalan licin, sungai meluap, longsor, serta pohon tumbang akibat hujan yang dapat disertai angin kencang sesaat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi aman dan sehat. Langkah ini diperkuat melalui rangkaian pemeriksaan ketat, pemenuhan dokumen administrasi, hingga pelaksanaan bulan vaksinasi massal. Berikut laporannya.
4: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban melalui Tim Kesehatan Masyarakat Veteriner atau KESMAPET. Tim tersebut bertugas memantau kondisi ternak mulai dari pemeriksaan sebelum pemotongan hingga pengawasan daging setelah penyembelihan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daging kurban memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Pelaksana tugas Kepala Bidang KESMAPET Dinas Peternakan Kalimantan Timur, Dr. Hewan Dih Anggraini mengatakan, dokter hewan berwenang di tingkat kabupaten kota juga ditugaskan untuk menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dokumen tersebut menjadi bukti resmi bahwa hewan ternak yang dijual pedagang sudah melalui pemeriksaan klinis dan dinyatakan layak konsumsi.
2: Yang tidak tahu, tapi bisa kita lihat bahwa gigi sapi kalau sudah sepasang itu tumbuh besar dibandingkan dengan kiri kanannya, gigi seri itu sudah bisa dipastikan itu lebih dari 2 tahun. Jadi mohon untuk bisa minta tolong untuk dibukakan mulutnya sehingga kita bisa melihat giginya. Tapi teman-teman kami, tim kami juga melakukan itu. Jadi selain memeriksa kesehatan hewannya, kami juga mengecek umur sapinya. Apabila kurang umur, nanti kita infokan ke peternak untuk ini belum cukup umur untuk tidak diperjualbelikan sebagai hewan kurban.
4: Sebelum memasuki momentum Idul Adha, Dinas Peternakan Kaltim juga telah melaksanakan program bulan vaksinasi intensif sejak Januari hingga April 2026. Program itu difokuskan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, serta penyakit jembrana pada ternak. Langkah pencegahan ini dinilai penting mengingat tingginya lalu lintas pasokan ternak dari luar daerah ke Kalimantan Timur. Selain pengawasan pemerintah, para peternak juga diminta memperketat sistem biosecurity atau keamanan hayati secara mandiri. Melalui pengawasan yang berlapis ini, Dinas Peternakan berharap pasokan hewan kurban tahun ini dapat terjaga dalam kondisi prima dan aman untuk didistribusikan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Berikut laporannya.
5: Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 di kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Samarinda kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-12 kalinya. Capaian opini WTP tersebut dinilai menjadi momentum memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas. Pemerintah Kota Samarinda juga menegaskan komitmen untuk terus menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun usai menerima LHP BPK di Samarinda 25 Mei 2026. Menurut Andi Harun, opini WTP bukan sekedar capaian administratif atau ajang euforia. Pemerintah daerah justru ingin memastikan pengelolaan APBD benar-benar memberikan dampak pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Samarinda.
3: Penilaian yang sudah dilakukan secara independen, profesional, dan objektif. Tapi bagi kami, pemerintah Kota Samarinda tentu tidak akan euforia terhadap opini ini. Karena yang paling penting adalah bagaimana dengan opini ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas.
5: Andi Harun juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pemeriksa BPK perwakilan Kalimantan Timur atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen, profesional, dan objektif. Menurutnya, pemerintahan yang baik bukan pemerintahan tanpa catatan, melainkan pemerintahan yang terbuka terhadap koreksi dan memiliki komitmen kuat melakukan perbaikan. Pemerintah Kota Samarinda berharap sistem pengelolaan keuangan daerah terus semakin kuat sehingga mampu mencegah potensi penyimpangan dalam implementasi anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, APBD diharapkan dapat terus digunakan untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian, RRI Samarinda, Nesorkula melaporkan.
0: Dua petugas kesehatan haji terus bersiaga untuk memantau kondisi jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan selama menjalani puncak ibadah haji di Arafah. Langkah ini dilakukan mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang memiliki resiko kesehatan lebih tinggi. Kita simak laporannya.
6: Meski didominasi jemaah lanjut usia yang beresiko tinggi, kondisi kesehatan jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan di Arafah dilaporkan tetap prima. Dari total 358 jemaah, hanya satu jemaah lansia yang sempat menjalani perawatan di pos kesehatan Arafah akibat dehidrasi. Petugas perawat kloter 4 BPN, Rupi Katin, mengatakan tim kesehatan terus melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi jemaah selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung di Arab Saudi. Sejak kedatangan di Madinah hingga tiba di Arafah, tim kesehatan rutin memberikan edukasi, visitasi, hingga pelayanan rawat jalan bagi jemaah.
7: Kalau kami kan ada kegiatan mingguan kesehatan, edukasi, dan visitasi ya. Kalau visitasi itu kami utamakan ke jemaah yang risti-risti, yang misalnya kayak keterbatasan dengan mobilitas. Kita juga melayani rawat jalan. Rawat jalan itu kita layani di kamar, kamar petugas kesehatan. Atau kami mempunyai kamar itu dengan satu tim ibu ketua kloter dan ibu dokter. Jadi kami membuka juga rawat jalan. Jadi jamaah yang sehat-sehat bisa check up kesehatan di situ. Kemudian untuk jamaah resti yang mobilitasnya mengalami sedikit gangguan, kita visitasi ke kamar.
6: Selama di Arab Saudi, Rupi Katin mengungkapkan banyak jemaah yang sempat mengalami gangguan kesehatan karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca serta lingkungan. Ia menyebut, pada awal kedatangan banyak jemaah mengalami gatal-gatal karena kondisi udara kering. Memasuki masa tinggal di Mekah, kasus demam, batuk, dan pilek mulai mendominasi hampir di seluruh kloter Balikpapan. Rupi Katin memastikan stok obat-obatan untuk jemaah masih mencukupi. Selain membawa persediaan dari tanah air, kebutuhan obat juga didukung oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan sektor layanan kesehatan setempat. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 BPN asal Samarinda, Aina Wardah, mengaku pelayanan kesehatan yang diberikan petugas berjalan baik selama proses ibadah haji berlangsung. Ia juga mengapresiasi petugas haji di lapangan yang selalu berkoordinasi demi memastikan kenyamanan jemaah.
8: Antara pasien dengan tim medisnya mereka komunikatif. Jadi mereka di sini interaksinya bagus. Timnya berjalan dengan bagus. Jadi mereka semuanya ya komunikatif, terus saling membantu, saling melengkapi semua di sini. Dan semua alhamdulillah terkendali ya di sini ya. Bagus semua, para jemaahnya juga bagus-bagus semua.
6: Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan langsung bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Namun sebanyak 107 jemaah lansia kloter 4 Balikpapan akan melakukan mabit dengan skema murur atau diberangkatkan menuju Mina menggunakan bus tanpa harus turun dan bermalam. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi aman dan sehat. Langkah ini diperkuat melalui rangkaian pemeriksaan ketat, pemenuhan dokumen administrasi hingga pelaksanaan bulan vaksinasi massal. Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh pekerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terletak di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal adalah masjid tertua di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Mustolih pada tahun 1288. Masjid ini hanya memiliki tiang penyangga tunggal, hingga disebut Masjid Saka Tunggal. Tiang yang berada di bagian tengah masjid menggambarkan ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Allah itu satu. Salah satu tradisi unik yang dijalankan jamaah di masjid ini adalah lantunan zikir yang dibaca seperti Kidung Jawa yang dilakukan sebelum dan setelah sholat Jumat. Hingga kini Masjid Saka Tunggal tidak pernah menggunakan pengeras suara, namun suara azan tetap terdengar lantaran ada 4 muazin sekaligus yang mengumandangkan azan.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: like to turn up for the books.
1: Ya, masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kita mulai ya siaran langsung ya pelaksanaan sholat Idul Adha ya, langsung dari Masjid Islamic Center Samarinda bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Islamic Center Samarinda. Silakan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih kami coba ya untuk tersambung ya bersama rekan-rekan yang ada di Islamic Center Samarinda ya, untuk menyiarkan secara langsung ya pelaksanaan khotbah dan sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah ya, atau 2028 Masehi. Dan nanti juga akan hadir siaran langsung sholat Idul Adha ya, yang akan disiarkan bersama Pro 3 RRI ya, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RR Samarinda. Pendengar, saatnya kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Idul Adha langsung dari Islamic Center Samarinda.
1: Indonesia. Purnama di studio dan pendengar kembali RRI Samarinda pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan siaran langsung pandangan mata pelaksanaan sholat Idul Adha ya, langsung dari Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kota Samarinda pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang mana pendengar dari suasana kawasan Islamic Center selepas subuh tadi sudah mulai dari nampak perlahan memasuki area parkir masjid Baitul Mutakin Islamic Center untuk masyarakat ya yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center pada pagi hari ini. Dan untuk cuaca pagi ini sendiri di kawasan Islamic Center cukup cerah, yang mana meski agak sedikit mendung ya, namun tentunya ini akan menambah kenyamanan jamaah yang juga terus berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini juga sudah dilakukan mulai berdatangan begitu. Ada kami lihat dari lantai 3 Islam Center ada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bapak Abdul Halik beserta jajaran Forkopimda serta juga jajaran pengurus ya Badan Islamic Center Kalimantan Timur Bapak Irianto Lambri ya, yang juga saat ini sedang menyampaikan sambutan berkaitan dengan pendapatan ya, yang juga hewan kurban yang ada di Islamic Center Kalimantan Timur ini. Dan untuk jamaah sendiri di Islamic Center ini sudah mulai dipenuhi jamaah sejak sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi, yang mana ini hadir ribuan ah ya di Islamic Center Kalimantan Timur untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan nantinya juga kita akan ikuti pendengar sambutan ya dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mana mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan sambutannya berikut ini pendengar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur Bapak Brigadir Jenderal TNI Rianto Eko Widodo SIP, yang kami hormati Kasrem 091 Aji Surya Natakusuma, Kolonel Kavaleri Rahyanto Edi Yunianto SAP, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang diwakili Sekretaris PTA Samarinda Haji Andi Fajar Sajam, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang diwakili dengan Hakim Tinggi Irfanuddin SHMH, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati kami banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Andasri Wahyuni MPP, beserta dengan para asisten, staf ahli dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Arianto Lamri MM, beserta dengan seluruh pengurus Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur sekaligus Imam Besar Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, Kiai Haji Muhammad Rashid. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Dr. Haji Abdul Khalid MPD. Yang kami hormati Khatib Salat Id Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Yang kami hormati para jamaah salat Id di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehat walafiat, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Idul Kurban hari ini keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita semua. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia telah menunaikan ibadah haji di tanah suci, menjalani rangkaian ibadah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hingga melontar jumrah di Mina sebagai bentuk keteladanan atas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan agar seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Kalimantan Timur, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat, sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang niat keikhlasan, pengorbanan, ketakwaan, kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Momentum ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya tentang kepedulian, kepentingan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu berbagi, membantu sesama, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat luas. Oleh karena itu, semangat berkurban hendaknya kita maknai sebagai ibadah, bukan hanya sebagai ibadah semata, tetapi menjadi semangat untuk membangun kepedulian sosial, mempererat persatuan, serta memperkuat gotong royong di tengah masyarakat kita. Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya akan keberagaman, kekuatan kebudayaan dan semangat kebersamaan. Maka nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan ini harus terus kita jaga, kita rawat agar Kalimantan Timur tetap aman, damai, harmonis dan penuh keberkahan. Pada kesempatan yang mulia ini kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Kalimantan Timur agar senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, keamanan dan tentunya kesejahteraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari seluruh musibah, dari seluruh bencana, memudahkan pembangunan yang sedang berjalan, memperkuat persatuan masyarakat, serta memberikan keberlimpahan rezeki dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Kami juga berharap semoga Idul Adha menjadi penguat bagi kita semua untuk terus bekerja, mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Timur. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, akhirnya mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat iman, meningkatkan kepedulian, menjaga persaudaraan, dan memperkuat ukhuwah di tengah kehidupan masyarakat kita. Semoga segala amal ibadah dan kurban yang dilaksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin bal alamin. Akhirul kalam. Allahumma afiqil aqwami tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar Prosper Samarinda.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Haji Rudi Maskun
5: SE dan juga tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Wood. Ya, dan saat ini akan dibawakan oleh tata cara sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga tadi pendengar kami sampaikan bahwa beberapa poin dari sambutan Gubernur Kaltim Rudi Maskun yang menekankan bahwa momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk memperkuat gotong royong ya di benua etam. Juga beliau mengajak ya seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga tali persaudaraan dan mempererat ukhuwah Islamiyah, terlebih dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah. Ya, dan pendengar, sesaat setelah sambutan dari Bapak Gubernur selesai, saat ini protokol atau pihak panitia masjid juga akan membacakan panduan teknis mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan panitia mengingatkan bahwa jamaah salat akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Berikut tata cara penyelenggaraan salat Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Rudi Maskun beserta keluarga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara Kalimantan Timur, yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ibu Dr. Anda Haji Sri Wahyuni beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Khatib, Imam dan Bilal yang kami hormati, beserta jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Sebelum menyampaikan kafiyat, saya ingin menekankan satu hal, bahwa salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu salatnya dan khutbahnya. Begitu pentingnya khutbah ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seluruh umat Islam di kota Madinah hadir dalam dua salat ini, termasuk wanita-wanita yang sedang haid. Itulah alasannya, dan di dalamnya ada dua alasan. Kenapa Nabi kalau salat hari raya selalu mencari lapangan yang luas? Alasan pertama, masjidnya tidak bisa menampung jamaah. Alasan kedua, supaya wanita yang berhalangan bisa hadir bersama jamaah yang lain. Tujuannya hanya satu,

Oleh karena itu, namanya Ibu sekalian yang saya hormati, kaifiatnya tentu masih kita ingat. Tapi tidak salah kalau kita melakukannya. Pertama, salat ini salat dulu baru khutbah. Beda dengan hari Jumat. Yang kedua, perbedaannya dengan Idul Fitri adalah pada Idul Adha imam selesai salat langsung takbir, kemudian disambung dengan doa, baru proses khutbah. Takbir ini akan disunnahkan setiap salat lima waktu selama hari raya dan hari tasyrik, berakhir pada salat asar tanggal 13 Zulhijjah. Takbir yang mengikuti salat. Khusus tentang kaifiat salatnya, tentu rukun pertama adalah niat. Yaitu adalah sengaja saya salat Idul Adha mengikuti imam karena Allah. Tapi ini tidak boleh ucapkan. Posisinya di dalam hati. Niat adalah di dalam hati. Kita terbiasa untuk menguatkan dalam hati melafazkannya. Lafaznya, usalli sunnatal aidil adha rak'ataini ma'muman.

kemudian baca doa itu, dan saya baca ditambah dengan dia diselingi dengan tasbih lafaznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.

0: bangkit dari salat rukun rakaat pertama, bangkit dari sujud rakaat pertama dengan kalimat Allahu Akbar, berdiri tegak. Ditambah dengan lima seperti salat yang biasa. Saya kira demikian kefiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salat Idul Adha yang disampaikan secara langsung oleh Ketua MUI Kalimantan Timur Bapak Kyai Haji Muhammad Rashid. Dan juga pendengar, mari kita ikuti dan dengarkan ya bersama jalannya ibadah salat Idul Adha langsung dari Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda.
2: Astaghfir sa'idid istiqim yarham yarhamullah. Sawsufufukum fa'inta tasyata sufuf min iqamati shalah. Safnya tolong diratakan juga diluruskan. Karena meratakan sofa dan merupakan kesempurnaan sholat. Dari juga qimah sadah muzadah. Salli sunnatul a'idil adha rakatin imam lillahi ta'ala. Allahu akbar.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah.

Commonwealth

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

الرجيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الجبار القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار وأشكره على كثرة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة يسكل بها الميزان في المحشر وتنجيك إلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واتمر المبسول للأصوات والأبيض والأحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار الفائزين بالشرف أخر أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم طوبى لمن يتقى الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله di hari ini seluruh alam bergemuruh memuji kebesaran Allah mengagungkan nama Allah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui kelemahan, kehinaan, kedhaifan kita semuanya adalah dengan qada dan takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini kita diberikan suri tauladan seorang nabi pilihan Allah yang seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Seluruhnya menjadi suri tauladan bagi kita. Jadi apapun kita, beliau patut kita suri tauladan. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim Assalam yang dikatakan di dalam Al-Quran laqad kana lakum fihim uswatun hasanah sungguh benar-benar ada bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim di dalam keluarganya di dalam masyarakatnya uswatun hasanah suri tauladan yang baik bagi siapa liman kana yarjullah bagi orang yang berharap di dalam hidupnya mendapatkan keridhaan Allah wal yaumal akhir dan keselamatan nanti di hari akhirat wa may yatawalla barang siapa yang berpaling fa innallaha huwal ghaniyul hamid Allah adalah zat yang maha kaya tak butuh kepada siapapun dan Allah adalah zat yang maha terpuji siapapun kita mencontohlah Nabi Ibrahim. Di dalam adab, di dalam akhlak,
di dalam menjalani hidup. Beliau menjadi seorang anak. Bagaimana adabnya kepada orang tuanya? Beliau dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang ayah, beliau dikenal adabnya. Seluruh anak-anaknya menjadi seorang nabi. Bahkan sampai saat ini ulama-ulama yang ada di permukaan bumi ini berkah daripada doa Nabi Ibrahim, dan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagai orang kaya, hartanya semuanya untuk Allah. Sehingga dikatakan ketika berkorban, beliau berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim orang yang kaya raya, tetapi di dalam hidupnya kekayaannya hanya untuk Allah. Bahkan setiap hari beliau memberikan dan menjamin, terutama orang-orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan makanan-makanan yang diperlukannya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana adab Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah? Allah libatkan dalam hidupnya. Seluruh orang kalau berumah tangga ingin memiliki anak, memiliki keturunan. Tapi Nabi Ibrahim di dalam menjalani hidup lebih daripada yang kita alami kalau kita tidak memiliki keturunan. Dalam tafsir, Nabi Ibrahim menikah umur 37 tahun, baru dikarunia anak. Ada yang mengatakan 86 tahun. Dalam tafsir yang lain, Nabi Ibrahim baru punya anak umur 100 tahun. Bagaimana gelisah seorang suami yang tidak punya anak, rumah tangga. Bahkan dia dekat dengan Allah, tapi sedikit pun tidak ada suudzon kepada Allah. Bahkan beliau libatkan Allah di dalam doanya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi. Aku serahkan diriku kepada Allah. Aku berhijrah kepada Allah. Sayahdin. Allah pasti membimbingku. Allah pasti memberikan yang terbaik kepadaku. 50 tahun lebih beliau menunggu anak. Bahkan 60 tahun lebih. Di situ disodorkan doa Nabi Ibrahim. Meminta hadiah terindah daripada Allah. Sesuatu yang berharga di dunia maupun di akhirat. Dan itu semuanya adalah doa dari para nabi-nabi yang diminta kepada Allah Taala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Itulah harta kita yang hakiki, Pak. Bukan harta yang melimpah, bukan. Biar harta sampean banyak, kalau punya anak yang tidak soleh, hidup sampean akan gelisah. Biar hidup sederhana, punya anak yang soleh, hidup sampean akan merasakan kenyamanan dunia akhirat. Beliau sodorkan kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Rabb. Berikan aku anak yang soleh, keturunan generasi-generasi solihin. Menunggu lama, 50 tahun lebih, 70 tahun lebih Nabi Ibrahim menengadahkan tangan sebelum punya anak. Baru diberi kabar gembira oleh Allah ketika umur Nabi Ibrahim 100 tahun. Fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan kabar gembira dengan Nabi Ibrahim. Bighulamin halim. Dengan anak yang halim. Orang halim di atas orang yang sabar. Akhlaknya orang halim di atas orang yang sabar. Santun, hormat, ta'zim. Kita belajar adab pada Nabi Ibrahim. Kita belajar adab kepada anaknya Ismail. Nabi Ibrahim selama hidupnya tidak pernah memanggil nama anaknya langsung. Beliau lembut kepada anak-anaknya memanggilnya, ya bunayya.
sehingga Nabi Ishak pun mengikuti, Nabi Yusuf pun mengikuti seperti contoh datuk-datuknya. Wahai anakku yang kusayang, kapan taunya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anak yang halim, kalau sudah diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail umur 14 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali untuk perintah menyembelih anaknya. Maka di hari Yauman Nahar, dipanggillah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, didudukannya. Maka dengan lembut Nabi Ibrahim berkata, "Ya Bunaya, wahai anakku yang aku sayangi, anakku yang aku cintai, duduk berhadapan." Lembut berkata, "Inni arof manam, anakku, aku bermimpi nak." Hari bermimpi diperintah oleh Allah menyembelih, langsung beril, tidak langsung diikat, tapi diuji dulu oleh Nabi Ibrahim, benarkah anak ini soleh, benarkah doanya diterima oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Fandur madza tara?" Ini adalah pertanyaan ujian dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apakah anak ini taat kepada Allah? Apakah anak ini taat bakti kepada orang tua? Ataukah dia toleh, anak yang durhaka kepada Allah dan berdurhaka kepada kedua orang tuanya? Menurut kamu bagaimana anakku? Nabi Ibrahim yang umur 114 tahun, Ismail 14 tahun, kuat. Seandainya anak durhaka, ya mungkin jawabannya, akujudkan orang tuanya. Yang pasti sembelih adalah engkau, yang sudah tua renta, 114 tahun sudah tinggal matinya, dan aku masih muda. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Beliau rapatkan kakinya menyentuh lutut ayah.